0: www.radiomasraro.com.
1: Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM, saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota.
2: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar, inilah pokok informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
3: Kritik kabinet gemuk Prabowo Gibran hingga isu MBG, aliansi mahasiswa Parepare geruduk kantor DPRD.
4: Terkait dengan kebijakan itu, kami sudah sampaikan tadi, kami akan antarkan langsung ke Sekretariat Negara. Kalau terkait dengan MBG, kami akan menyampaikan langsung ke Badan Visi Nasional. Terkait dengan Kopdes Merah Putih, kami akan langsung sampaikan ke Kementerian Koperasi di Jakarta. Dan itu kesimpulan rapat pimpinan kami tadi, kami bertiga ditambah bahwa secepatnya kami akan tindak lanjuti. Jadi,
3: launching rumah gizi Aisyah Parepare, Sri Tanti Nasra dorong kolaborasi data stunting dengan PKK.
5: Jadi saya minta tadi sama ketuanya, kalau bisa nanti kalau ketika ada kegiatannya di rumah gizi, undang kami supaya bisa, karena mereka tidak punya data masalah stunting di setiap posyandu. Nah, dengan adanya kolaborasi, kami bisa di PKK bisa memberikan itu data. Dan semua hampir setiap kelurahan, apalagi posyandu, PKK itu punya data.
6: Bu, apa harapannya Bu dengan
3: heboh aturan busara di pengadilan agama, panitera tegaskan wajib sopan bukan wajib jilbab.
7: Bukan berkaitan dengan harus wajib berjilbab, itu salah. Tidak ada kewajiban kita itu mengatakan di sini bahwa orang yang berkunjung ke pengadilan harus pakai jilbab. Tidak. Saya secara tegas mengatakan itu tidak. Tapi yang dimasuk-masuk ke lembaga peradilan itu, dimanapun di seluruh Indonesia, harus berpakaian rapi sopan. Yang sopan, yang rapi itu seperti apa? Apakah celana itu pendek, yang celana pendek kita kan rapi atau sopan, atau pakai celana pendek?
3: Bangga, kepala SMP Negeri 5 Parepare jadi satu-satunya perwakilan jenjang SMP di TOT Pembelajaran Mendalam BBGTK Sulawesi Selatan.
8: Bagi guru, dan ini satu-satunya di jenjang SMP, khususnya pada angkatan 1, dan ini sebuah kebanggaan bukan hanya untuk saya pribadi, tetapi juga untuk SMP Negeri 5 Parepare, dan ini akan kami imbaskan nantinya di teman-teman guru, khususnya guru yang ada di komunitas belajar sasaran yang akan berlangsung pada Juli sampai November mendatang. Dan untuk pembelajaran mendalamnya sendiri, TOT-nya.
3: Rencana pengosongan lapak UMKM Mantodaeng di Parepare menuai protes aktivis dan advokat, sebut pemerintah kota Salim.
9: UMKM yang ada hari ini adalah sudah terikat pada satu kontrak kerjasama penyewaan. Nah, kenapa tiba-tiba terjadi perubahan yang memiliki alasan yang tidak berdasar? Jadi ada indikasi bahwa ada pihak tertentu yang mencoba memainkan peranannya dalam bagaimana tempat ini ditutup karena terjadi persaingan. Dan kita ketahui bahwa rezeki itu tidak akan berubah.
2: Insan Mesra, inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya.
3: Insan Mesra, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Parepare menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Parepare Senin sore 22 Juni 2026. Masa menuntut evaluasi total terhadap kebijakan nasional mulai dari isu kabinet gemuk, program makan bergizi gratis atau MBG hingga kesejahteraan guru. Salah satu peserta aksi sekaligus aktivis PMII, Agung Ara, dalam orasinya menilai pembengkakan struktur kabinet di era rezim Prabowo Gibran membuat tata kelola pemerintahan menjadi tidak efisien.
10: Bahwa

0: dari berbagai gejolak gerakan mahasiswa, ternyata isu prioritas yang kita lihat pada hari ini dari berbagai penjuru negeri, misalnya dari Sabang sampai Merauke, misalnya kita melihat bahwa gerakan mahasiswa yang terafiliasi dari kelompok-kelompok tertentu, misalnya poin-poin tertentu yang kemudian menjadi persoalan yang bagi kita adalah sangat dilematis dan problematis, adalah yang pertama soal MBG, yang kedua adalah koperasi, dan naasnya adalah SDM, guru dalam hal ini, yang diperparah oleh tata kelola pemerintahan yang tidak efisien akibat pembengkakan struktur kabinet. Kita tahu betul, teman-teman, ini sebelum saya lanjut, ini mempresentasikan bahwa sependek pemahaman kita dari rezim ke rezim, ya, rezim Prabowo-Gibran ialah yang hari ini paling banyak dengan kabinet yang paling gemuk. Kasih lewat
1: dulu, Asam. Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua DPRD Kota Parepare Sjur Haji Karudin Kadir yang menemui langsung massa aksi menyatakan pihaknya telah menggelar rapat pimpinan. Karudin berkomitmen akan terbang langsung ke Jakarta pada hari Selasa untuk menyerahkan manifesto mahasiswa ke Sekretariat Negara DPR RI, Badan Gizi Nasional hingga Kementerian Koperasi.
2: Terkait dengan kebijakan itu, kami sudah sampaikan tadi, kami akan antarkan langsung ke Sekretariat Negara. Kalau terkait dengan MBG, kami akan menyampaikan langsung ke Badan Gizi Nasional. Terkait dengan Kopdes Merah Putih, kami akan langsung sampaikan ke Kementerian Koperasi di Jakarta. Dan itu kesimpulan rapat pimpinan kami tadi, kami bertiga ditambah, bahwa secepatnya kami akan tindak lanjuti. Oleh karena itu, ada di sekalian, sama dengan yang menyelitup tadi, apa jaminannya, nanti kami akan minta nomor telepon yang kami bisa hubungi. Kalau perlu, kami videokan penyerahan aspirasinya dari besok.
1: DPRD Parepare juga berjanji akan mengirimkan dokumentasi foto dan video penyerahan berkas di Jakarta sebagai jaminan transparansi kepada mahasiswa. Insan Mesra, anggota DPRD Kota Parepare yang juga Ketua Pogja 1 Tim Penggerak PKK Hajah Sri Tantinasra, mendorong pihak Aisyah Parepare untuk berkolaborasi dengan PKK dalam menanggulangi masalah stunting. Hal tersebut disampaikan Sri Tanti menanggapi peresmian program Rumah Gizi pada perayaan Milad Aisyah di Gedung Aisyah Parepare. Menurut legislator Dapil Ujung ini, program Rumah Gizi sangat strategis karena langsung turun ke rumah warga untuk memberikan penyuluhan serta makanan tambahan berupa telur kepada anak-anak. Namun agar lebih tetap besar, sinergi data antara Posyandu, PKK, dan Aisyah sangat diperlukan.
3: Jadi saya minta tadi sama ketuanya, kalau bisa nanti kalau ketika ada kegiatannya di Rumah Gizi, undang kami. Supaya bisa, karena mereka tidak punya data masalah stunting di setiap Posyandu. Nah, dengan adanya kolaborasi, kami bisa di PKK bisa memberikan itu data. Dan semua hampir setiap kelurahan, apalagi Posyandu, PKK itu punya data.
1: Sebagai wakil rakyat, Sri Tanti berharap momen Milad Aisyah ini menjadi awal mula penguatan sinergi antara organisasi perempuan dan pemerintah, utamanya melalui kelompok kerja 4 PKK yang membidangi kesehatan keluarga. Insan Mesra, Pengadilan Agama menegaskan aturan ketat berpakaian bagi pengunjung bukanlah aturan baru. Hal ini disampaikan untuk meluruskan isu yang beredar bahwa pengunjung perempuan diwajibkan mengenakan jilbab. Panitra Pengadilan Agama Abdul Rahim pada Senin siang 22 Juni 2026 menyatakan pihaknya hanya mewajibkan pengunjung untuk berpakaian rapi dan sopan, terutama saat memasuki ruang sidang. Aturan ini diperketat karena banyaknya pengunjung yang masuk tanpa identitas jelas serta menggunakan pakaian yang tidak layak seperti celana pendek, celana robek hingga sandal jepit.
4: Bukan berkaitan dengan harus wajib berjilbab, itu salah. Tidak ada kewajiban kita itu mengatakan di sini bahwa orang yang berkunjung ke pengadilan harus pakai jilbab. Tidak. Saya secara tegas mengatakan itu tidak. Tapi yang dimasuk-masuk ke lembaga peradilan itu, dimanapun di seluruh Indonesia, harus berpakaian rapi sopan. Yang sopan, yang rapi itu seperti apa? Apakah celana itu pendek, yang celana pendek dikatakan rapi atau sopan? Atau pakai celana pendek? Celana panjang, tapi robek-robek. Apakah dikatakan kategori kan masih sopan atau rapi? Kan enggak. Nah, itu yang diterapkan.
1: Abdul Rahim menambahkan aturan ini juga berlaku bagi anggota TNI dan Polri yang dilarang menggunakan atribut kesatuan saat berada dalam ruang sidang. Masyarakat diimbau untuk saling menghormati dan menjaga wibawa lembaga peradilan. News. Insan mesra prestasi gemilang diraih kepala UPTD SMP Negeri 5 Parepare Rahmania. Ia berhasil terpilih sebagai salah satunya perwakilan jenjang SMP dalam Training of Trainers atau TOT, fasilitator pembelajaran mendalam bagi guru angkatan pertama. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan atau BBGT K Provinsi Sulawesi Selatan ini berlangsung dari tanggal 21 hingga 24 Juni 2026 di Makassar. Rahmania mengatakan seleksi ini sangat ketat dan didasarkan pada rekam jejak prestasi selama menjadi pengajar.
5: Alhamdulillah, saya terpilih sebagai peserta training of trainer, fasilitator, calon fasilitator pembelajaran mendalam bagi guru, dan ini satu-satunya di jenjang SMP, khususnya pada angkatan 1, dan ini sebuah kebanggaan bukan hanya untuk saya pribadi, tetapi juga untuk SMP Negeri 5 Parepare, dan ini akan kami imbaskan nantinya di teman-teman guru, khususnya guru yang ada di komunitas belajar sasaran yang akan berlangsung pada Juli sampai November mendatang. Dan untuk pembelajaran mendalam ini sendiri, TOT-nya sebagai fasilitator.
1: Lebih lanjut, Rahmaniar menambahkan bahwa hasil dari pelatihan ini akan segera diimbaskan kepada guru-guru lainnya, khususnya yang bergabung dalam komunitas belajar sasaran. Program pengimbasan tersebut dijadwalkan akan berlangsung mulai Juli hingga November mendatang. Insan mesra rencana pemerintah kota Parepare untuk mengosongkan lahan lapak UMKM kuliner Mantodain di Jalan Boma CP menuai gelombang protes dari para aktivis dan praktisi hukum setempat. Kebijakan tersebut dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil dan mencederai iklim usaha mikro di kota Parepare. Sejumlah elemen masyarakat dan aktivis menggelar aksi silaturahmi sekaligus konsolidasi di outlet Mantodain Jalan Boma CP Jumat 19 Juni 2026. Pertemuan ini menyusul adanya informasi upaya pengosongan tempat oleh pihak pemerintah kota Parepare. Aktivis pemerhati kota Parepare, Haji Andi Abdurrahman Salim, menilai tindakan pemerintah kota kontraproduktif dengan program pemberdayaan ekonomi daerah, terlebih momen ini bertepatan pada bulan Muharram yang seharusnya diisi dengan kegiatan saling menolong bukan menjatuhkan usaha kecil.
6: Bahwa usaha-usaha kecil, mikro, yang sejatinya harus diberdayakan sesuai dengan visi misi wali kota, ya, melalui program pengusaha keren, ya, kalau tidak salah. Itu setidaknya usaha seperti ini harus diadvokasi, dilindungi, dan ditumbuh kembangkan. Bukan justru mau dibonsai dengan berbagai alasan-alasan yang kadang tidak masuk akal. Nah, oleh karena itu mungkin ada teman-teman yang hari ini datang bersilaturahim, ya, sekaligus motivasi membicarakan persoalan ini, karena tentu di sini ada persoalan ketidakadilan, ya, di mana usaha-usaha kecil yang berhadapan dengan usaha besar, ya.
1: Senada dengan hal tersebut, praktisi hukum Kota Parepare Haji Makmur Raona menegaskan bahwa lapak UMKM ini berdiri sah di atas kontrak sewa menyewa legal dengan pemerintah Kota Parepare. Makmur menduga ada intervensi dari pemilik modal besar di sekitar lokasi yang merasa tersaingi secara bisnis sehingga menekan pemerintah daerah untuk menutup lokasi tersebut. Ia pastikan akan melakukan perlawanan hukum.
7: UMKM yang ada hari ini adalah sudah terikat pada satu kontrak kerjasama penyewaan. Nah, kenapa tiba-tiba terjadi perubahan yang memiliki alasan yang tidak berdasar? Jadi ada indikasi bahwa ada pihak tertentu yang mencoba memainkan peranannya dalam bagaimana tempat ini ditutup karena terjadi persaingan. Dan kita ketahui bahwa rezeki itu tidak akan berubah.
1: Hingga saat ini pihak pelaku UMKM bersama tim hukum masih bertahan di lokasi dan meminta pemerintah Kota Parepare untuk mengkaji ulang kebijakan tersebut demi keadilan ekonomi masyarakat kecil.
8: Demikian liputan Jelajah Kota untuk hari ini, dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com. Mewakili kru yang bertugas, tim Jelajah Kota, Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Ingat, berteriak di tengah gelombang modulasi takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
1: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
2: Saatnya Anda memberikan solusi atas keluhan, saran, dan kritikan dari warga masyarakat. Partisipasi Anda merupakan peran aktif dalam proses perencanaan pembangunan yang efektif dan berkesinambungan dengan asas manfaat bagi masyarakat luas. Inilah Obras, Obras. Obrolan sana sini di 102,8 Mesra FM.
3: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, sehat-sehat menemuk itu kapan sama mesra.
4: Amin.
3: Masuk pojang ke kuyuluh ni induk sehat. Alhamdulillah sehat-sehat.
4: Aman dan cocok.
3: Tak tambah itu darai. Tak tambah gerai darai ku kalau aman dan cocok. Apalagi cocok kambing.
4: Cocok sapi.
3: Cocok sapi, oh iya. Tambah gari darai. Ya, to sirun turun tu si pengen insam serah. Aku cara obras elekele.
4: Iya.
3: Serasan itu tanggal
4: 23.
3: Tiga.
4: Iya.
3: Bertepatan dengan 8 Muharram.
4: 8 Muharram.
3: Iya, 9, 10. Ya, koma disiki kesempatan puasa ki disunahkan untuk puasa.
4: Kami sih, weh, makanya cepat kami sih.
3: 9-10 atau 10-11 sengadi antu pojang 10 Muharram meruak-ruak situ pengali meruak kok besar meruak aku 7-8 jual pecah belah Pak Witer ibu-ibu pojang kok itu 10 Muharram ni garo pojang kok. Baik, Pak Kadis. Ya.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam.
5: Jadi gak yang kota ya?
4: Jadi
3: gak ada.
4: Salam aceh kapan?
5: Nale si aceh.
3: Mau jadi.
5: Boleh nak capur besi?
3: Nale baca aku kilo dua.
5: Tiga ada besi nanti.
4: Masuk.
5: Kilo 10 orang. Indonesia jangan kok tanggal 25?
3: Iya.
5: Iya. Iya, kumandra itu 10 orang. Ini gue ya sudah ule-ule.
3: Ayah sudah ule-ule.
5: Ule-ule kacang hijau.
3: Oh, beras. Anu, bubur, bubur.
5: Ya, bubur. Bubur.
4: Oh, gimak.
5: Ule-ule bahasa Mandarin. Pada kumang juga barang baru, ule-ule kok nanti dapat borokan yang barang baru.
3: Lele to lah.
5: Sama-sama dengan itu mandra
3: ya. Iya, iya. Itu tradisi nah.
5: Iya. Di ujung bulu ini sedang ada pasar murah pada gue ya.
4: Iya.
5: Aku tu dalam Pelita Tenggara ya.
4: Oh, Haji Husni.
5: Ya, Haji Husni ke sana. Kalau Haji Husni itu barang Malaysia dijamin tidak palsu.
3: Dijamin Malaysia betul.
5: Malaysia betul. Cuma muka aku Malaysia biasa, tapi alena pedangkang ya pengurus penumpang.
4: Iya.
5: Jadi saya merasa bangga bahwa kota kita ini Parepare dikenal dengan kota mantau.
4: Iya.
5: Jadi inilah kita Pare-Pare merasa begitu pendatang datang, napa mantau na sapai.
4: Iya.
5: Topole Sulbar, Topole Kalimantan, Palopo, nampir napa ko ya kongga, lo pasak jual mantau eh.
4: Iya.
5: Nah, jadi kita mengharap penjual-penjual mantau di Pare-Pare lebih banyak, lebih bagus.
4: Iya.
5: Maksudnya supaya itu orang tidak menunggu dan menunggu kota Sidim Pak Balu.
4: Betul, betul, betul.
5: Jadi ya kongka ko boma sepe, bisa juga di Lasinrang, bisa di mana-mana.
4: Kata ko
5: mulai dan jaya. Rasanya juga yang saya rasakan waktu kumpul-kumpul pada Moi, maksudnya sama rasanya. Iya. Karena Pare-Pare dijamin as the best mantonya. Jadi Manto adalah kota Pare-Pare dengan Manto Pare-Pare dikenal dengan mantonya yang bagus. Iya melo aku tanah pajang gue.
4: Apa itu?
5: Kang heboh si JI ijazah palsu iya nama keraka. Apa efeknya ini sebenarnya membuat ini terlalu heboh di Indonesia di maksudnya Jokowi puratoni presiden. Yanu melo ditahan untuk dia najaji wan ditahan.
4: Ya dia najaji.
5: Dia najaji. Jadi memang di sisi mana kita sebagai masyarakat, maka sih dia persoalkan ini. Ya. Tapi makutana kawan tu nang kasih saya didu. Bukan begitu bangun ini, bukan masalah kita mau melihat keasliannya bagaimana. Maksudnya jangan sampai kita sudah diperintah dua periode na jasa palsu.
4: Ya. Tepudangi makadaga pengaruhna na maki matoki.
5: Ya, ini normal makadaga. Tapi pengaruhnya katanya itu image-nya masyarakat sudah merasa bahwa tanda kutip bah mantaji presiden jina beleke tanda kutip ya. Nah, jadi ya, itu yang terjadi karena yang berselisih ini ada perempuan. Ya kurang ini kan mungkin orang bisa berselur bahwa memang dulu dia pernah jadi menteri ya.
4: Iya. Nah,
5: kalau ini dokter Pipa kesian kan peneliti ji.
4: Iya.
5: Jadi pada ceritana waktu ku pertama tadi RW Pak Janggo.
4: Iya.
5: Itu waktu ku pertama di lalu kayak jasaku ya. Nah, waktunya dulu permen itu Indonesia. Iya. Diharuskan ada jasa. Tapi ini selama perwali saya lihat di aturan tidak perlu ada jasa. Jadi tidak mau dikaki jasa itu bisa juga jadi RT RW.
4: Oh,
5: kalau gitu, permen deh. Dulu tidak bisa. Harus setingkat SMA.
4: Iya.
5: Nah, ini kita dulu teman-teman berpikir kenapa mesti tidak ada jasa. Kadang-kadang jasa kumpul ini waktu
4: terakhir,
5: acara
4: ya.
5: Pemilihan ya.
4: Iya.
5: Nah, jadi biasa Pak Janggo, saya yeah, memang mendaftar karena saya tidak ada jasa.
4: Iya. Yeah.
5: Berarti kalau tidak ada jasa berarti tidak sekolah kan?
4: Iya. Yeah.
5: Nah, jadi iro tuwe uparan di panitia tapi itu dulu masih belum serentak. Masih per kelurahan-kelurahan. Jadi umpama kelurahan dulu Pak Sapi duluan, baru yang lain itu tidak sama. Yang dulu ini kita adakan.
4: Iya, iya, iya, iya.
5: Nah, jadi rotu para memang di padite maka kade itu kayak jasaku ya. Jadi gugur kami menaku ya.
4: Iya, iya, iya, iya.
5: Jadi ya. Saya mau bilang kalau saya tidak lanjut berarti tidak ada lagi apa ya? Pertandingan apa? Tidak ada lagi pemungutan suara.
4: Iya.
5: Nah, tapi itu waktu nak terima mu panitia?
4: Ya, dia patah jago waktu itu.
5: Ayo tahun 2000 san, itu 2016.
4: Ya, dia patah jago.
5: Tapi terima telpon aku beras, maksudnya begitu.
4: Ya.
5: Pakai one coin waktu itu. Ah, jadi nak terima nama tajuk panitia Pak Janggo Indonesia. Dia bilang Pak Janggo kau beras kapan?
4: Ya, dia pak.
5: Nah, jadi bertanding ini pemungutan suara, syukur alhamdulillah. Saya istilahnya masih dipercaya masyarakat, sudah dipercaya jadi pelayan.
1: Sudah jalan. 2 bulan itu dipermasalahkan ijazah saya. Wah. Yuli kasih panjang gua.
4: Sorry bang, masalah ini.
1: Tapi tidak sampai tingkat atas, sampai di kecamatan Ji. Jadi luar biasa camat Pak Yusno.
4: Iya.
1: Yunus Nunci, Kapolsek Pak Muhammad, Pak Danramil itu Pak ini semua petinggi kecamatan diundang.
4: Iya, Porkopinda. Pak
1: Edwin Wakaraka. Agar ni JID pura ni terpilih na. Igu gak sih?
4: Ya, ternyata memang Anda begitu.
1: Ternyata memang perjuangan itu untuk menjadi pelayan, pemimpin, memang harus kita lalui dengan berat. Jadi waktu Indonesia macuri tanah maka dah ye pale kodega jasa aku, magi ni terima ka. Itu kan saya pikir, nah memang waktu itu saya berpikir inilah saatnya saya diganjal gara-gara jasa. Tapi napa lulus semua kak jadi? Ternyata itu dulu apa boleh buat, saya lanjut-lanjut. Mudah-mudahan tidak dipertentangkan sampai sekarang. Pak, para kamai Jokowi makanya siapa sih jasa?
4: Itu juga keputusan strategis tak kabua bangunnya.
1: Makanya?
4: Dega keputusan strategis.
1: Oh gitu.
4: Masa anak Kak Jokowi mataruin rengi. Oh apa iya. Si anak nah.
1: Begitu.
4: Iya.
1: Jadi memang berdampak. Pengalaman ini dikala ada sebuah bentuk event harusnya seleksi dengan betul.
4: Iya.
1: Nah, seperti saya di pengadilan agama begitu Pak Janggo. Jadi kata memang berita nah. Jadi syukur alhamdulillah. Setelah saya kemarin berbicara, pengadilan sudah kerjasama dengan Pak Janggo ya?
4: Iya, sebenarnya memang sudah lama kerjasama dengan pengadilan.
1: Oh, gitu. Pak, mohon maaf Pak Raim ya, Pak Raim mungkin sering monitor.
4: Iya.
1: Mako jawa ini ceritanya, ini kan kejelasannya begitu, tapi saya tidak mau, saya tetap menyalahkan diri saya. Pengadilan agama itu aturannya jelas, kan ya. Begitu. Iya, Rasul Jumai. Nah saya ada acara juga di situ, di kopi-kopi minum-minum mantau.
4: Iya.
1: Nah jadi, taman air laleng, ada enggak tuh Pak Raim kayak itu, tidak bisa Pak, ada aturan. Tapi begitu saya masuk di dalam, angka makunnya maka ada bisa. jadi ya maka raka, bagaimana ya? Mudah-mudahan Pak Raim dengar ya. Jadi rumah kunre, saya tidak tahu karena saya tidak tahu apakah pegawai, apakah apa. Tapi dia mau menerima kita. Oko kiro malah nomoro.
4: Oh ya, di pos security, di pos monyet.
1: Iya, bukan di luar sana Pak Janggo, di dalam nih. Di dalam nih ruangnya.
4: Sebelah kanan.
1: Ya, soyo, jadi makanya rumah kunre ya. Bisa sih Pak, karena Moji mendaftar. Nih jadi ya kue ni kan rokatan ni kue. Si dimakan tidak bisa, si dimakan bisa.
4: Ya, tapi kan tadi sudah jelas di.
1: Ya, saya tahu sudah jelas. Itulah bagusnya. Setelah ada sedikit yang begini, tolong yang pertikal-pertikal itu kalau ada memang dasar bahwa harus begini diumumkan ke paling tidak layak rame lah seperti ke Radio Mesra. Jadi itu sudah berlalu ya. Sedangkan kami kemarin ini juga pertanyaan mudah-mudahan Pak Janggo, Pak Raim bisa jawab. Iro antara Iwan ini kan hilang buku nikahnya.
4: Iya.
1: Begitu hilang, dia mengambil surat keterangan hilang di kepolisian.
4: Iya, memang harus.
1: Tapi KUA itu bilang capui boe. Kan itu duplikat juga buku.
4: Iya.
1: Nah, apalagi sekarang kan efisiensi.
4: Iya.
1: Ah, jadi saya mau tanya Pak Rahim, bolehkah ini apa yang dibikin pengganti buku duplikat karena ada beberapa KUA buku nikahnya habis karena makokwe kan musim kawin itu we.
4: Iya.
1: Nah, jadi lebih baik ya runa nak bikinkan jolo musim kawinnya.
4: Iya.
1: Dek gagah pengganti unsur umpama surat keterangan pengganti duplikat. Nah, kalau bisa.
4: Iya, kayaknya pertanyaan ini ke KUA Bang, bukan ke Pengadilan Agama.
1: K-
6: Kalau Kak Wai itu dasarnya awalnya bilang bisa, tapi begitu saya bawa itu keterangan di pengadilan bilang tidak bisa.
4: Oh iya iya, nanti kita begitu coba konfirmasi.
6: Ah, jadi saya bilang berarti agak tidak terkontak dengan antara Kak Wai dengan pengadilan. Okay. Nah, jadi terima kasih, mudah-mudahan pengadilan agama ini kita berterima kasih karena programnya ada beberapa cerai gratis, asuhan gratis, isbah gratis. Jadi mudah-mudahan ini bisa dirasakan masyarakat Pare-Pare.
4: Okay.
6: Saya harap bahwa mengenai pakaian rapi, ya memang harusnya kita lakukan di setiap instansi. Hanya itu tadi, kadang masyarakat kasihan belum mengetahui yang mana namanya rapi ya. Rapi itu prinsipnya, apalagi kalau umur-umur nagatan isularan dan kasope CD. Nah itu kan juga jadi apa ya, jadi pertanyaan apakah bisa masuk apa tidak.
4: Oke, nah, oke, jadi,
6: oke. Jadi semua ini bisa kita rasakan, memang namanya menghargai instansi, kita harusnya menghargai. Tapi namanya kebijakan kan ada juga. Kan ada bilang aturan itu lebih tinggi kebijakan. Ya. Sudah makan kasih kumpama.
4: Saudara
6: atau hero.
4: Bang
6: kan
4: One.
6: Ada Bang celana One. Janggo-janggo, Pak Janggo itu.
4: Bang
6: yang
4: sobek
6: memang.
4: Bang One, yang namanya kebijakan itu membenarkan anu salah.
6: Oh begitu.
4: Ya. Tapi kiri kini kere. Tanda kebijakan itu membenarkan
6: tapi
4: anu salah.
6: Tapi setidaknya ada juga saya lihat pernah terjadi, kalaupun aturan itu ada di atas kebijakan.
4: Iya.
6: Makanya memberikan kebijakan.
4: Makanya kebijakan seperti itu membenarkan anu salah.
6: Tapi kan tidak melanggar hukum di.
4: Iya, dengan pertimbangan yang bisa diterima.
6: Bisa diterima, itulah saya bilang. Jadi di saat aturan itu tidak melanggar hukum, saya kira ada mungkin umpama ada dia kenal, mungkin dia orang dia tahu, seperti di imigrasi itu Pak Janggo kan, apakah Pak Janggo juga di situ tahu aturan bahwa tidak bisa pakai celana pendek masih imigrasi?
4: Iya, rata-rata kantor Bang One.
6: Pernah saya di situ orang barat itu kan rata-rata sering pakai celana pendek.
4: Waktu.
6: Ini orang barat kan apakah dia tidak ikut aturan apa biasanya barat kalau mani paspor masuk lara ponco mitama. Nah itu juga perlu dipikirkan. Oke Pak Janggo.
4: Yeah.
6: Yo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kebijakan kecuali orang barat.
3: Masih di 08.
4: Nah, lupa Bang One pandai itu buat telepon.
3: Pandai jalo Bang One. Ya, oke. Okay. Silakan yang mau bergabung lagi kita tunggu sambil menunggu-nunggu juga Pak Mamang. Duduk Buse. Di ha?
4: Bos.
3: Kereser ya sih.
4: Datang dari itu. Itu. Baik. Nih.
3: Apa mak je wasa tersilai?
4: Iya nar.
3: Makan jak.
4: Ini pada makan jak ni biasa mak aku. Lain namun je pada makan jak. Kanjak itu? Iya.
3: Kanjak itu selesai sih. Ya udah silahkan penelpon selanjutnya kita menunggu lagi di 0853 9535 0907.
4: Iya, yang angin. Jelas kalau ada keluhan, ada masukan, kita akan mencoba untuk menyampaikan
3: ya,
4: kepada yang bersangkutan, ya.
3: Meneruskan kepada.
4: Jadi pada nangnya, ini kan tidak cuma satu. Nah, seperti ini yang kita harap. Kalau mungkin tidak cuma satu itu keluhan yang masuk. Jadi kemarin keluhan terkait pengadilan agama, aturan berpakaian itu ya, dari Bang One, dari Pak Imran, dari Bu Andayani, kita sampaikan semua ya. Itu mi jawabannya.
3: Ya.
4: Saya sempatkan untuk mengkonfirmasi.
3: Wasatu si jero ya, Wani Bang One, engkana baca kurusa liweng, pengumuman makor ternyata ya, yang dia alami.
4: Iya.
3: Nah, lo koro le tegur i. Nah,
4: terutama iya. Itu Indonesia kalau di pengadilannya.
3: Ya, di ruangan sidangnya.
4: Ruangan sidangnya itu harus sopan.
3: Harus sopan. Nah,
4: jangankan naseng. Jangankan naseng orang biasa Pak Janggo. I anu tentara itu lagi ya kota ruang pengadilan suruh mana mana nunna.
3: Iya.
4: Baju kesatuanna, polisi dek gaga. Karena semua sama di mata hukum. Dan terkadang juga ini kan ada beberapa sering yang mau disidangkan itu bawa orang yang tidak ada kepentingan sama sekali di persidangan. Makanya itu kadang dilarang masuk
3: ya, betul.
4: Karena tidak ada ji.
3: Nah, biasa itu. Sesidang tertutup, biasa sesidang terbuka.
4: Ya, biasa itu suruh mata aja ngoko tu pos anue.
3: Seliwa suruh mata aja.
4: Seliwa ngoko pos se atau ko masigi ke masigi nak koro. Jadi seperti itu.
7: Halo, assalamualaikum warahmatullahi
4: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Alangkah bagusnya kalau ada jawaban begitu.
4: Iya, makanya kita, langsung kita konfirmasi langsung ada jawaban dari pengadilan agama.
7: Ya. Tidak mau, kita kan orangnya tidak pernah pergi itu tidak tahu, tapi kalau orang pernah pergi di sidang itu kan harus memang berpakaian sopan.
4: Iya
7: kan, tapi saya dengar berpakaian sopan itu harus pakai sepatu pantopol, pakai apa, tapi ternyata tidak dipakai.
4: Iya, tidak sih, Bu.
7: Iya, pakaian rapi kan kalau wanita sandal tidak apa-apa.
4: Ya, yang penting,
3: sopan. Iya, sopan.
7: Sopan. Biar sandalnya bukan sandal, biar asal bukan sandal jepit.
4: Bukan sandal jepit,
7: iya.
4: Iya. Padahal sandal Indonesia, what is here? Lebih detik itu aja.
7: Ada juga sandal kan model sandal jepit, tapi bukan sandal swallow.
4: Iya.
7: Itu mungkin bisa dipakai karena asal kita rapi, tidak menyalahi aturan pemerintah di tempat itu, karena tidak boleh dikasih. Jadi apa namanya, alhamdulillah orang tidak pernah mengalami pergi sidang, dia sudah tahu bahwa oh harus rapi ke sana, bisa menghormati ya,
4: sopan dan rapi.
7: Sopan dan rapi, kita menghormati aturan-aturan pengadilan. Karena memang di mana-mana pengadilan demikian semua, tidak apa namanya, tidak pilih merek.
4: Iya.
7: Sedangkan kita mau pergi kantor camat ini bertemu dengan Pak Camat, kita kan harus berpakaian rapi.
4: Iya.
7: Tidak boleh juga terlalu ini. Jangan di esok, pernah senyogi aja pandangin di kantor.
4: Iya.
7: Jadi, saya syukur alhamdulillah adanya jawaban, karena ada pertemuan nanti. Mungkin saya hadir, apakah saya tidak, karena saya juga tidak tahu saya hadir atau tidak, karena saya keadaan belum berat. Jadi alhamdulillah peraturan itu saya sudah tahu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, kasih Bu Handayani.
4: Ya, aku tersampaikan mu, insya Allah kita akan sampaikan juga. Ya.
3: Oke, silakan
4: nih kan, memang lagi. Sudah bertahun-tahun kita ada kerjasama dengan pengadilan agama.
3: Ya.
4: Walaupun mungkin cuman tahun ini semakin intens untuk bekerjasamanya. Ya. Mudah-mudahan kami rupenggawai ya, Pak Angkas, kasih melera psikoro.
3: Iya, enggak sih merepi sih.
4: Enggak sih.
3: Yang lain Pak Ahmad atau lupa lomai Pak iya. Umar, siapa tongkat taita dilihat dan dirasakan.
4: Si ibu itu si ibu, dia bisa makan agak si ibu nah.
3: Nih ya, Pak Ahmad.
4: Pak Ahmad.
3: Oh ya,
4: Pak Adi.
3: Termasuk Pak Adi, Pak Acing, Makoto
4: Pak. Pak Acing. Ya. Anu Jewita Pak Acing, pecah kongsi Wita anggota eh.
3: Maksudnya lagi? Pecah kongsi, ayah sepecah kongsi.
4: Kongsi enggak pecah?
3: Oh, dia sependapat aku mangkuti.
4: Iya, dia engkir anggota
3: karena
4: biasa.
3: Karena tidak sependapat, akhirnya pecah kongsi. Ada kongsi satu, ada kongsi dua.
4: Kompi itu? Kompi satu, kompi dua, istilah anggota itu. Oke, silakan yang masih mendengarkan. Saya lihat-lihat juga di Facebook ini belum ada yang bergabung.
3: Kita juga sudah live di Facebook Insamsara, silahkan bergabung, siapa tahu ada yang mau disampaikan. Kita juga live di streaming, ya. Ya, setungka ditang kelinga ko anu prokensina, silahkan ke streamingnya kita.
4: Oh, ini komentar, tapi pura neobras.
3: Agak komentar.
4: Kerebeng, kamu apa aja pali, radu mesre.
3: Ah, wewe,
4: kamu apa aja rasa, ngobras, we. Tapi magi natasil ini penyarna, tanyana. Indo logo, Ambo logo.
3: Oh ya, terganti sesuai dengan perubahan zaman.
4: Iya. Yeah. Mengikuti perubahan dan mengikuti alhamdulillah.
3: Perubahan zaman.
4: Ada pergi mendahului kita.
3: Iya.
4: Yeah. Aduh.
3: Ya aku kapan nih saya kepada almarhum nih.
4: Ini mah kali magi. Enggak malas sih. Oh iya.
3: Lah. Makuton itu sarik nasolo ka. Oh, eru pale oton da si waki lo kok jangan ke roda.
4: Iya. Yeah.
3: Dini saya mah kada kasih almarhum mana keji ya?
4: Mengkeji kali lebih si tahu pak. Ketiga pali asal mamang. Kau ini tu yolo tak?
3: Iya nanti yolo tak. Saat danam dua nang kali ngetahu dia nang kali itu tahu nang.
4: Iya.
3: Kalau nanti nasi induk siya.
4: Tapi kan aku kue. Magampan itu nita maka dia ini sama maka dia induk siya. Ika riolo kau tahu ngemira dia we.
3: Iya.
4: Jadi namu si runtuh kita we kuanu we. Apa sih kapa mi?
3: Pasika apa mi ya
4: betul. Oh iya kapa ya sing dosi. Oh iya kapa ya sejago Apalagi yang kuat-kuat telinganya itu.
3: Naru sadai mi naru pa.
4: Iya.
3: Oh, biasa ya tu pojang kayak indosi yang kedua tu sok kian tu sok sadana naso rupa. Oh. Iya. Terima kasih mana pendengar na radio Mesra. Iya.
4: Alhamdulillah. Iya. Kemarin juga di DPRD Radio Mesra mendapatkan apresiasi dari Dewan. Ada maka di Pak Dewan kan pembahasan anggaran itu.
3: Iya.
4: Ada Iro beli boleh napa daang. Jadi dia kena sewording itu pada ku Radio Mesra. Ina se Radio Mesra. Engkau kurun rana tercurhat. Iku mani biasa langsung ada jawaban dari SKPD. Ya, biasa langsung jawaban dari Dewan, dan kita tahu apa yang terjadi di masyarakat. Banyak juga informasi-informasi yang disampaikan oleh pendengar obras.
3: Iya.
4: Mama kok bawa miro kepala dinas sih?
3: Oh maksudnya untuk kepala dinas, untuk dinas-dinas ya?
4: Iya untuk dinas sih, nah sama kada ataan itu, makan jelasin itu cari apa mega informasi-informasi yang kita dapatkan, informasi-informasi langsung dari masyarakat.
3: Ya mikir de nasaler biasa usulan na Pak Walcota terdahulu maka dah. Saya usulkan itu setiap SKPD taruh ke radio ke ruangamu maka di mana nih curhatan na masyarakat
4: Iya ku perlu sih usi ditahui itu mana anu na jama maling kali ngebawa macata. Tapi kalau kita bisa teruskan kita akan teruskan.
3: Iya.
4: Karena memang beberapa SKPD itu sudah sering saya kontak. Seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan. Itu rata-rata kita kalau ada informasi kita sampaikan. Cuman terkadang ada informasi yang bisa langsung harus dijawab. Ada informasi yang
3: menunggu
4: dulu datanya, jangan sampai salah jawab. Tapi kami mah itu kepala dinas. Nah hindari ki.
3: Nah, ketua kepala dinas nah hindari ki.
4: Iya.
3: Matau salah jawab, maka ada salah jawab ama kana ya.
4: Ketua kepala dinas maka ada jami saya ko tanya dik, tanya saja ke bitku.
3: Ya tu ji. Aga ya sa, nah iko palimatan renokor.
4: Iya. Ajamu mau jawaban, ya ajamu mau jawab lengkapi maka ada ya si kuah eh benar si kuah anak ada bawa no ada sekitar mau dikasih begini mau dikasih begini mau dikasih begini
3: tentu bisa mana ngiro
4: iya tentu nih sang sebagai leader atau anu kepala pasti nih sang dan kita maklumi kalau anda tidak secara mendetail karena memang sebagai apa top leader itu yang paling puncak itu kita tidak harus tidak mengetahui
3: minta, kita juga tidak minta yang sedetail mungkin yang penting menjawab ki
4: yang penting merespon moy ke si pendengarnya
3: daripada ke si nae terus kato nih
4: iya
3: nah, itu harapannya masyarakat untuk ide yang mana yang petinggi-petinggi di atas kita ini Pak Janggo
4: jawabanlah yang kutunggu oke
3: okay. Ada yang mau bergabung
4: Makan jaka apa mau pakai loki
3: ya, pakai loki jolo pamit ke tocet ku tampo janggo
4: iya

0: Anda masih mengikuti obrolan sana sini.
1: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
2: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter, seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur circuit breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
3: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
4: Begini Kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau ya teman-temanku makan ikan.
3: Ikan apa Muna makan?
4: Mau ya makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
3: Betul sih Jekna teman-teman mau makan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir, ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
5: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silakan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Alhamdulillah, jadi pesan kan Kak Bule sekarang lah.
0: Rumah makan Pak Tatu.
2: Anda masih mengikuti obrolan sana sini.

0: Ya, halo. Putus.
1: Bukan karena mencuri. Bukan karena melakukan. Halo.
0: Ye, bangun, Nek.
1: Yero pasar re makor pajanggo. Mega kena balo kagak?
0: Pasar aja, pasar.
2: Pasar apa?
1: Ye, pasar hari Selasa ye, imung kai wani.
2: GPM.
1: Yero yero nasarani.
0: Bahampo kok tu kapan na balo koro?
2: Asal biasa mau kilau.
1: Boleh ni je makna na telung je ribalu. Ada di situ berita bilang ada Sejahtera, ada Indomaret, ada menjual ini.
0: Oh, kerja sama itu.
1: Kerja sama dengan Mak Balu. Berita minat pertama Mak Kedengka.
0: Oh.
2: Sama yang di Abdul Rashid kemarin.
0: Anu, Mika, apa Balu? Bahan pokok, Mi. Beras, minyak, telur. Aga.
2: Iya, ada juga yang lain.
1: Telur, minyak, beras, dan lain-lain. Ngira dan lain-lain, nalanya, nih.
0: Terus dan lain-lain nanti gak agak?
2: Ya, itu namanya sih, itu namanya lain itu.
0: Iya. Iya.
1: Kok berita ya? Engka Indomaret, engka ini, engka ini. Itu sih aku dikaya aja nampak tamai.
0: Si Lolo naga apa le ya? Indo anak tak?
1: Si Lolo naji.
0: Oh, capu nih kapan? Terlambat gitu. Apa biasa mau kurut tamele?
1: Aku jimbe lo capu na. Biasa tetepi itu tuh di pigaga. Warna elai dunia terlambat pulih.
0: Apa biasa kaya lo mako tu mele kak wasa ngele ku capu ih.
1: Maksudnya ini sebenarnya harusnya ya ini kan juga sebagai masyarakat merasa bahwa kalau jual begini jangan memberitakan yang menghebohkan. Maka angka je pegawai kelurahan anggota aku maka di metu kan asalnya itu polisi Sejahtera dega poli anu dega poli di gagal lombok lo, lombok lopo, di gagal lombok bicu, di gagal. Jadi harusnya ini yang melakukan. Kalau memang telu mimak balu, telu tolong, tau. Apa sekarang kita sebagai masyarakat yang kena rola rak bicu, kena rak lopo, kena lambaca, kena apa, kena manu. Gagal sih. Jadi kadang orang yang mau ke pasar berpikir, eh ini harus jual, lalu ya Pak Paren pasai. Jadi jangan menghebohkan berita, ternyata tidak terwujud yang anu, maksudnya, yaitu orang kaji mau tepung.
0: Iya.
1: Iya, jadi bukan masyarakat membandingkan, kumabila tuh mango jadi lokur, biarin langsung kola kasih. Pada-padamu,
0: ya.
1: Warna 50 topi itu, jika par warna 58. Misalnya si isep bunuh.
0: Mega tuh nih pilihan, kok kalau kita pesan?
1: Mega tuh nih pilihan. Jadi jangan itu sekilas berita, jangan menyenangkan orang mendengar, tapi pelaksananya tidak ada di bawah. Begitu, jadi ya kok itu mirror warna telo minyak itu, nah.
0: Itu nama Oki.
1: Itu nama Oki. Nggak kama janggo yang Oki Mega nih, nah. Pasti makanya janggo ya Oki Tomi.
2: Ingat lagi saya di Pertamina tuh.
1: jadi ini yang membuat kita sebagai masyarakat kadang disanjung dengan berita begitu, tapi pelaksananya di bawah tidak sesuai. Jadi kita itu sebagai masyarakat tidak juga memberitakan sesuatu kalau tidak seperti ini. Kan orang-orang kelurahan teman-teman itu banyak ke sana memberitahukan. Nah, jadi saya harap lain kali walaupun kumabila nih untuk nipole lah numa itu kumabila. Wah, itu kumabila jadi ujung bulu ya ko poli kilo sidi. Jok-jok kami no yawa. Nah, jadi saya harap begitu. Yang kedua ini Pak Janggo, ini juga kita wanti-wanti. Angka tuh kejadian ku Bandung 3 tahun baru ketahuan.
2: Mayatnya.
0: Oh iya iya.
2: Mati nih.
0: Bukan mayat, bukan mayat.
2: Mati nih.
1: Bukan mayat.
2: Oh, irubute mandana.
1: Mati hidup.
0: Yang disiksa.
2: Yang perempuan.
1: Tapi tersiksa.
0: Iya, disiksa.
1: Tersiksa badan dan batin.
2: Iya.
1: Iro pertanyaan makro, iro RT RW nak kuro dia kena kali atau kos-kosan dia kan orang kali ini mengerangin orang di dalam dia. Aslinya pertanyaan pemikiran masyarakat sebuah tiba-tiba ini,

0: Iya neru kadang turun peranger pun anak kos-kosan. Lo punya lapor kau orang yang baru datang. Tapi dia nak lapor.
1: Harusnya disanksi juga itu yang punya kos-kosan supaya ada sok terapinya.
0: Ah betul.
1: Kalau ketangguhan. Ya
0: ku materi memu. Tanya kita kos-kosannya, tanda kutip tidak semua. Tapi di RW ku itu rata-rata. Iya pak, engkau masalah anak. Kalau mau lapor ke mulanya RW.
2: Iya.
1: Harusnya dikena pandangin.
0: Tapi kalau mau patah, dia nama lapor.
1: Iya.
0: Jadi biasa kan maka kapit ku dia bu. Tak terima di dina. Musalah ini.
2: Lapor
0: kita tidak tahu di situ.
2: Maka nak lapor rumah je bawah.
0: Ya lapor rumah bawah.
2: Itu mah kedai. Kan
0: bangunnya 24 jam mau apa aktif. Kamu mau telpon aja.
1: Iya.
0: Bangunnya yang kepas sewa aku.
2: Iya.
0: Yuk tiga loki mal kat TP na. Iya lo mal eh. Jadi banyak kejadian begini pas sewa. Lainnya ni otong na, lainnya ni agak. Nah, lo ni melapor apa? Suruh komplisi bilang, pikir melapor di RW tak? Makar kak waktu tak masuk, pak melapor ki? Dia bilang tidak. Tapi kau ke persoalan tak melapor ki?
1: Ya.
0: Jadi memang kota kita ini kan kota yang diidam-idamkan masyarakat untuk datang mencari rezeki. Pare-pare ini bagaikan gula yang didatangi oleh semut. Pare-pare itu orang berlomba-lomba datang di sini. Karena apa? Di sini gratisnya banyak-banyak. Banyak orang pindah dari daerah lain hanya karena mau mencari rezeki. Walaupun kota kita ini kecil, tapi orang banyak senang datang. Nah, tapi itu aturannya yang membuat kita jadi resiko besar.
1: Ya.
0: Pura ya, dia pemantai jiru ya Pak Jango, engkau kor balik mulai. Ternyata itu mayat dari goa dibawa ke situ. Kita tidak tahu.
1: Ada?
0: Mayat.
1: Wih, mana kan ke mayat dibawa? Iya.
0: Baru dibuang di laut di situ. Nah, di situ ketahuan. Jadi waktu itu Polda marah, mana RW-nya, mana RW-nya. Jadi saya himbau ini, saya sudah tanya Babinsa, bolehkah kita memperkarsa ini sebagai keamanan dengan Bu Lura dengan Babin Kantimas mengundang RT RW dan yang punya kos-kosan.
1: Ya, bisa itu.
0: Iya. Pada koriase, tidak usah saya ada di dekat SD Pem Pak Kolal, Pak Joko ada di situ kos-kosan besar.
1: Iya.
0: Itu saya pernah ke sana. Berapa kamar saya itu tidak nak buka, tidak nak buka. Ada lagi nak buka, Pak, mana dokumen tak? Dia bilang tidak ada, Pak. Saya bilang, kenapa kita bisa masih di Pare-Pare tidak punya dokumen? Sama nanti dengan listrik ini. Mudah-mudahan kita sebagai pelayan, kalau memang ini dipedulikan oleh lurah saya, mungkin dia mengusahakan mengundang. Kalau tidak, saya ada waktu mungkin sebentar sore, saya ke kos-kosan dulu, Pak. Ini jina cilake, kotanya murim na si bang. Kan ada kata itu Pak Jago, makara ye kotolen na si bang, bukan murimnya. Kadang tanah lena banyak karena musibah. Bagaimana kalau warga yang lain yang tidak ada kasihan anunya dikena musibah? Ini kan bahaya. Jadi kita menghimbau ini aparat keamanan, apakah kepolisian atau lewat Pak Jango, tolong sampaikan ke Pak Kapolres bahwa bisakah Babinsa ini membentuk suatu undangan memperkarsa ini supaya kita ini di Pare-Pare rata-rata kan di setiap kelurahan banyak kos-kosan. Nah, inilah kos-kosan perlu penertiban. Nah, sebenarnya Pak Jango makanya ada juga perlu dikasih sedikit apa Pak Jango supaya dia hanya jangan menerima saja orang setelah itu dia tidak merurusi lagi.
1: Kasih kasih punishment.
0: Ya, punishment. Supaya ini juga masyarakat yang tinggal di situ merasa senang bahwa pura nak melapor. Jadi kalau ada persoalannya pasti larinya ke yang tempati dulu melapor.
1: Iya.

0: Okay.
1: Okay.
2: Okay.
0: Okay, makasih.
2: Tunggu nak.
0: Pas 10 menit.
2: Silakan penelpon selanjutnya.
0: Silakan penelpon selanjutnya, kita tunggu, masih ada waktu 28 menit lagi untuk kebersamaan kita untuk hari ini dan dari Pak Dewan.
3: Ya.
2: Ya, halo.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Dewan.
0: Iya. Mitoi peristiwa na Bandung lari lo kue. Ya, insya Allah. Ya, itulah maka itu mungkin mungkin juga Pak Dewan izin, mungkin juga ini kan termasuk salah satu leading sektornya Komisi Ita, mungkin ada penekanan di lurah atau camat untuk lebih menekankan ini ke warganya.
3: Oh iya, jangankan persoalan kantipas ya, persoalan sekitar lahan ya, agar supaya disosialisasikan.
0: Yeah.
3: Ada beberapa poin kemarin waktu kita rapat dengan, ada 2 hari, 3 hari kita rapat ini.
0: Iya.
3: Yeah. Rekerja, wajang kok lihat pasti kondisinya kemarin.
0: Wah, luar biasa itu, Pak Dewan.
3: Iya. Iya.
0: Bahkan saya lihat di status beberapa anggota Dewan itu sampai malam itu lembur menunggu kur.
3: Iya.
0: Betul-betul ya, maraton.
3: Iya. Yeah. Kalau saya dari hari Minggu saya kerja bagi-bagi. Kemarin tidak sempat mengikuti teman-teman mendampingi dan menerima aspirasi dari adik-adik mahasiswa.
0: Iya.
3: Jadi ada 3 poin yang kita sampaikan ke kecamatan dan kelurahan kemarin atau hari Minggu. Sosialisasi terkait dengan PAD, PBB Pejuang, kemudian retribusi sampah, kemudian terkait kantipmas, terkait dengan kehadiran-kehadiran orang-orang di wilayah kita masing-masing.
0: Iya.
3: Seperti juga ada kasus kan kemarin yang apa namanya itu, yang rumah mewah itu yang ada produksi apa ya, anu alat kosmetik ya.
0: Iya, iya.
3: Ya. Iya. Itu kan tidak tahu, tapi kan kecamatan kita tanya kemarin, tidak tahu, nanti tahu setelah ada berita muncul.
0: Iya.
3: Ya kan begitu, jadi perlu memang. Jadi kita sudah ingatkan itu, ya, perlu dibahas-bahas tadi. Nah, kemudian yang selanjutnya terkait dengan ya pelaksanaan tugas pembinaan atau pelayanan dan penyampaian informasi ke warganya masing-masing. Nah, itu penting itu.
0: Iya.
3: Ya.
0: Tapi aturan tamu wajib lapor 24 jam tetap ada Pak Dewan ya?
3: Tetap ada karena ya kan mobilitas orang masuk keluar, pare-pare kan pintu masuk, pintu keluar masuk, pintu apa namanya istilahnya ini, pintu masuk dan keluar ada istilahnya itu, saya lupa.
0: Ya. Iya, betul terancit ya.
3: Ya jangan kan orang, bahkan orang gila juga keluar masuk, ya. Ramainya kota pare-pare ya, karena ciri-ciri memang kota berkembang itu, kota maju, ya di samping kotanya maju, macet, ya mungkin tingkat kriminalitas juga naik, ya gitu, pasti berbarengan itu. Nah, fungsi pemerintah yang ada di bawah ini yang harus mengambil peran,
0: iya,
3: peran di situ. Ya tugas Nabang Oni ya. Mengecek seberapa kos yang berada di wilayahnya, ya disampaikan ke perangkat-perangkatnya lagi di bawah, catat siapa, kemudian disampaikan ke lurah camat, nanti lurah camat juga nanti turun menyampaikan lagi ke dinasnya masing-masing, kesbang, kesbangpol, karena kesbang juga menangani langsung, kalau ada yang melanggar-melanggar ya Satpol PP, nah, cuma agak sedikit bertentangan karena di Undang-Undang Kuhap 1 nomor 1 tahun 2004 2005 kan,
0: yeah.
3: Kuhap maaf yang ngerti sih, itu kan dibatasi lagi kewenangannya Satpol PP, dilarang merahasia, dilarang melakukan tindakan. Jadi ya repot juga ini sekarang Satpol ya, ya diambil alih oleh tugas-tugas yang mungkin aparat hukum
0: ya, yang kepolisian.
3: Lain ya, kepolisian atau siapa ya, betul-betul Satpol ya, nanti ketika ada laporan ya cuma datang saja mengingatkan. Jadi untuk melakukan rahasia lagi ya, ini juga menurut penyampaian dari Ibu Kasatpol PP.
0: Iya.
3: Ya nanti juga kalau ada informasi, ada mau tahu informasi lebih lanjut, mungkin Obras bisa menelpon Ibu Kasatpol PP.
0: Iya, siap.
3: Mempertanyakan terkait dengan itu supaya bisa diberitakan dan diketahui oleh masyarakat umum.
0: Oke,
3: secara umum. Iya. Ya. Ya, seperti tadi dari pengadilan agama ya.
2: Iya.
3: Ya itu bagus itu. Ya. Itulah fungsinya Obras itu. Ya. Kalau begini kerjanya Obras, wah 4 jam pasti kasih lagi. Jempol kiri kanan, tambah jempol kaki kiri bawah ini dua, kiri kanan juga dilepas, Pak jempol untuk Obras.
0: Sama dengan ini, biasa, sama dengan ini Pak Dewan, kita langsung dapat konfirmasi tadi terkait gerakan pangan murah ini dari Pak Kadis langsung merespon. Ye, makasih ya. Akan menjadi bahan evaluasi untuk kegiatan selanjutnya. Karena itu kan.
3: Oh yang disampaikan Pak Mami tadi ya?
2: Iya.
3: Ya kalau ternyata di lokasi itu yang seperti digembor-gemborkan di pengumuman bahwa ada begini, ternyata tidak ada di sana ya tadi ya, saya dengar kalau tidak salah. Ya, mesti dikonfirmasi langsung, supaya yang melaksanakan itu keliru barangkali menyampaikan, atau memang yang pelaksana yang dikerjasamai sudah habis barangnya, atau memang belum masuk pada hari ini, mungkin mungkin besok atau kapanlah dia masuk.
0: Ya,
3: dan kita begitu, artinya dan, berimbang beritanya.
0: Ya, dan kita memang berusaha untuk selalu konfirmasi Pak Dewan. Mudah-mudahan Pak Dewan juga tidak bosan-bosan kalau saya selalu ada di situ.
3: Tidak. Karena pintu DPRD Pare-Pare untuk siapa? Apalagi Obras terbuka.
0: Iya.
3: Oleh Komisi 1 sangat terbuka.
0: Ya, ya alhamdulillah welcome. Pak Dewan. Saya juga mau kasih Pak Dewan jempol 4 untuk yang kemarin.
3: Yang mana itu?
0: Ya, meskipun saya lagi di luar juga sempat mendengarkan ada sedikit Pak Dewan menceritakan bagaimana Redo Mesra di masyarakat ini.
3: Ya, begitulah kondisi kalau lagi
0: ya.
3: Ini ada yang kita sedikit tegasi, ada yang sedikit kita stressing, ada yang sedikit kita kritisi, wajar. Karena ini, ya wajar, karena kita juga mendapatkan masukan-masukan dan informasi-informasi dari masyarakat, kita cross-check langsung. Ya. Dan kemarin juga laporan dari Kesbangpol menyampaikan bahwa salah seorang siswa kita dari SMA 1 ya,
0: iya, berhasil
3: terpilih menjadi paskibraka tingkat nasional.
0: Juan Pablo.
3: Ya, jadi baru kemarin muncul beritanya, langsung dilaporkan di Komisi 1. Kami dari Komisi 1 yang membidangi mengucapkan selamat buat Ananda Juan Pablo yang sudah berhasil mengharumkan nama daerah, mengharumkan juga nama sekolah, mengharumkan juga nama keluarga, ya, mengharumkan juga nanti bangsa dan negara ini, membawa dan mengiringi bendera pusaka. Ya mudah-mudahan juga nanti mengambil peran sebagai penggerek bendera atau apalah di situ. Ya.
0: Menginjakkan kaki saja.
3: Karena ada lagi perwakilan, jadi sudah dua kali pada tahun, saya tidak tahu, 2 tahun yang lalu atau tahun lalu ada juga perwakilan Pare-Pare, sekarang ada lagi satu.
0: Ya
3: mudah-mudahan tahun-tahun berikut ada lagi perwakilan kita yang bisa mengharumkan nama daerah di Kasongan.
0: Iya.
3: Kalau agenda DPRD hari ini?
0: Iya,
3: jadi sesuai dengan jadwal badan pesawara, kita lanjutkan dengan masih di komisi, kemudian nanti kita lanjut di finalisasi di tingkat bandar. Kalau tidak salah jadwalnya juga mungkin sebentar sore pandangan akhir praksi. Tapi ini masih tentatif ya. Masih tentatif karena masih saya lihat teman-teman masih ada sampai tengah malam karena harus membuat laporan dari masing-masing komisi karena pencemarannya diserahkan di komisi.
0: Iya, betul-betul saya lihat, luar biasa ini. Maraton betul. belum cukup 10 menit selesai SKPD 1 masuk lagi dan langsung.
3: Iya. Iya, karena seperti di Komisi 1 kita ada mitra 16. 16 ya. 16 mitra. Tapi kami mulai dari hari Minggu.
0: Iya.
3: Dari Minggu. Jadi kami hari Minggu sampai sore pagi jam 9, kemudian lanjut lagi kemarin jam 9 sampai sore.
0: Ya, saya Pak Dewan tadi izin saya sempat candai tuh Bu Sri pada perayaan miladnya Aisyah. Maka Bu, kenapa kita mau kantor Bu? Nah hari Minggu aja ini malah tidak begitu. Kan dah namanya Dewan itu tidak punya jam kerja.
3: Ya. Oh, Sri untuk Ikorodi.
0: Ya, miladnya Aisyah.
3: Ya, miladnya Aisyah.
0: Ya, siapa mungkin deh kaki Pak Ketua mi.
3: Ah, dia nak undang nak.
0: Tapi yang kamu ibu dokter.
3: Ya kan dia pelanu anggota anu di apa usahanya Aisyah kan?
0: Oh iya betul.
3: Klinik
0: betul.
3: Ya klinik Aisyah itu kan di bawah amal usaha. Nah, istilahnya kalau ada usahanya itu dibilang kalau di Muhammadiyah itu amal usaha.
0: Amal usaha iya.
3: Ya amal usaha sambil beramal dan berusaha begitu.
0: Iya.
3: Nanti memang, kan bahasanya.
0: Dan memang ini Muhammadiyah ini luar biasa.
3: Ya.
0: Menjadi.
3: Ya begitulah.
0: Ya.
3: Ya, sekira begitu.
0: Ya, makasih.
2: Ya, makasih.
3: Ya, informasi-informasi kita DPR, ya hasil demo kemarin dari informasi dan laporan yang kami terima juga karena ada beberapa teman pimpinan dan beberapa teman yang mendampingi dan menerima.
0: Iya.
3: Nanti akan dirapatkan, sudah dirapatkan di tingkat pimpinan, mungkin juga nanti di sama teman-teman di paripurna. Kemudian nanti di finalisasi kemudian dijadwal untuk ngantaran ke Sekretariat Negara, ke BGN dan ke Kementerian
0: Koperasi.
3: Ya. Semua yang bermasalah yang dengan masalah-masalah yang disampaikan kemarin kita akan verifikasi dan akan dibawa ke masing-masing yang berkesesuaian dengan apa yang disampaikan.
0: Dengar-dengar kemarin hari ini langsung rencananya Pak Ketua langsung ke menyampaikan itu hari ini katanya Pak Dewan.
3: Ya, jadi kan masih ada rapat hari ini paripurna. Ini yang tadi saya masih tentatif. Apakah ini terjadwal karena teman juga masih ada yang sampai malam, mungkin belum selesai.
0: Baik.
3: Mungkin jadwal untuk pandangan akhir mungkin agak tertunda atau bagaimana kita juga belum tahu ini karena kita menunggu teman-teman. Mungkin pimpinan juga akan berangkat mengantar langsung dan akan menyampaikan rekaman dan foto ya kepada adik-adik supaya diketahui bahwa sudah sampai.
0: Ya betul Pak Dewan.
3: Nah, ini juga nanti kita lihat. Ya, apakah nanti tetap berjalan sesuai dengan jadwal badan musyawarah? Apakah nanti dijadwal ulang melalui badan musyawarah kembali untuk menjadwal ulang waktunya?
0: Okay. Ya,
3: supaya cecek ini jaman-jamannya.
0: Iya. Dan ya.
3: Sekiranya begitu, Nyang Go.
0: Iya.
3: Iya. Makasih Indosiar.
2: Iya, makasih.
3: Iya, pada selamat malam.
2: Iya, selamat.
3: Dengan obrat, terutama. Iya, makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah,
2: salah satu keunggulannya itu beras Pok Janggo karena ya di antara sekian banyak penelpon ada Pak Dewan yang selalu mengkonfirmasi ke masyarakat tentang apa-apa yang dikerja di sana di gedung DPR. Iya.
0: Dan komisinya Pak Dewan ini luar biasa memang.
2: Kontribusi luar biasa.
0: Apa ni SKPD selesai ke Komisi 1, ya, Komisi 2, degang apa tahu?
2: Boy.
0: Irawan.
2: Saking gercep nai ro Komisi 1.
0: Irawan ni, lo koro Indonesia lo pesele-sele mero celeng ke Komisi 1, apa lokasi Komisi 3, lokasi Komisi 2, lokasi Komisi 1, Komisi 2, Komisi 3, aku sambil menunggu demo. Nah, demo itu kan dijadwalkan jam 10, tetek 2 mani
2: napa demo?
0: Napa demo?
2: Jadi mulai pagi tuh kegiatan di itu di Komisi 1 Pak Janggo.
0: Nah rasa kato nih jaron nih salah sih ini Komisi 1, Komisi 2, Komisi 3, kamu apa ke dalam bur?
2: Iya.
0: Anu manajemen waktunya Pak Dewan luar biasa.
2: Nah memang itu waktu harus dipergunakan dengan baik Pak Janggo. Yes.
0: Utajangin berik nah.
2: Baraloki macam cepat.
0: Iya, ini sesindos ya.
2: Jadi dia gabrik ya?
0: Dia gabrik. Oh,
2: saking padatnya kemarin jadwalnya itu komisi satu Pak Janggo iya.
0: Maka be make paling asang yang anggota dewan.
2: Ayo lo menengannya aga jo kor komisi satu Pak Janggo nangi roh.
0: Ada 16 mitra kerjanya di antaranya.
2: Ya. Oh, 16 megameto.
0: Di antaranya Satpol PP.
2: Heh.
0: Iya wingerang ya.
2: Iya.
0: Capil.
2: Heh.
0: Kesbampol.
2: Iya. Oh ya. Mega tonggak satu koma kada
0: pemerintahan.
2: Mega tonggak satu koma kada 16 mitra kerja nokro. Iya. Jadi kalau misalkan ada masyarakat yang mengeluh tentang salah satu di antara mitra kerjanya tadi ya, larinya ke komisi satu. Komisi satu di oh iya.
0: Tangkali ngada insya Allah. Misal nang kekeluhan.
2: Ya.
0: Pasti tu lo pilih-pilih pada maka dari keluhan soal gas kemarin. Perikat di komisi 3.
2: Oh.
0: Ada mitra kerjanya ada lagi keluhan soal MBG.
2: Jadi kalau keluhan masalah fasilitas umum masalah jalan dena nak ketengah di komisi 1 Pak Janggo.
0: Bukan, dia di komisi 3.
2: Oh iya. Ini ke Koro Pak Janggo.
0: Di situ di komisi 3 itu Pak Andi Pudail, Pak Rudi Najamuddin, Pak Hamram Andani, Husain Muhammad Saud, Ahmad Ariadi.
2: Pak Pak Sape komisi 1.
0: Pak Rigenda. Pak Sape komisi 2.
2: Komisi
0: Mega Bakur Rekor Ibu Aja Parida, Ibu Mustalifa, Ibu Indra Sari Husni, Pak Sape, Pak Parmang.
2: Iya.
0: Ini ke Piro.
2: Dewa di baru ubah Pak Janggo komisi dia misalkan.
0: Berubah dia dalam satu periode itu
2: biasa. Oh, selalu berubah.
0: Biasa di rolling sampai 3 kali.
2: Oh, setiap periode.
0: Ya, periode
2: misalkan
0: 2 atau 3 kali.
2: Misalkan komisi 1 16 tadi ini mitra kerjanya.
0: Oh, enggak bisa di rolling anunya mitra kerjanya anggota.
2: Enggak bisa. Anggota anak mi.
0: Komisi 1 periode.
2: Iya, iya. Era ya waktu tenang
0: was. Buat setengah. Anu sih.
2: Bisa dipindah ke komisi lain.
0: Oh,
2: begitu dia. Ya. Pas ini rona maka dia mitra kerjaan awak di rolling.
0: Masih sekretariat ikum aku.
2: Iya.
0: Tetap ini mitra kerjana.
2: Tetap ini mitra kerjana kada komisi satu ye.
0: Iya.
2: Anggota nam ya korot.
0: Dia kata aku tenang ini ke komisi satu. Tabul kau menjelaskan.
2: Iya mbana wisanya rupa dokter Kamaluddin Kadir.
0: Aja lu wisanya ini. Ashari Abdullah.
2: Iya.
0: Ibu Sri Tanti Nasra.
2: Ya, tasaga
0: Apriani.
2: Tasaga anggota si di dewan si di komisi Pak Janggo.
0: Dia kapan nule papa dia apa 25 bagi telu?
2: Saga 25. Oh, 25 bagi 3 di. Ya.
0: Berarti yang ka arwa. Ka serak.
2: Ya.
0: Sama dengan koordinatornya juga ya. Kata lu pimpinan dewan Pak Suyuti komisi 1, Pak Kahar komisi 2.
2: Ya.
0: Pak Yusuf Lapana komisi 3 koordinator nah. Jadi memang tuh. Tapi meskipun sudah ada mitra kerja seperti itu tetap bisa
2: minta bantuan misalkan
0: memberikan bantuan
2: iya minta bantuan
0: komisi mitranya. Masana cerita Meloki mengelugas. Di Matoki mas cerita ke Pak Dr. Kamal.
2: Misalkan
0: Pak Kamal yang menyampaikan ke komisi 3.
2: Meskipun tidak membawahi lagi itu. Iya.
0: Pada waktu na AHA itu engka sekitar 24 keluhan terkait BPJS ke yang masuk ke nunya Pak Dr. Kamal tetap beliau bisa.
2: Ya.
0: Bisa juga mungkin.
2: Meskipun sudah tidak bisa bukan lagi komisinya di
0: kesehatan dia bisa tetap dia bisa menginformasikan membantu. Ke dinas kesehatan ada warganya begini warganya.
2: Lanjut itu Pak Janggo.
0: Aku memang nak. Namun tanya ada pilna.
2: Mutanya ada pilna di, ya.
0: Tu kanya nak bahasa nak campa.
2: Itu nak urasa dia nak kumana tu anggota dewan Pak Janggo. Prinsip nak anggota dewan dia nak kumana tu.
0: Ya.
2: Kebangsaan mereka yang anggota bangsa dan naik Pak Dewan. Ya.
0: Pak Alhamdulillah. Dr. Kamal kan sudah tidak disanksi kami. Makanya warga ujung itu harus bersyukur punya anggota dewan.
2: Syukurlah ada kayak Pak Janggo.
0: Apalagi rata-rata itu ujung cumingang kota Dewa Ngandalang
2: Pak Parmang.
0: Kamal, Pak Parmang.
2: Iya.
0: Ibu Sri Tanti Nasra.
2: Saya suka yang vokal-vokal Pak Janggo.
0: Jadi begitu, di mana Kinan?
2: Pak Madari itu aja itu ke anggota Dewa. Dia namanya lo mete. Iya. Biasa.
0: Iya. Engka anggota Dewa, ngelak tuh maku ke depan ke sebab bicara.
2: Dia tisu mau makan aja tau nih. Magi deh tau. Magi deh tau coba coba mak depir.
0: Eh, pertama jarang lo untuk kau nih.
2: Oh, turu aku yang masyarakat itu berkantor itu. Langsung turun ke lapangan itu. Kayak itu gara anggota dewan, pun anggota tanya kantor nokoro ya se.
0: Ya, yang wajib memang itu berada di kantor itu unsur pimpinan.
2: Iya, unsur. Biasa kayak di anggota dewan, dia sih suasa sih semua nih anggota dewan koro.
0: Iya, itu biasa itu waktu gue deh pernah ke.
2: Jangankan.
0: Ber- anggota dewan.
2: Jangankan bertegur siapa pun janggo. Jangan kamu mewawancarai bertegur siapa saja tidak.
0: Ayo baca tuh kak sedih kemakan wawancara macam mau kau bicara lo.
2: Baik aja tak kau tuh pak Janggo. Aja nanti terpedang apa Janggo aja nanti terpedang. Mesti dikasih di mangkalin kau terpedang atau.
0: Pasti diseng ya.
2: Iya nak aja nanti terpedang apa Janggo. Iya. Off the record nih ruh Janggo.
0: Iya itu nawa ditepuk kemakan dia.
2: Iya dok ding. Melanggar ki.
0: Iya. Tapi bahasa Pak Dr. Kamal, Pak Andi Pudai, Pak Sapi,
2: ya.
0: Pak Yusfari Genda,
2: Pak Itamana nih Pak Lalo Nero, istilahnya tahu Itamana nih Pak Lalo Nero.
0: Ya, Itamana nih, kenapa kok
2: kinerjana,
0: makutana gitu, beliau merespon, menjawab Pak Ketua,
2: respect,
0: unsur pimpinan, Pak Suyuti, Pak Yusuf Lapana, semuanya bisa menjawab, tapi kata tuh, angka memang itu tahu. Kepala dinas atau anggota dewan nah campak-campak ke makan. Jamil dulu saya kok tanya itu dulu yang ini.
2: Menghindar memang. Tidak
0: tuh maka dah menghormati ke pimpinan nah atau di metode di saman we.
2: Menjawab. Lebih baik tuh kok maka ada kepala dinas email wawancara nak ada kepala
0: kabit kuna. Maka ada kabitmu dulu Pak kita anu. Ke anu. Bukan sebesar ini. Nah ini biar ini kabitku dulu. Jami saya. Nah, itu tuh.
2: Masih dikasih di mangkalinya tuh po jangan. Hah? Atau lipat tadi poki moki mah yang sama sama.
0: Yeah, 45 menit,
2: tadi mau 45 menit iya. Tadi mau pertama 4 kan Pak Umar tuh biasa mata lipat detik-detik. Detik-detik terakhir.
0: Iya. Pak dan Ahmad. Nanti insan mesra ada kembali dialog kesehatan kita bersama Pak Tima. Nanti terkait dengan masalah campulik kireng.
2: Stunting?
0: Ya. Hah? Stunting.
2: Oh, di sini sih mati tuh sih saya aku makan kecampulikir repo janggo. Tadi kita stunting.
0: Wah, saya lebih nih satu aku makan kecampulikir.
2: Ero campulikir repo janggo bahasa Toriolo.
0: Cocok.
2: Aku makan kita makan dan aku kue aku makan di stunting. Amo teman-teman satu nih apa Ero?
0: Tetapi pikiran memapanci.
2: Ya.
0: Nah nanti di sini akan ada penjelasan apakah memang pendek itu termasuk stunting atau tidak nanti.
2: Ya.
0: Kalau ada pertanyaan silakan dipertanyakan melalui WhatsApp saja karena ini adalah bentuknya record.
2: Ya.
0: Kita sudah record sebelumnya bukan live. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan pertanyakan.
2: Ya, nanti akan kita teruskan pertanyaannya.
0: Teruskan pertanyaannya ya kalau sempat dijawab. Nanti dalam bentuk berita Jelajah Kota, kalau tidak mungkin nanti kita masukkan jawabannya pada saat edisi berikutnya. Selasa berikutnya bulan depan.
2: Jadi setelah
0: kalaupun misalnya ada tema-tema yang mungkin Anda ingin kita bahas bisa disampaikan.
2: Jadi nanti setelah lintas berita yang sama serah ada siaran ulang dialog interaktif bersama stikas Pak Janggo.
0: Ya,
2: stikas Fatima. Iya.
0: Iya, kan jaga apa sebelum pamit sampai Kak dulu berita-berita ya, Sue.
2: Sampai kan ya.
0: Iya.
2: Ya, sebelumnya sampai kaki insam serah untuk berita Jelajah Kota hari ini ada berapa ini Pak Janggo? Ada 4-5.
0: Ada 5. Okay. Alhamdulillah selamat jalan. Ya biasa.
2: Asa dia mah kada meme
0: tu. Ya biasa pusik ya Pak. Degaga ya mah kuke pusik ya Pak Mega.
2: Dia asa mah kada meme tahu ya. Lebih retujuk kae daripada Monro bawa badang. Lebih rang teton daripada Monro tudang. Iya nah, nawa selek nak ko Monro kalau ki jok ke Pojangga. Berita pertama itu kritik kabinet gemuk Prabowo Gibran hingga isu MBG aliansi mahasiswa Pari-Pari geruduk. Baik, ngeruduk kantor DPRD.
0: Serbu tadi penjelasan Pak Dr. Kamal itu akan langsung di sampaikan kepada instansi yang berkaitan. Kalau soal MBG nanti ke Badan Gizi, soal KMP nanti ke Kementerian Koperasi, juga ke pemerintah. Oke, lanjut.
2: Ya, selanjutnya berita yang kedua, di Jelajah Kota launching Rumah Gizi Aisyah. Pare-Pare Sri Tanti Nasra dorong kolaborasi data stunting dengan PKK.
0: Ya, memang stunting ini adalah isu nasional.
2: Iya.
0: Karena kita berharap generasi emas 2045 itu menjadi generasi yang hebat.
2: Tidak ada lagi yang stunting.
0: Ya, makanya ada MBG, ada posyandu yang semakin
2: digalakkan. Iya. Lanjut. Selanjutnya, heboh aturan busana di pengadilan agama, panitera tegaskan wajib sopan, bukan wajib jilbab. Ya, peratoni naik ngejelaskan ya. Selanjutnya berita ke yang keempat, satu-satunya SMP, kepala SMP Negeri 5 Pare-Pare terpilih ikuti TOT
0: pasi.
2: TOT
0: macam tanya
2: TOT. Apa mak? TOT okoro coba anda titik.
0: Iya.
2: Ya, fasilitator PM Angkatan Pertama.
0: Iya, jadi memang luar biasa ini Ibu Kepsek SMP 5. Beliau mengubah SMP 5 itu menjadi wajah yang fresh dengan inovasi-inovasinya, dan salah satu buktinya beliau terpilih untuk mengikuti TOT fasilitator.
2: Apa itu TOT Pak Jong?
0: Pertama.
2: Apa itu TOT?
0: Training of Trainer.
2: Training of Trainer, ya.
0: Ya, angkatan pertama se-Sulawesi Selatan. Dan memang prestasinya Bu Niar ini luar biasa, guru teladan. Nah, jadi untuk masyarakat yang ada di perbatasan Pare-Pare, silakan untuk
2: mendaftarkan anaknya.
0: Daftarkan anaknya di SMP 5, Maki.
2: Iya.
0: Informasi terakhir kemarin juga salah satu siswa beliau terpilih menjadi duta anak 2026.
2: Iya.
0: Nih, terus. Jadi sekarang memang itu kondisi sekolah tidak ada lagi seperti unggulan, karena memang pemerintah mau supaya setiap sekolah yang ada di Pare-Pare itu menjadi sekolah unggulan,
2: punya keunggulan masing-masing.
0: Iya. Apa hebatnya tuh ke SMP 5 Indo? Ke koron rano koro, wah pada ke kuku Bali,
2: nggak
0: bisa melihat pantai, suasananya, napa sehat ya kuku kiro,
2: Pak Mang,
0: oh
2: ya tidak terlalu berpolusi,
0: tidak terlalu berpolusi.
2: Dan berita yang terakhir Insamsera, rencana pengosongan lapak UMKM Mantau Daeng di Pare-Pare menuai protes aktivis dan advokat sebut Pemkot Salim. Ya, nah, ini
0: orang mantau weh.
2: Ini berita yang terakhir, ini betul-betul heboh lagi di media sosial Pak Janggo.
0: Iya.
2: Ya. Pamit nih tuh paling nah. Ya, terima kasih mana tuh Kang Kiai Mareng Kalinga bergabung di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Insan Mesra, demikian telah kita ikuti bersama obrolan sana sini yang dipersembahkan oleh www.radiomesra.com.
4: Demikian acara Obras, obrolan sana-sini untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga saran, kritikan, solusi, serta pendapat kita semua bernilai ibadah. Selamat mendengarkan program kami selanjutnya. Tetap di 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. Mesranya musik dan informasi. Tepat pukul 10 pagi untuk wilayah Kota Pare-Pare dan sekitarnya. Saatnya kita dengarkan Lintas Berita bersama Dimas Akbar.
5: Insan Mesra, semangat kolaborasi, edukasi, dan kepedulian sosial menyatu dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi atau SOLID lelang yang digelar oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Pare-Pare. Acara yang dikemas dalam rangka peringatan 118 tahun lelang Indonesia itu memadati area Car Free Day di lapangan di Makassar, Kota Pare-Pare, Ahad 21 Juni 2026. Mengusung tema Lelang Dekat Ekonomi Bergerak, kegiatan ini sukses menarik perhatian ratusan warga yang tengah berolahraga. Acara yang terselenggara atas kolaborasi apik antara KPKNL Parepare, Pemerintah Kota Parepare, SLB Negeri 1 Parepare, serta 3 bank BUMN besar yakni Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank BTN. Acara dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Parepare Haji Hermanto yang hadir membacakan sambutan tertulis Wali Kota Parepare. Dalam pesannya, Pemerintah Kota Parepare memberikan apresiasi tinggi kepada KPKNL atas inisiatif menyemput bola mengedukasi masyarakat di ruang publik. Dimulai sejak pukul 6 pagi, stand solid lelang langsung diserbu warga. Tugas KPKNL dengan telaten memberikan edukasi mulai dari tata cara pembuatan akun di aplikasi atau situs resmi, langkah penawaran daring, jenis lelang, hingga tips menghindari modus penipuan berkedok lelang pemerintah. Tidak hanya edukasi, Pemerintah Kota juga memanfaatkan momen ini untuk memamerkan produk lelang non-eksekutif wajib, yaitu rencana lelang barang milik daerah atau BMD sebanyak 1 unit, mobil dinas, dan 4 unit sepeda motor dinas dipajang sebagai show unit. Perwakilan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, Andi Abdillah yang akrab disapa AB, mengungkapkan bahwa pameran ini baru sebagian kecil dari rencana penghapusan aset pemerintah kota yang mencakup ratusan kendaraan dinas tak terpakai namun masih bernilai ekonomis. Puncak keseruan terjadi saat dibukanya sesi lelang amal bertajuk All Items Start From Rp118. Berbagai barang donasi dari pihak perbankan serta produk kerajinan tangan dari hasil karya kreatif siswa SLB Negeri 1 Parepare ditawarkan dengan harga pembuka super murah yaitu Rp118.000 saja. Dari hasil kegembiraan lelang amal tersebut, panitia berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp7.630.000. Seluruh dana tersebut langsung diserahkan secara simbolis kepada pihak SLB Negeri 1 Parepare di lokasi acara. Momen haru ini membuktikan bahwa instrumen lelang tidak melulu soal transaksi ekonomi, melainkan juga bisa menjadi wadah inklusif sosial dan pemberdayaan masyarakat. Di sela acara, pihak perbankan turut memanjakan pengunjung dengan berbagai produk menarik. Bank BTN menawarkan program ansuran KPR khusus untuk pemenang lelang properti, sementara Bank Mandiri gencar memasarkan produk tabungan pendidikan dan deposito. Melalui agenda solid lelang 118 ini, KPKNL Parepare berharap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap platform lelang GoID semakin meningkat, sekaligus menegaskan peran lelang dalam memutar kembali aset tidak produktif menjadi penggerak roda ekonomi daerah.
4: Demikian Lintas Berita pukul 10 pagi. Lintas Berita.
6: And now, stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102.8 atau kunjungi www.radiomesra.com. 102.8 FM. Mesranya musik, hanya musik, informasi, informasi, informasi.
7: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
8: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
9: Kenapa Ki De? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
10: Begini Kak, selalu lupa kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah, tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah, mau wi teman-temanku makan ikan.
9: Ikan apa mau nak makan?
10: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
9: Betul sih, jika teman-teman mau mepan rasa-rasa, jangan maki khawatir. Ada warung makan di sana, namanya Warung Makan Patato. Lengkap mi di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
11: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar

0: 4234.
1: Alhamdulillah, jadi pesan kan Kak Bule sekarang lah.
0: Rumah makan Patatu.
2: Bagus toh.
3: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan Mesra dimanapun berada, kembali lagi bersama kami di program Dialog Khusus Radio Mesra Parepare bersama Stikes Fatima, ruang bincang yang hadir menemani Anda dengan informasi-informasi yang bermanfaat seputar kehidupan bermasyarakat. Dan hari ini akhirnya kita ketemu lagi bersama Nurse Yeni setelah berapa bulan vakum, Bang? Terakhir kayaknya 3 atau 2 bulan kemarin program ini berjalan, dan akhirnya kita ketemu lagi perdana dalam dialog kali ini yang membawa tema stunting, betul ya?
4: Benar.
1: Dan sebelum kita masuk ke tema kita, izinkan saya menyapa sekaligus memperkenalkan kembali pemateri kita pada sore hari ini. Bentar ya, loading. Oke, Insan Mesra, nama pemateri kita pada sore hari ini yaitu Nurse Yeni Jenny Randa Escape MKS yang saat ini jabatan fungsionalnya sebagai lektor di sini. Sebagai lektor. Untuk tema kita hari ini terkait stunting, berdasarkan biodata memang di sini Nurse Yeni sepertinya expert di bidang keperawatan anak ya.
4: Yeah.
1: Juga mengampu mata kuliah komunikasi keperawatan, dokumentasi keperawatan. Nurse Yeni ini juga memiliki banyak artikel publikasi ilmiah yang sesuai dengan pembahasan kita pada sore hari ini, juga memiliki beberapa pengabdian kepada masyarakat dan pengalaman mengajar. Tapi sebelum kita masuk ke tema stunting, karena kita udah lama vakum ya, Insan Mesra, dari dialog ini, terlebih dahulu saya mau mendengarkan terkait kabar terbaru Stikes Fatimah beberapa bulan terakhir.
4: Iya. Saya sapa dulu pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
1: sore.
4: Sore. Kesempatan ini, terima kasih host yang telah memberikan kesempatan kepada Stikes Fatimah Parepare. Adapun penerimaan mahasiswa baru untuk Stikes Fatimah Parepare, di sini kami mempunyai dua program. Program pertama adalah S1 Administrasi Kesehatan, lalu yang kedua adalah D3 Keperawatan, dan saat ini masih menerima penerimaan mahasiswa baru. Jadi anak-anakku yang berada di luar, berkenan kalau misalnya belum mendapatkan institusi, sekiranya datanglah di Stikes Fatimah Parepare, kami welcome untuk anak-anakku semua, kami menerima apapun, kalau misalnya ada masalah apapun, segeralah datang di tempat ini, nanti kita bersama-sama menyelesaikan masalah itu. Saat ini kita udah masuk di gelombang yang ketiga penerimaan mahasiswa baru. Jadi masih ada kesempatan sampai bulan akhir daripada Agustus. Jadi adapun persyaratannya yang utama adalah mahasiswa yang sudah menyelesaikan pendidikan SMA. Jadi anak-anakku yang sudah menyelesaikan SMA atau SMK, oke, mari kita sama-sama mengikuti pendidikan di Stikes Fatimah Parepare, tinggal memilih apa yang anak-anakku senangi, apakah administrasi kesehatan atau D3 keperawatan. Tidak terlalu rumit dalam hal ini. Yang terpenting adalah kemauan dan ingin sekolah di sini, berkampus di Stikes Fatimah Parepare. Kampus kami adalah institusi pribadi. Ya, maksudnya institusi Yayasan Sentosa Ibu. Jadi di sini adalah milik institusi ini sendiri. Jadi kami tidak meminjam lahan ini, tetapi kami memiliki tempat ini sendiri dan sudah terakreditasi unggul. Jadi anak-anakku datanglah bersama-sama untuk mendapatkan pendidikan di Stikes Fatimah Parepare ini. Nanti lebih lanjutnya datang sini supaya kita bisa mengetahui secara jelas bahwa penerima mahasiswa baru itu apa saja persyaratannya. Seperti itu mungkin.
1: Tapi kalau misalkan Nurse ada yang bingung, kan tadi ada dua kan?
4: Iya.
1: Ada dua program studi ya?
4: Iya.
1: Kalau misalkan calon mahasiswanya bingung, saya lebih cocok di mana ya, bisa tidak datang konsul dulu?
4: Oh ya, boleh saja. Jadi makanya ada diberikan waktu senggang kepada anak-anakku, tinggal kita orang yang berada di institusi ini akan memberikan promosi mana yang paling cocok untuk anak tersebut. Karena tidak semua juga anak memilih keperawatan, tetapi mungkin pingin secara administrasi, jadi bisa masuk ke administrasi kesehatan. Tetapi kalau anak-anak lebih cenderung masuk ke misalnya ke keperawatan, masuklah di D3 keperawatan. Seperti itu.
1: Kalau keunggulan kampus sendiri, mungkin adik-adik di luar sana mencari alasan kenapa saya harus ke STIKES Fatima.
4: Ya, unggulannya adalah bahwa kita pendidik di sini itu bukan hanya melepas begitu saja setelah selesai, tetapi mereka tetap dipantau, terutama ini untuk alumni kita ini begitu banyak yang pingin ke luar negeri dan memfasilitasi institusi ini memfasilitasi untuk mereka ke sana. Kenapa dilakukan seperti itu? Supaya anak-anak kita bukan hanya di Indonesia berkarya, tetapi mereka juga berkarya di luar. Begitu banyak alumni kami yang sudah sementara magang, ya, bukan magang ya, bekerja ada di Taiwan, ada di Jepang. Di Jepang itu banyak sekali.
1: Lagi penerimaan besar-besar.
4: Ya, di Jepang itu sangat banyak dan sudah bekerja, ada sudah dua periode di sana dan kembali lagi. Nah, ini ada baru-baru lagi terkirim. Terus ada juga di Arab. Nah, jadi sudah menyebar di mana-mana. Kalau di Indonesia sudah begitu. Jadi fasilitas-fasilitas itulah yang membuat institusi ini semakin jaya, bahwa mereka disiapkan untuk bekerja di luar secara mandiri.
1: Berarti memang didampingi dari paling ini ya, step paling awal sampai akhirnya mereka bisa kayak tadi keluar, mendapatkan pekerjaan. Apakah itu juga berlaku untuk alumni? Misal alumninya, nganggur nggak 1 tahun, kayaknya boleh datang ke kampus ini untuk minta bantuan.
4: Iya, betul. Jadi bukan hanya alumni yang baru saja yang kami kelola, tetapi seluruh alumni yang belum sempat untuk bekerja. Kami memberikan peluang kepada mereka, supaya mereka juga kami bimbing, supaya kami arahkan, supaya lebih ke depannya lebih jauh lebih baik. Jadi ada beberapa yang alumni 2 tahun lulusnya, baru dia datang, ternyata dia bisa kerja di luar. Seperti begitu. Jadi tidak menutup kemungkinan. Seperti itu.
1: Jadi ya insan mesra untuk adik-adik di luar sana yang tertarik untuk masuk ke...
2: Ini kan ada dua program begitu ya.
4: Iya. Kesehatan dan D3 keperawatan.
2: D3 keperawatan. Ya. Itu peluang ke depan ini. Karena kan terkadang kita kuliah tahun ini, 3 tahun, 4 tahun, dan kan kalau apa disiplin ilmu yang kita dapat itu artinya sudah tidak terlalu misalnya. Nah, ini kan kita berpikir bahwa kita kuliah tahun ini 3 tahun ke depan itu sangat dibutuhkan. Bagaimana pandangan ibu terkait dua prodi yang ada di Fatima ini?
4: Ya, terima kasih. Untuk berkaitan dengan kelanjutan dari kedua periode ini, prodi ini adalah kalau khusus untuk D3 ya, mungkin di mana-mana sekarang D3 banyak tutup ya. Tetapi kenapa STIKES Fatima masih eksis? Karena kami lihat perkembangan ke depan. Karena orang melihat kompetensi yang dimiliki oleh seseorang. Ternyata D3 dari alumni lulusan dari STIKES Fatima itu diakui kompetensi yang dimiliki, soft skill-nya yang dimiliki. Jadi makanya kami masih merintis D3 keperawatan, karena di mana-mana seperti kalau ada anak-anak kita yang bekerja, yang sudah selesai dari sini, kompetensi terkhusus di bidang kritis, itu mereka lebih cenderung di situ dan mereka lebih banyak diterima di sana. Makanya D3 keperawatan tetap kami buka sampai sekarang. Jadi tinggal melihat peluang. Sedangkan untuk S1 keperawatan ini mungkin baru ya, S1 administrasi ini kan baru ya. Apakah dipakai di masyarakat nanti? Jelas dipakai. Karena sekarang untuk step-step daripada setiap instansi, apalagi di bidang kesehatan, administrasi harus dikelola oleh S1 administrasi. Jadi apakah itu di rumah sakit, apakah itu di layanan kesehatan seperti BPJS, terus apakah itu di puskesmas, itu semua yang melayani nanti untuk administrasinya itu adalah administrasi kesehatan.
2: Bagaimana dengan relevansi? Ini kan ada perkembangan AI yang semakin cepat, ada waktu administrasi itu ke depan akan digantikan oleh kecerdasan buatan. Bagaimana melihat seperti itu?
4: Ya, mungkin itu ya. Tetapi kan untuk saat ini, untuk kita di sini kan, mungkin ke depannya seperti itu. Tetapi untuk saat ini, kebutuhan untuk administrasi kesehatan tetap harus berjalan dengan baik. Karena masih menggunakan, ada walaupun ada aplikasi, tetapi yang menjalankan kan juga manusia. Jadi bukan robot semata, tetapi manusia menjalankan, mengaplikasikan semua kan adalah manusia. Cuma meringankan pekerjaan dengan adanya digital-digital saat ini. Tetapi yang melakukan pekerjaan itu adalah manusianya sendiri. Yang siapa yang melakukan itu? Tamatan administrasi kesehatan.
2: Ini ada yang menarik, saya dengar kemarin waktu menarik bahwa teman-teman yang kuliah di sini, iya, itu belum selesai di Fatimah, itu sudah mendapatkan kesempatan magang misalnya. Bagaimana itu, Bu? Ini kan kita sudah bersyukur, ya, belum selesai sudah dapat, bahkan katanya digaji sampai 80 jutaan. Mungkin boleh sedikit.
4: Iya. Iya, memang itu suatu kebanggaan dan semua institusi juga hampir begitu semua, bahwa terkhusus untuk D3. Jadi yang sekarang kita itu D3 keperawatan. Jadi anak-anak kami ada 5 orang yang sementara semester akhir mereka mengikuti program itu dari pemerintah. Dari pemerintah, jadi sementara saat ini mereka juga dibimbing untuk latihan bahasa Jepang. Karena harus ada beberapa prosedur-prosedur yang mereka harus lewati. Karena kalau tidak dilewati, karena harus ada tes, beberapa tes. Kalau dia sudah lulus dari tes itu, baru bisa diterbangkan ke Jepang untuk mengikuti magang di sana bersama teman-teman dari seluruh Indonesia. Dan institusi ini memilih adalah magangnya di Jepang. Doakan, Pak, semoga mahasiswa kami yang sementara mengikuti bimbingan di Makassar, semoga bisa lolos. Jadi memang yang dikatakan tadi berapa juta, ya di atas ada 2 digit. Saya tidak bisa berhitung berapa, yang penting 2 digit begitu. Jadi mereka bisa terima, nanti mereka magang kurang lebih 1 tahun 12 bulan, setelah selesai dia akan kembali dan menyelesaikan studi di sini. Ya.
2: Ini kan sudah ada, ini yang kita belajar, kalau misalnya 3 tahun, 4 tahun, apakah tidak mengganggu pelajarannya itu ketika dia magang? Kan biasanya kalau zaman SMP itu ada namanya PSG kan,
4: yeah,
2: paling lama 6 bulan ini kan 1 tahun,
4: yeah,
2: berarti ada tambahan waktu pendidikan atau seperti apa? Apakah nanti setelah bulan mengurus urusan-urusan yang lain lagi atau seperti apa?
4: Iya. Yeah. Ini anak-anak kita diberikan rekomendasi memang, dan anak-anak kami yang sementara mengikuti ini, sementara ikut bimbingan, mereka juga menyelesaikan, ada kesempatan menyelesaikan, karena yang pergi ini adalah anak-anak tingkat akhir, jadi tinggal menyelesaikan hasil penelitian. Nah, makanya ada waktu kesempatan kami ujian secara online. Jadi kita tetap memberikan kebebasan kepada mereka, kalaupun mereka tidak selesai pada semester ini, berarti setelah pulang nanti mereka akan menyelesaikan seperti itu.
2: Kalau masih ada tidak pendampingan dari kampus setelah selesai magang kembali ke kampus, setelah wisuda mereka ingin melanjutkan kembali masih berhubungan dengan kampus atau dia mandiri pengurusannya, kalau misalnya artinya disukai di sana.
4: Iya. Kalau memang ada seperti itu, anak-anak kita disukai setelah selesai magang di sana, alhamdulillah. Ya, puji Tuhan sekali, karena memberikan kesempatan kepada anak-anak lain juga untuk magang di sana. Jadi memberikan kesempatan bahwa mahasiswa kami yang di sana ternyata mereka memberikan respon yang positif kepada anak-anak kami dan mau menerima kembali. Kalaupun mereka kembali nanti tetap, institusi tetap membimbing sampai selesai. Karena anak kami ini kan mengikuti wisuda bersama dengan teman-temannya, andai kan dia lulus ya. Nah, tetapi nanti setelah mereka balik lagi misalnya ke Jepang sudah selesai, dan lagi institusi memfasilitasi untuk menyelesaikan semester akhir ini. Seperti itu. Tetap, andaikan mereka mau diterima nanti, selesaikan dulu studinya di sini. Nah, sudah selesai studi di sini, apakah mereka mau langsung ke sana? Is okay. Apakah institusi memfasilitasi? Kami institusi tetap memfasilitasi karena mereka adalah anak-anak kami. Seperti itu. Tidak akan meninggalkan dia.
1: Ya, itu dia seputar Stikas Fatima. Jadi untuk ada yang di luar sana yang tertarik. Ya, itu salah satu benefit yang cukup apa ya? Menggiurkan tentunya, yeah. Belum selesai sudah dapat tawaran. dan ya lumayan juga ini ya.
4: Iya bukan. Kalau misalnya ini tergantung sebenarnya lapangan kerja atau magang itu untuk mahasiswa itu sebenarnya banyak. Tetapi kenapa kita memilih Jepang? Karena kita punya alumni sudah banyak di sana seperti itu. Jadi kita sudah tahu kinerja anak-anak kita di sana. Jadi kurang lebih kami ke sana. Kalaupun nanti misalnya ada peluang misalnya di Taiwan, di Jerman, Amerika, kenapa tidak?
1: Iya. Nanti saya daftar kalau begitu S1 lagi.
4: Iya benar.
1: Iya. Oke, kita masuk ke pembahasan utama kita terkait stunting. Stunting ini cukup banyak dibicarakan belakangan ini, khususnya terkait kasus itu. Oke, Ibu, terlebih dahulu kita jelaskan dulu ke insan mesra apa itu stunting, ciri-cirinya gimana. Jangan sampai mungkin orang tua di luar sana tidak tahu, oh anaknya kena stunting nih.
4: Oke, terima kasih. Stunting yang kita kenal biasanya adalah bahwa anak pendek. Ya. Padahal bukan hanya itu saja sebenarnya. Anak pendeknya biasa dibilang kerdil dan seterusnya. Bahwa anak yang kerdil karena bisa jadi juga mereka punya turunan ya. Turunan. Jadi tidak selamanya yang kerdil itu katakan stunting. Ya, bisa jadi dia sehat atau apa. Tetapi secara real bahwa stunting itu adalah mengalami kondisi gagal tumbuh kembang. Mengalami kondisi gagal tumbuh kembang mulai sejak dia lahir sampai dia besar. Makanya ada namanya 1000 hari pertama. 1000 hari pertama itu dari sejak terbentuknya bayi di dalam kandungan, janin dalam kandungan sampai umur 2 tahun. Nah, stunting ini bisa terjadi kalau misalnya suplai nutrisi terutama yang misalnya masih di dalam kandungan, suplai nutrisinya kurang yang mengganggu pertumbuhan dan perkembangan janin yang ada di dalam kandungan. Setelah itu dia keluar, lalu tidak mengalami, orang tua tidak memberikan suplai nutrisi yang adekuat, jelas. Padahal sebenarnya kalau stunting itu tidak terjadi andaikan setiap orang tua itu mengerti fungsi daripada nutrisi. Andaikan ya. Tetapi kan banyak orang tahu bahwa yang penting kenyang, padahal sebenarnya
1: penting makanan.
4: Tidak, ya. Yang penting kenyang, padahal sebenarnya diharapkan walaupun mungkin makanan itu sedikit, tetapi nutrisinya itu padat, itu jauh lebih baik. Ya, makanya dikatakan bahwa kenapa orang bisa terjadi stunting, ya itu karena nutrisinya yang tidak terlalu adekuat. Terkhusus ini 1000 hari pertama. Makanya kalau 1000 hari pertama tidak diperhatikan baik-baik, jelas terjadi stunting. Jelas. Terus kondisi ibu sendiri. Karena kondisi ibu juga yang membuat orang bisa stunting. Kenapa? Karena ibunya pada sakit-sakit pada saat dihamili. Ibu tidak mengkonsumsi nutrisi yang baik. Ya, nutrisi yang baik. Ya, pasti suplai nutrisi yang dikonsumsi ibu sedikit, mau tak mau dampaknya ke janin. Janin juga tidak akan bertumbuh dan berkembang. Nah, begitu juga setelah dia lahir. Jadi memang harus, ini masa emas dan masa emas inilah yang harus diberikan kepada anak nutrisi yang kuat. Sehingga pertumbuhan dan perkembangannya bisa berjalan secara optimal. Jadi misalnya pertumbuhannya, tinggi badannya, ya. Walaupun mungkin dibilang keturunan juga, it's okay ya. Tetapi kalau nutrisinya bagus, pemberian nutrisi, ASI eksklusif yang bagus, saya rasa kita tantang itu stigma orang-orang katakan bahwa turunan. Ya, kenapa saya katakan seperti itu? Orang Jepang, kita lihat dulu orang Jepang. Orang Jepang itu dulunya pendek-pendek. Tetapi mereka bangkit karena kebutuhan nutrisi gencot diberikan kepada bayi-bayinya. Sehingga bayi-bayinya bukan sekarang kita lihat orang Jepang sudah tinggi-tinggi, tidak sama seperti kita.
1: Cari orang Jepang.
4: Ya, dan dia bertumbuh begitu juga dengan intelektualnya. Ya, intelektual. Jadi intelektualnya harus berimbang antara pertumbuhan dan perkembangan.
1: Tadi sini mention ada ASI eksklusif. Bagaimana dengan ibu yang baru melahirkan tapi ternyata ASI-nya tidak bisa keluar? Bisa pakai sufor atau
4: begitu? Iya, itu juga. Padahal sebenarnya ASI eksklusif itu seluruh nutrisi ada di dalam sebenarnya. Sangat-sangat bermanfaat itu ASI ya. Sangat-sangat bermanfaat karena kita tidak membeli lagi. Ya toh, kita tidak beli semua ringkas. Ya, anak butuh langsung dikasih, tidak pakai buat-buat lagi ya. mana support lagi kita, aduh, susu formula luar biasa. Tetapi kalau seandainya tidak terjadi seperti itu,

0: dikonsumsi. Ya, tetapi zaman-zaman sekarang anak-anak kita lihat ya, ibu-ibu calon ibu ya. Mereka melihat, saya tidak bilang mengurangi mereka, tapi saya melihat bahwa mereka makan asal kenyang. Tetapi dia tidak melihat kandungan nutrisi yang dikonsumsi. Nah, makanya ini peran sekali, sangat berperan penting kami menyampaikan ini supaya setiap calon ibu yang sementara hamil minta tolong ya, konsumsi makanan yang bergizi, yang alami, yang sehat. Susu tinggal penambahan doang. Ya, susu hanya menambah saja. Tetapi makanan-makanan yang mengandung nutrisi yang luar biasa, mengandung vitamin, apa ya, vitamin, mineral, semua itu kan harus dikonsumsi supaya apa yang dibutuhkan oleh janin juga itu terpenuhi.
1: Sebagai pencegahan stunting juga sejak dini.
0: Ya, sangat, sangat harus. Karena kalau tidak, susah. Biasa kan gini, bagaimana kalau kita sakit? Ya terpaksa harus dipaksa untuk makan, tidak boleh.
1: Yang penting masuk.
0: Ya, karena di dalam kan berproses dengan sendirinya. Karena kalau dipikir bahwa kita sakit, ih kita tidak bisa nih. Tapi jangan berharap begitu, tetapi kita berharap walaupun kita sakit, yang kita ingat adalah anak yang sementara kita kandung, di mana ini adalah masa depan untuk kita. Kasihan tuh kalau dia keluar sakit-sakitan dan seterusnya, pendek lagi, baru tubuhnya kecil, aduh gimana?
1: Dibully nanti di sekolah.
0: Iya, itu kan sering terjadi pembulian karena anak pendek, anak kecil dibully. Jadi bukan hanya fisiknya yang mengalami gangguan, tetapi psikolognya juga mengalami gangguan.
1: Tapi tingkat stres ibu itu berpengaruh juga tidak pada saat kehamilan?
0: Sangat, sangat mempengaruhi. Coba kita bayangkan kalau misalnya ibu hamil yang misalnya stres mungkin akibat ditinggalkan oleh suami atau terjadi percekcokan, mau tak mau kan pasti batin kita pasti bergejolak.
1: Berpengaruh ke bayi.
0: Dan sangat berpengaruh. Dan bayi merasakan apa yang dirasakan oleh orang tua.
1: Merekam berarti.
0: Iya. Boleh mungkin tanya-tanya kalau misalnya ibunya lagi sedih, anaknya juga pasti sedih di dalam. Janinnya pasti sedih merasa. Kalau misalnya ibunya bahagia, bayinya juga pasti akan berkontraksi di dalam dengan baik.
1: Tadi terkait pembahasan makanan harus lengkap nutrisinya, vitaminnya, mineralnya. Nah, sementara kalau orang-orang pada umumnya kan pasti bilang kayaknya kalau mau makan makanan yang sehat butuh budget yang lebih. Bagaimana dengan ibu-ibu hamil di luar sana yang mungkin kita sebut saja bahwa dia punya keterbatasan ekonomi. Apa saja bisa dia konsumsi?
0: Ya. Itu pertanyaan yang sering muncul kalau kami ke daerah-daerah lakukan edukasi ya. Nah, bagaimana dengan kami yang di kampung? Jauh ikannya? Gitu kan, biasa ya.
1: Pikirannya kan
0: ya,
1: makanan sehat.
0: Ya. Sayur kami di sini hanya kelor. Kelor itu utama. Jadi kita bisa melihat apa yang ada di sekitar kita. Misalnya kalau misalnya orang di kota mungkin makanannya pacoi ya. Yang orang, tapi kalau kita di kampung kalau misalnya ada kelor, kenapa tidak kelor? Kelor jauh lebih bergizi dibandingkan dengan pacoy ya. Semua unsur ada di dalam. Ya. Jadi bukan bilang ya pengaruh salah satu ekonomi ya, tetapi sekarang kalau memang kita kuat pasti kita melakukan. Ya. Misalnya kalau misalnya ikan tidak ada, sekarang kan tempe ada, itu kan
1: sama-sama protein
0: ya, walaupun dia protein dari tumbuh-tumbuhan ya. Tahu, kenapa tidak? Jadi jangan berharap mau ikan seterus, tetapi ada tahu dan tempe. Itu kita makan. Terus kalau buah-buahan kalau di kampung-kampung jangan, pasti ada. Gitu. Jadi kalau ya, kalau dikatakan bahwa ekonomi, ya ekonomi mempengaruhi sebenarnya. Apalagi yang kita tinggal di kota, kalau tidak ada uang tidak bisa apa-apa. Itu. Jadi mau tak mau memang, biasanya saya ngomong begini sama calon ibu atau calon orang tua bahwa sebelum menikah pikirlah untuk kedepannya. Karena kita hidup harus ada ekonomi juga, ada karena pengaturannya di dalam ekonomi, karena kalau tidak ada uang juga susah untuk kita mau hidup. Boleh hidup tetapi pasti terbatas. Karena kebutuhan di kota itu semuanya serba uang. Seperti itu.
1: Kita kembali ke tema terkait stunting. Seberapa besar masalah stunting di Indonesia saat ini?
0: Ya, puji Tuhan stunting di Indonesia sudah mulai turun. Iya. Dari tahun 2021 itu 24,4%. lalu menurun menjadi 21,6%.

0: persen, di tahun 2004 itu sudah 14%. Jadi sudah mengalami apa ya penurunan stunting untuk Indonesia. Itu sangat pemerintah kita bersyukur punya pemerintah yang mau memperhatikan anak-anak bangsa supaya anak-anak bangsa kita menjadi apa ya anak emas buat kita ke depannya. Begitu. Dan begitu banyak program-program sebenarnya yang dilakukan oleh pemerintah.
1: Untuk mengatasi
0: Iya,
1: stunting
0: untuk
1: ya.
0: mengatasi. Karena saya lihat sekarang, untuk sekarang ya, pemberian nutrisi kepada ibu hamil, terus pemberian nutrisi kepada bayi yang sudah bisa makan, terus balita yang saya lihat ya sekarang ya, yang penting dikelola dengan baik. Itu yang kalau tidak dikelola baik ya jelas ya. Tapi kalau diberikan kelola dengan baik, saya rasa bagus. Sebenarnya aturan dari pemerintah bagus-bagus semua, cuma ya tinggal mengelolanya yang di bawah yang kita tidak tahu ya. Terus anak-anak sekolah sudah diberikan makan, yang penting isinya bergizi lah. Jangan sampai hanya kertas di atas kertas, tapi harus memang real, makanannya harus real, yang bergizi, yang bukan lagi empat sehat, lima sempurna, tidak. Jadi makanan yang bergizi, seimbang. Jadi seimbang ya semuanya terpenuhi di dalam.
1: Tapi dari yang paling rawan, golongan yang paling rawan terkena stunting ini yang mana?
0: Anak balita.
1: Menengah ke bawah berarti. Atau
0: Oh, umur, kalau umur itu 5 tahun ke bawah. Tetapi yang paling yang cenderung mengalami stunting, ya pas jelas ekonomi rendah dan tidak mempunyai pendidikan ya.
1: saya stunting tidak?
0: Dia mempunyai pendidikan ya, ya mungkin kurang memahami pengetahuan tentang stunting. Jadi ya makan yang penting kenyang doang ya gitu.
1: Makanya edukasi ini hadir untuk memberikan informasi, memberikan ilmu kepada insan besar di luar sana, khususnya calon-calon ibu ya. Oke, apa saja penyebab utama terjadinya stunting pada anak?
0: Penyebab utama terjadinya stunting pada anak yang pertama waktu bayi baru pertama kali dibentuk itu adalah pengaruh dari ibu. Kalau ibunya sehat,
1: Oh, berarti dari dahulu.
0: yes, dari dalam.
1: Saya kira
0: Dari
1: seribu
0: sejak
1: hari.
0: 1000 hari itu sejak terbentuknya janin di dalam kandungan.
1: Oh, itu
0: Itu
1: maksudnya
0: namanya
1: seribu
0: seribu
1: hari.
0: hari, sayang.
1: Seribu hari pertama ini.
0: Begitu. 1000 hari itu jadi 9 bulan. Jadi yang membuat itu kan tergantung dari ibu. Jadi makanya ibu itu harus diberikan memang pendidikan, ya, memberikan pendidikan bagaimana pentingnya tuh nutrisi, nutrisi untuk dirinya sendiri dan janinnya. Seperti itu. Jadi itu yang harus kita ketahui bersama supaya pada saat dia ibunya sakit-sakitan, jelas nutrisinya juga tidak mungkin nyampe ke si janin. Ya. Si janin. Jadi pada saat dia keluar, dia seperti yang ibu tadi katakan bahwa pada saat dia keluar, ya dia kita harus prioritaskan memang kebutuhan si bayi ini. Ya makanya itu pemerintah itu ASI eksklusif harus dan harus dan harus.
1: Kalau
0: Ya, boleh
1: misalkan
0: tidak?
1: case-nya begini, tadi kan nurse mention bahwa sejak 1000 hari pertama ternyata dalam kandungan.
0: Ya.
1: Saya pikir lah, pas lah. Oke, misal ternyata ibu-ibu hamil ini sakit-sakitan, terus pas bisa tidak mencegahnya atau mengatasinya itu pas lahir mulai diberikan ini ASI, terus dicukupi kebutuhan nutrisinya dan lain-lain, itu bisa diatasi walaupun mungkin pada saat di kandungan ibunya kurang fit.
0: Bisa saja. Yang penting betul-betul diperhatikan nutrisinya kepada bayi tersebut. Karena kalau tidak diberikan, karena masih ada waktu, jadi 9 bulan itu sudah ada misalnya mengalami gangguan ya. Terus kalau misalnya setelah dia lahir, disitulah baru kita berikan pemberian yang optimal. Bisa saja. Ya, bisa. Kenapa tidak? Yang penting memang betul-betul kita lakukan hal itu. Kebutuhan-kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh si bayi ini harus dipenuhi, terutama sampai umur 2 tahun. 2 tahun itu sangat-sangat berpengaruh ke depan. Kalau di antara 1000 hari ini tidak diberikan secara optimal, ke depannya akan terjadi hal yang tidak baik. Makanya muncul anak-anak nanti umur 6 tahun, kok adiknya, kakaknya, misalnya adiknya sebayanya, kok sudah tinggi, dianya masih begini. Ditelusuri, ternyata pada saat dia dikandung, memang kebutuhan nutrisinya tidak terpenuhi. Saat dia lahir, kebutuhan nutrisinya tidak terpenuhi. Atau si anak ini sendiri yang mengalami sakit. Nah, bisa jadi.
1: Tapi kalau sudah terjadi, misal sudah dalam masa pertumbuhan di sekolah, misalkan kelas 1 SD itu sudah tidak bisa lagi diatasi stuntingnya atau bagaimana?
0: Bisa,
1: Masih
0: bisa
1: bisa.
0: dia masih bisa. Pemberian makanan yang bergizi. Karena kita ini bertumbuh sampai umur 21 tahun.
1: Oh tidak, baru kamu bilang masih bisa.
0: Umur 21 tahun, ya kan? Kita berusia 21 tahun itu kan batas pertumbuhan atau peningkatan tinggi badan. Tapi kalau untuk melar kan selama-lamanya. Ya kan? Tetapi tingginya ini yang memang kita punya batas hanya 21. Ini untuk secara teori ya. Karena ada saja orang yang di atas lebih dari 21 tahun, dia masih tinggi.
1: Walaupun dia olahraga,
0: Iya.
1: terus ada yang olahraga biar tinggi, gantung-gantung.
0: Iya. Jadi ada yang lebih di atas 21 tahun, ada yang malah masih bisa tinggi. Tetapi di dalam teori itu 21 tahun batas.
1: Nego sedikit, dua-dua.
0: Bisa juga sih. Yang penting kebutuhannya bagus ya, kebutuhan nutrisinya.
1: Iya. Apakah stunting hanya disebabkan oleh kurang makan atau tidak terpenuhinya
0: Tidak ini.
1: nutrisi? Atau ada faktor lain selain dari nutrisi ya, selain dari makanan?
0: Iya, tadi saya sudah jelaskan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya stunting. Pertama dari penyakit orang tua. Kedua, ya. Terus penyakit si anak itu sendiri yang sering diare, sering ISPA, itu kan penyakit masyarakat toh. Nah, itu juga sangat mempengaruhi, apalagi kalau diare kan pasti mau tak mau saluran pencernaan yang mengalami gangguan. Itu yang bisa menyebabkan juga anak mengalami stunting karena penyerapan nutrisi tidak terpenuhi dengan baik.
1: Tadi bisa mas. Kenapa 1000 hari pertama sering disebut sebagai periode penting dalam pencegahan stunting?
0: Oh iya, itu yang tadi saya bilang bahwa 1000 hari pertama itu sangat penting sekali karena disinilah kita melihat ke depannya anak ini seperti apa ke depannya. Ya karena ini adalah merupakan masa emas pertumbuhan si anak itu sendiri di dalam perkembangan otaknya, ya perkembangan otak, lalu kebutuhan gizi yang sangat tinggi dibutuhkan pada usia 1000 hari pertama itu sehingga pertumbuhan perkembangannya bisa menjadi lebih baik. Karena kalau tidak dilakukan pada saat itu, jelas nih stunting bisa terjadi pada si anak tersebut. Makanya dilakukanlah pencegahan supaya tidak terjadi stunting pada fase emas itu selama 1000.
1: 1000 hari pertama berarti ya. Pas keluar test pack garis 2, di situ terhitung 1 hari.
0: Karena test pack kedua itu bisa jadi dua, bisa jadi sudah 2 bulan sejak dia bertemu sel ovum dan sel sperma yang bertemu dan menjadi satu janin.
1: Berarti
0: jadi kalau mau di spek begitu bisa jadi orang kan 2 bulan nih dua sudah 2 bulan baru dia lakukan tes kan positif sejak terbentuknya.
1: Walaupun nggak jadi.
0: Jadi kalau sudah terbentuk dia bertemu dan menjadi satu janin di situ harus. Jadi ibu cermat, makanya kalau ibu yang merasa bahwa dia merasa hamil, ya kebutuhan nutrisi. Begini, kadang juga anak-anak sekarang kan bilang, ah dia bertumbuh, dia berkembang gitu si janin. It's okay, memang dia bertumbuh, berkembang, tetapi tidak optimal. Karena yang mempengaruhi adalah supply makanan yang dikonsumsi oleh si ibu itu sendiri. Dia bilang gini, saya tidak suka dengan susu. Tidak bisa kamu katakan seperti itu, karena kamu sudah mau memiliki anak, karena ini anak butuh susu, kamu juga harus minum susu.
1: Bagaimana kalau minum susu muntah-muntah?
0: Ada cara. Misalnya dikasih kopi sedikit.
1: Oh, boleh.
0: Boleh dikasih. Susu. Makanya sekarang kan kok susu-susu ibu hamil itu kan nutrisinya kan full, terus dia sekarang kan rasanya kan berbeda. Ada vanila, ada mocha, ada coklat. Jadi memberikan rasa enak. Dulu itu masih ibu ya, terlalu banyak zat besi. Nah ini dibutuhkan juga zat besi ya, terlalu banyak. Tetapi zat besi itu yang membuat kita nek. Nah sekarang susu ini sudah diformulahkan. Jadi zat besinya itu tetap ada, tetapi tidak membuat orang nek. Karena zat besi sangat dibutuhkan juga pada proses pertumbuhan dan perkembangan. Itu. Jadi ibu hamil kan biasa dikasih tablet zat besi.
1: saya.
0: Ya, ibu hamil biasa dikasih untuk menambah karena dan mungkin dari suplai nutrisi itu tidak terlalu memadai, makanya diberikan suplai apa penambah darah.
1: Tapi tuh minum vitamin tablet-tablet begitu.
0: Harus konsultasi dengan dokter kebidanan karena kita tidak mungkin mau memberi karena ada apa-apanya nanti yang mengganggu kontraksi daripada rahim si ibu, itu yang kita takutkan. Jadi kalau misalnya mau memberi memang obat-obatan atau suplemen pada ibu hamil harus berkonsultasi dengan dokter. Ya, ke dokter karena tidak tidak boleh sembarang atau bidan lah paling kurang bidan. Iya.
1: Kalau dampak stunting sendiri terhadap kecerdasan anak seperti apa?
0: Ya, dampaknya sangat besar ya. Ya, dampaknya karena di sini berkaitan dengan knowledge kognitif daripada si anak tersebut karena terbentuknya itu apa otak kita kan harus berkaitan dengan suplai nutrisi yang memadai juga sehingga otak kita juga bisa terbentuk dengan baik. Nah, pada saat anak yang mengalami stunting mau tak mau knowledge-nya itu pasti mengalami gangguan
1: Bisa
0: ya.
1: kayak agak lambat loading gitu ya.
0: Ya, ya sedikit salah satu kan ciri khas daripada stunting itu kan itu
1: Oh, berarti
0: knowledge-nya rendah, kognitifnya rendah, badannya udah kecil, udah di bawah standar semua, lalu kognitifnya rata-rata, malah bahkan di bawah. Salah satunya itu.
1: bisa tidak kalau mungkin secara fisik, mungkin fisiknya normal, se apa ya, sudah pas lah dengan umurnya. Terus dia agak rendah-rendah nih tadinya penangkapannya. Itu termasuk stunting atau tidak?
0: Tidak bisa.
1: Tidak bisa.
0: Tidak semua dikatakan bahwa kalau knowledge-nya misalnya rendah ya atau kognitifnya rendah lalu dikatakan stunting. No. Ada beberapa tuh dikatakan sudah pendek. Ya toh? Ah, sakit-sakitan. Terus berat badannya tidak mencukupi yang normal berarti selalu di bawah di garis merah. Ya kalau dikatakan di KMS kartu menuju sehat, dia tidak masuk di kategori hijau, tetapi dia buka lagi kuning, tetapi di bawah kuning. Kan ada merah, kuning, hijau. Ya, kalau hijau kan itu normal ya, tetapi dia di bawah. Nah, itu kan salah satunya itu tanda dan gejala daripada stunting. Ah, lalu dipengaruhi lagi loadingnya lambat loadingnya. Orang sudah bisa A, B, C, dia belum bisa apa. Sebenarnya pengaruhnya dari nutrisi dan stimulus dari orang tua untuk anak tersebut.
2: Saya ada pertanyaan. Ini mitos yang saya dapatkan juga. Kita kan di Sulawesi itu semakin pendek katanya semakin pintar kan lebih dekat otak. Nah, nanti mungkin bisa dijelaskan ada korelasi atau tidak. Dan memang ternyata ada beberapa tokoh yang kita anggap jadi bandingkan seperti Pak Yusuf Kala itu kan pendek, pintar pendek. Bagaimana terkait gambaran itu?
0: Terima kasih. Kalau menurut saya itu mitos ya, karena kita apa ya apa itu kepintaran seseorang juga kan berdasarkan dari apa ya turunan, ya genetik daripada seseorang seperti Haji Habibie, Yusuf Kala itu kan dia punya turunan memang. Walaupun mungkin dalam fisik dia kategori stunting, tetapi tapi dalam knowledge-nya dia kategori orang yang intelijen, yang terlalu pintar. Ya, kalau mau dikatakan bahwa dekat dengan lutut, saya rasa mitos, sangat mitos. Itu sangat mitos. Itu hanya beberapa orang saja ya. Iya, mungkin hanya beberapa orang saja yang seperti itu. Ya, memang Pak Habibie dengan Pak Yusuf Kala kan memang orang-orang pintar, orang jenius, memang ya. Pas posisi di kategori saat itu memang mereka kecil dan itu tapi dalam otaknya mereka itu jauh lebih berlian.
2: Kalau fisik kecil seperti itu mungkin bisa diperjelas lagi. Saya dari sudah
0: saya itu
2: kan pasti ada treatment-treatment yang mungkin bisa menghasilkan meskipun kecil ya kecil-kecil
0: kualitas ya. Ya
2: mungkin apa yang menjadi perhatian orang tua.
0: Kalaupun misalnya kebetulan anak kita kecil dan pendek, ya, terus Apakah lagi dia tidak pandai? Oh, tidak, pasti kita sebagai orang tua pasti akan memberikan stimulus atau bimbingan yang luar biasa kepada anak tersebut. Kalau kita tahu memang kita punya keturunan yang setengah-setengah, ya berarti kita harus memberikan anak-anak misalnya les-les, ya les-les, apakah les bahasa Inggris, les matematika dan itu seterusnya. Itulah yang membuat stimulus anak ini bisa lebih pintar. Ya, lebih baik daripada daripada yang kita tidak bayangkan, ya. Coba bayangkan misalnya begini. Ada anak-anak yang kategori misalnya kok dulunya dia tidak tahu apa-apa. Ya, tetapi karena orang tua melihat, "Wah, anak saya kok tidak ada kemajuan ya." Tetapi orang tua memberikan bimbingan, mengikutkan anak-anak untuk ikut kursus, ya di mana-mana. Ternyata anak ini juga merespon dengan baik, mau tak mau. Anak itu juga pasti termotivasi untuk bekerja, untuk apa belajar dengan baik dan hasilnya luar biasa. Dan dia bergaul dengan orang-orang yang memang orang-orang yang ya mau belajar. Tetapi kalau misalnya kita bergaul dengan orang anak-anak yang tidak mau belajar, ya jelas hasilnya juga seperti itu.
1: Bagaimana dengan ASI sendiri dalam mengatasi stunting? Kan ASI ada yang warna agak kuning-kuning,
0: ya,
1: terus benar. Ada yang putih. Yang bagus yang mana?
0: Yang baru, yang namanya kolostrum. Kolostrum itu ASI yang pertama kali. Jadi ASI yang keluar pertama kali. Yang kental, yang warna kuning. Pernah lihat nggak susu kental manis yang apa ya? Kental manis yang agak-agak kekuning-kuningan, tetapi dia tidak sekental itu ya. ASI itu tidak sekental itu. Dia tetap cair, tetapi warnanya itu dia kuning. Itulah ASI yang paling bagus, yang mempunyai nutrisi yang banyak.
1: ASI pertama.
0: Terus yang pertama.
1: Sudah punya ASI lagi, tidak kuning lagi.
0: Ya, pasti. Tetapi kan harus orang tua harus mengkonsumsi makanan yang nganu, yang apa namanya, yang bernutrisi supaya apa yang kita makan juga itu kan juga terserap di situ. Jadi apa yang kita makan, bayi juga akan menghisap ASI kita, itu juga yang akan tersalur.
1: Tidak bisa dikasih kuning lagi?
0: Enggak bisa. Karena dia kan juga itu namanya itulah dikatakan pemerintah, kasihlah anakmu ASI eksklusif.
1: Oh, itu.
0: Jadi 6 bulan pertama itu saat nutrisi yang ada di ASI itu terpenuhi dengan utuh. Jadi setelah 6 bulan ya aku sudah mulai nutrisinya mulai berkurang. Jelas semakin lama pasti karena biasanya untuk menyusui memberikan ASI itu saya tidak tahu apakah masih ada sampai sekarang ibu-ibu yang memberikan ASI sampai umur 2 tahun.
1: Harus pas 2 tahun.
0: Iya. Bagus.
1: Bagusnya.
0: Iya, bagusnya. Tetapi jangan berharap hanya kalau misalnya sudah besar hanya berharap ke ASI, jangan juga. Harus diberikan juga susu formula, makanan yang lainnya supaya menunjang. Karena semakin besar anak kan kebutuhan nutrisinya juga semakin besar. Seperti itu.
1: Berarti cuma anak pertama yang dapat ASI kuning.
0: No.
1: Kedua tidak.
0: Tidak. Setiap kita sudah selesai melahirkan.
1: Oh,
0: selalu ada.
1: Melahirkan. Oh.
0: Ya, termasuk ibu juga orang yang sedikit menyesal tidak memberikan ASI eksklusif kepada anak-anak saya. Termasuk saya. Hanya anak ketiga saya yang berikan eksklusif itu sampai umur 2 tahun 8 bulan. Tapi yang lain tidak ada. Hanya 3 bulan. Iya.
2: Sedikit ini karena pertama atau kedua tadi ibu aktif tidak mau ada tidak perbedaan dari mereka itu apa maksud mungkin lebih pada pengalaman saja share ke pendengar pertemuan ini misalnya.
0: Saya melihat anak yang saya terlalu lama beri ASI itu respeknya tinggi kepada ibunya. Tidak, bukan menyudutkan yang lain ya, tetapi respeknya tinggi, suka nolong orang gitu. Dia beda dengan yang lain, beda dari, kan 5 anak saya, beda dari keempat anak itu. Dan kasih sayangnya, maksudnya setiap orang dia ketemu itu berbeda, maksudnya dia lebih merangkul orang. Dan dia jarang sakit.
2: Bagaimana emosionalnya kepada ibunya itu?
0: Tinggi. Tinggi, sangat tinggi. Beda sekali. Beda. Jadi memang kalau saya memberikan misalnya edukasi kepada orang, saya suka memberikan contoh seperti itu bahwa saya sangat menyesal tidak memberikan ASI eksklusif kepada 4 anak saya itu. Dan memang tampak terjadi perbedaan, ya, bahwa bayi yang diberikan memang ASI eksklusif itu berbeda. Interestnya tinggi, dia bagus. Maksudnya dia kepeduliannya tinggi sekali, feelingnya tinggi sama kita.
2: Jadi mitos misalnya apa kayak perilaku sapi karena terlalu banyak minum.
0: Saya tidak menjudge seperti itu karena ya tergantung juga sebenarnya kata saya tidak menjudge seperti apakah kalau dari ASI kelakuannya dari susu sapi kelakuan juga seperti susu sapi nanduk-nanduk terus tidak juga menurut saya karena pasti ilmuwan sudah mengolah susu formula itu dengan baik seperti itu. Tetapi jangan langsung mengandalkan itu karena kita kan manusia, ibu seorang ibu kan sudah dibekali dari Tuhan bahwa kita mempunyai air susu yang luar biasa. Jadi seyogyanya lah kita sebagai orang tua juga memberikan seperti itu.
1: Apa peran tenaga kesehatan dalam upaya pencegahan stunting?
0: Sangat anu sekali kalau tenaga kesehatan ya, terkhusus sebenarnya perawat dan kebidanan. Ya karena dia ada garda ke depan di masyarakat. Ya, jadi mau tak mau dia harus memberikan suatu penyuluhan sesering mungkin berkaitan dengan stunting, ya. Lalu memberikan edukasi-edukasi yang berkaitan dengan stunting, misalnya kalau anak risiko bisa terjadinya stunting seperti yang bagaimana, lalu kalau anak-anak yang bebas stunting seperti ini, jadi memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat. Itu yang kalau tidak ada edukasi seperti itu, nanti masyarakat anggap biasa-biasa saja, mau pendek kah, mau pendek kah, mau bodoh kah, biasa-biasa saja. Tapi kalau kita tenaga kesehatan selalu memberikan edukasi, apalagi pemerintah sekarang kan selalu mengutamakan ini, jangan sampai di daerah kamu ada terjadi stunting. Itu sangat memalukan kalau di daerah kamu terjadi stunting. Sangat memalukan, karena kenapa? Berarti kebutuhan nutrisi untuk masyarakatmu kurang. Nah, itu.
2: Setiap daerah itu kota bahkan diberi target penurunan stunting dengan angka sekian persen. Saya kurasa di Parepar, tapi itu telah di target 2025, segini 2026, 2027, sampai pada 2045.
0: Ya, Mas, ya. Kalau Parepare itu saya rasa sudah mengalami penurunan dari 2,67 menjadi 2,64. Tidak terlalu signifikan 2024. Makanya sekarang Bapak Wali Kota kan mulai bangkitkan kembali supaya stunting di Parepare khususnya itu yang harus diminimalkan, betul, sangat diminimalkan.
2: Stunting dengan seperti langkahkan di setiap daerah itu.
0: Ya, betul. Mama saya yang pernah dapat juga satu kali. Mama saya ada dapat. Terjadi penurunan yang signifikan. Iya. Makanya kita petugas kesehatan memang harus lebih lebih kuat di bawah. Karena karena saya lihat begini, beberapa bulan lalu ya kita ke salah satu kelurahan, kami dipanggil sebagai pembicara berkaitan dengan stunting. Saya juga kaget waktu itu, karena ternyata waktu pertama kali diberikan ibu hamil dikasih juga telur, susu dan seterusnya, anak-anak balita salah satu, wah luar biasa ini, berarti ini untuk apa? Untuk mengurangi stunting. Bagus juga, yang penting ini seterusnya dilakukan, jangan hanya misalnya ini hari saja, terus tahun berikutnya nggak dibuat lagi, sama saja bohong. Harusnya maintenance, ya maintenance harus diperhatikan dan dievaluasi, karena hanya kalau memberi saja, tapi harus turun langsung di lapangan melihat apakah benar diberikan secara utuh atau tidak itu. Jadi makanya Pak Inparepare ya termasuk sudah mulai terjadi penurunan yang luar biasa. Setiap kelurahan saya lihat itu setiap kelurahan.
1: Oh, kalau langkah sederhana atau langkah paling awal dalam keluarga itu untuk mencegah stunting, apa yang bisa Nurse Yen sampaikan ke insan mesra di luar sana? Langkah-langkah seperti apa, upaya seperti apa yang bisa dilakukan di keluarga?
0: Iya, teman-teman yang berada di wilayah Ajetapareng, bagaimana caranya untuk supaya anak-anak kita, calon anak kita ke depan, ya, supaya tidak mengalami stunting, persiapkanlah dirimu lebih awal. Sebelum kita menikah, kita harus mempersiapkan diri dulu. Ibunya dulu harus yang sehat, suami juga harus sehat, ya, sehat. Karena kalau ibu bapak tidak sehat, bagaimana mau menghasilkan seorang anak yang sehat? Jadi bapaknya juga harus sehat, ibunya juga harus sehat. Nah, dalam proses itu, pada saat kita hamil, ya konsumsilah makanan-makanan sehat. Jangan yang sekarang, yang lebih banyak di kafe, ya nongkrong di kafe, berlarut malam, terus begadang, tidak tahu batas bahwa selama ini di dalam kandungan sudah ada janin yang sementara kita besarkan. Jadi usahakan konsumsilah makanan-makanan sehat, kurangilah makanan-makanan luar yang instan. Yang instan ya, anak-anak sekarang ini yang lebih utama. Janganlah makanan-makanan instan karena kasihan bayi yang sementara kamu kandung juga, anak nanti jadi instan juga, jadi agak tidak terlalu tidak terlalu sehat. Jadi haruslah makanan sehat. Seperti apa Ibu? Ya, yang ada di sekitar kita. Yang penting nutrisinya terpenuhi. Mulai dari proteinnya. Kita ini orang Pare-Pare ini banyak ikan. Konsumsilah ikan-ikan. Banyak telurnya. Konsumsilah telur. Telur rebus, bukan telur goreng. Ya, telur rebus. Sayur-sayur. Makan sayur-sayur hijau. Di sekitar kita banyak daun kelor. Kenapa saya promosi daun kelor? Karena nilai kelor itu sangat-sangat fantastis. Ya. Yang di Jawa itu orang setengah mati cari kelor. Kita di Pare-Pare ini luar biasa. Di tetangga ada, tinggal dipetik. Minta dulu ya, baru petik. Baru kita tinggal. Tidak ada, tidak terlalu ribet. Masaknya sebentar sekali, ya, masaknya sebentar sekali. Jadi sayur-sayur yang itu ya, sayur-sayur kampung bilang, tetapi sangat bergizi. Lalu pemberian suplemen, lalu kita makan buah-buahan. Kota Pare-Pare tidak terlalu ribet untuk mendapatkan makanan-makanan nutrisi. Setelah itu jangan lupa selalu periksakan kandungan tak. Itu juga penting. Iya, karena kalau tidak dilakukan pemeriksaan, jangan sampai berat badan si janin di dalam itu begitu-begitu terus. Jadi makanya harus dilakukan pemeriksaan setiap saat ya. Jadi ada aturannya, trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Pada saat lahir, ya carilah tempat yang baik, ya kita pergi di rumah sakit kah, di puskesmas kah, di klinik kah, itu ya, jadi jangan melahirkan di sembarang tempat. Iya, benar.
2: Kalau berada di pos yang sendiri, bukan kalau di Pare-Pare itu, dan ini betul-betul apa dilaksanakan, bagaimana dengan ini?
0: Untuk saat ini posyandu sangat luar biasa menurut saya ya, karena mahasiswa saya itu khususnya kalau praktek anak, keperawatan anak, itu kita sarankan mereka ke posyandu. Karena di posyandu ada 5 meja yang harus dipenuhi di dalam. Jadi betul-betul karena di posyandu itu bukan hanya pemeriksaan dilakukan, tetapi memberikan juga vaksin. Ya, memberikan vaksin juga di sana. Vaksin yang dibutuhkan oleh si bayi. Ya, lansia dan seterusnya. Ya, jadi jangan ditutup itu posyandu, tetap berjalan posyandu karena itu adalah garda terdepan di masyarakat karena jangkauannya mudah ya, daripada dia ke puskesmas kok dong. Kalau di posyandu kan setiap kelurahan kalau enggak salah ya. Ada posyandunya. Jadi bukan banyak RT RW ya, RW. Jadi memudahkan masyarakat untuk datang ke posyandu dilakukan setiap bulan. Jadi kalau misalnya ada ibu hamil atau bayi atau balita yang tidak ke sana bilang tidak ada transportasi. Nah, pemerintah sudah memfasilitasi dengan posyandu untuk memudahkan kita semua untuk datang di sana.
2: Dan ada kader yang melihat perkembangan.
0: Iya. Iya, itu ada namanya KMS, Kartu Menuju Sehat. Jadi kalau ibu hamil punya KMS juga, balita juga punya KMS supaya bisa dipantau apakah ini berat badannya naik atau tidak. Begitu juga kalau bayi tinggi badannya naik atau tidak. Kalau ibu hamil tidak diani di tingginya, nah satu kali dilakukan pemeriksaan kalau tinggi. Tapi kalau mau disuruh naik lagi tinggi tidak akan naik nih. Iya, hanya melebar. Jadi hanya ditahu berat badannya berapa ya setiap apakah ada kenaikan atau tidak. Jadi itu peran penting sekali posyandu di setiap RW.
1: Sampai di penghujung dialog kita pada sore hari ini, mungkin saya memberikan waktu kepada Ibu untuk closing statement-nya. singkat saja kepada insan mesra di luar sana.
0: Halo teman-teman semua, terima kasih bahwa Radio Mesra ini memberikan kami peluang terkhusus untuk Speakers Fatima, bahwa kami di Speakers Fatima itu adalah sekolah tinggi ilmu kesehatan, jadi mendidik anak muda bangsa untuk mendapatkan pendidikan kesehatan di sini. Jadi ada D3 keperawatan dan ada S1 keperawatan, S1 administrasi. Kayaknya ini mulut mau nih ada nanti S1 keperawatannya. Lalu berkaitan dengan stunting, kami berharap teman-teman di luar atau calon ibu atau bapak ibu yang mempunyai balita, minta tolong rajin kibau anak tak ke posyandu atau rumah sakit atau di puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan yang mendalam supaya mengetahui tumbuh kembang anak kita. Jangan sampai anak kita sudah stunting baru kita sendiri yang kalang kabut. Lah, oh, stunting paling anakku. Padahal kenapa? Karena kita tidak pernah membawa ke pelayanan kesehatan. Jadi kalau kita sebagai ibu bapak, bawalah anak kita supaya kita tahu juga pertumbuhan dan perkembangan anak kita, supaya anak-anak kita, anak bangsa kita tidak mengalami stunting, sehingga masa depan anak kita jauh lebih baik dibandingkan kita sendiri. Terima kasih.
1: Itu dia dialog kita pada sore hari ini. Terima kasih untuk insan mesra di luar sana yang telah bergabung bersama kami, dan terima kasih juga kepada Nusini atas waktunya hari ini. Terima kasih kepada Speakers Fatima yang telah memberikan kami wadah untuk mengkampanyekan hal-hal bermanfaat. Untuk tayang ini dapat Anda dengarkan kembali pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2026 pukul 10, atau dapat Anda dengarkan kembali di sosmed Facebook Mes Radio Parepare dan nonton kembali di YouTube Radio Mesra Parepare. Terima kasih, kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya kan?
1: Oh, belum bisa lagi, sorry.
0: Bisa di-cut.
3: Jatuh. Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com, www.radiomesra.com. Hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com. Infonya ada, entertainnya juga.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.

0: And now,
1: stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com 102,8 FM.

0: Anda masih mendengarkan Radio Mesra.
1: Ya, 102,8 Mesra FM. Terima kasih Insa Mesra masih saja tetap mendengarkan Mesra FM untuk siang hari ini. Dan kita ingatkan kepada Insa Mesra, telah masuk waktu sholat duhur untuk daerah Kota Parepare dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat duhur, selamat menjalankan amalan ibadah lainnya. Semoga aktivitas ibadah hari ini dapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu sallam alaihi wa ala alihi wa ashabi. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah ta'ala wa khairul hadithi hadith Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Kullu bidatin dalala wa kullu dalalatin finnar. Na'udzubillahi minannar. Muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib yang berbahagia, kita sudah sampai ke perjalanan Nabi ke Syam. Walamma balagat sinnuhu alaihi salatu wassalam isnai asyarata sanatan. Di ketika berumur 12 tahun, arada amuhu wa katiluhu safara bitijarati ila Syam. Pamannya Abu Talib menginginkan untuk melakukan perjalanan bisnis ke negeri Syam. Wa hadhihi ar-rahila al-ula wa lam yukus biha illa qalilan. Ini adalah perjalanan pertama baginda Nabi dan tidak lama di sana, kemudian kembali. Wa qad asrafa rijalil qabila wa hum bi qurbi Basra bahir ar-rahib fa salam amarahu fi kutubihim muqaddasah min bisatin nabi minal arabi fi hadha zaman wa qalu innahu lam yazhar lil an. Wahasihil ibara kasiran makana yalhaju biha ahlul kitabi min yahudin wa nasara kalwisatir rasuli sallallahu sallam. Jadi setelah dekat di Basra, karyan ala hudu baina biladis syam wa biladil arab, satu negeri yang berbatasan dengan Syria dan negara Arab, namanya Basra. Bahir ar-Rahib, ada pendeta yang namanya Bahira. Nah, inilah yang melihat baginda Rasul, baginda Muhammad yang masih umur 12 tahun. Dan menanyakan kepada rombongan mengenai Muhammad yang menjadi teman perjalanannya. Tapi Bahira itu mengetahui bahwa ini adalah ciri seorang nabi atau tanda-tanda kenabian ke depan.

Fasalahum amma ra'ahu fi kutubil muqaddasah min bi'satin nabiyyin minal arabi fi hadzal zaman. Maka dia menanyai apa yang dia lihat, yang dia baca di dalam kitab sucinya mengenai pengutusan nabi yang terakhir. Jadi para kaum Yahudi dan Nasrani sebelum Nabi Muhammad dilantik menjadi rasul, dia sejak usia dini dia pahami bahwa akan ada nabi yang akan muncul dari Arab. Nabi muncul dari Arab itu sekarang sudah lahir dan ada ciri yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di sini dikatakan bahwa Yahudi dan Nasrani itu menyembunyikan apa yang dia ketahui. Maka Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah, "Balam maja'ahum ma'arafu kafarubi balanatullahi lal kafirin." Ketika mereka mengetahui kedatangan Muhammad, dia mereka itu mengingkari. Walaupun dia tahu bahwa ini kelak ke depan akan menjadi nabi, tapi dia mengingkari itu. Walaupun juga dia menyampaikan kepada rombongan, terkhusus kepada Abu Talib, bahwa ini adalah Nabiul Muntadar, ke depan adalah nabi yang ditunggu-tunggu. Wa khabara bidzalika amhu wa nasahu birruju'i ila Makkah. Lalu dinasihati pamannya agar Muhammad itu dikembalikan segera ke Mekah. Wa hasalahu min yahudin, karena dia khawatir kalau didapati kaum Yahudi akan berbuat jahat kepada Muhammad. Jadi pendeta itu menyarankan supaya ini anak dikembalikan segera ke Mekah. Nah, seperti itu yang dilihat, yang diketahui oleh pendeta itu kaitannya dengan kenabian Muhammad ke depan. Padahal ini baru usia 12 tahun, tapi ada tanda-tanda yang dia cocokkan dengan kitab sucinya. Tanda-tanda itulah yang terdapat pada diri Muhammad yang masih 12 tahun itu, maka disuruhnya pulang dengan cepat, dikembalikan Muhammad ke pangkuan keluarganya. Rihlatuhu ila Syami fil marrati tsaniyah. Perjalanan yang selanjutnya, perjalanan Nabi ke negeri Syam untuk kali kedua atau untuk kedua kalinya. Walamma balagat sinnuhu alaihi salatu wassalam 25 sana, safara Syami ila fil marrati tsaniyah. Setelah umur Nabi Muhammad mencapai 25 tahun, dia melakukan perjalanan untuk kedua kalinya ke negeri Syam. Wadhalika anna Khadijah binti Khuwailid al-Asadiyah kanat sayyidatan tajirah zata syarafin wa malin
tasadir rijala pimaliha wa tadaribihim iyahu. Kali ini perjalanan Nabi akan membawa barang dagangan dari seorang wanita kaya namanya Khadijah binti Khuwailid, seorang wanita konglomerat, wanita kaya. Dia amanahkan untuk Rasulullah SAW supaya dialah yang membawa barang dagangannya itu disertai dengan pembantunya namanya Maisarah. Pasah para magulamnya Maisarah, paba'a wa bata'a warabaha ribahan aziman. Wajahal Sayyidil Karim pihadis safara minal barakat mahabbahu fi kalbi Maisara gulami Khadijah. Ternyata informasi tentang keberkahan perjalanannya Maisara dengan Muhammad membawa barang dagangan dari Sayyidi Khadijah disampaikan informasinya ke Sayyidina Khadijah. Maka di saat itulah ada kecenderungan Sayyidatina Khadijah untuk menyampaikan keinginannya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Muhammad, agar terus Muhammad yang diharapkan untuk membawa barang dagangannya itu di kemudian hari. Ya. Palamma qadima Makkah ra'atu Khadijah ribahaha al-azim surrat minal amin alaihi salatu wassalam wa arsalat ilaihi takhtubuhu li nafsiha. Dan pada waktu itu setelah pulang dari perjalanannya dari negeri Syam, dia menyampaikan keinginannya kalau Muhammad sudah mau melakukan, apakah Muhammad sudah mau berkeluarga, disampaikan keinginan hadiah itu kepada keluarganya yang pada waktu itu usianya 40 tahun sementara usianya baginda Nabi 25 tahun. Dan hal itu diterima oleh baginda Nabi melalui pamannya Abu Talib. Wa qad khataba Abu Talib fi hadzal lami faqala alhamdulillah di jalan min suriyati Ibrahim wa sarra Ismail. Ya. Jadi ini ungkapan disampaikan oleh Abu Talib setelah melamar Sayyidatin Khadijah untuk baginda Nabi. Wa qad kanat mutasawwiyatan qablahu bi Abi Hala. Khadijah ini adalah wanita yang sudah menjanda dan sebelumnya suaminya bernama Abi Hala. Tufya anha walahu minha walun ismuhu Hala. Dan dia tinggalkan seorang anak. Suaminya meninggal dengan meninggalkan seorang anak namanya Hala. Wa huwa Rabibul Mustafa alaihi salatu wassalam. Dan itu adalah anak tiri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah perkawinan selesai antara baginda Nabi Muhammad dengan Khadijah, ya, maka Nabi sudah melakukan kematangan di dalam menjalani hidup dengan berumah tangga.
Kemudian di usia selanjutnya, di usia walama balagat sinhu alaihi salatu wassalam khamsa wa salasina sana, setelah umur Nabi mencapai 35 tahun, dia memperbaharui dan bersama dengan kaum Quraisy memperbaharui atau merenovasi Ka'bah binaul bait. Dan dipahami bahwa pada waktu itu Ka'bah yang ada di sudut, ada Hajaratul Aswad yang kena banjir pada waktu itu, lalu jatuh dari tempatnya. Lalu kaum Quraisy berupaya untuk meletakkan Hajar al-Aswad itu ke tempatnya semula. Tetapi mereka berselisih siapa yang pantas untuk memimpin supaya meletakkan Hajar al-Aswad pada tempatnya semula tidak terjadi perselisihan. Maka disepakati siapa yang pertama masuk ke masjid itulah yang mengepalai pengembalian Hajar al-Aswad itu. Kebetulan baginda Muhammad yang pertama masuk masjid, maka dialah yang diamanahi oleh suku Quraisy untuk memimpin peletakan Hajar al-Aswad pada tempatnya. Maka Nabi dengan kebijakannya mengambil serbannya dan meletakkan Hajar al-Aswad itu di serbannya dan memanggil pemuka-pemuka Quraisy untuk memegangi serban itu. Kemudian diletakkanlah Hajar al-Aswad itu dan hilanglah perselisihan ketika Nabi mengambil kebijakan memanggil semua pemimpin Quraisy untuk memegangi serban itu dan meletakkan Hajar al-Aswad ke tempatnya semula. Ini salah satu tanda ke depan bahwa Muhammad orang yang bijak, Muhammad akan menjadi pemimpin di mana dari kebijakannya itu membuat kagum para pemimpin kaum Quraisy. Itu di usia 35 tahun. Jadi kalau diurut dari kelahiran Nabi, garis-garis besarnya tahun yang dijalani oleh Nabi, ya, bahwa Nabi setelah lahir dia disusukan oleh Halimatus Sa'diyah dan dibawa ke daerah terpencil.

tapi dirinya, kemudian usia 12 tahun dia melakukan perjalanan pertama ke negeri Syam, kemudian usia 25 tahun untuk perjalanan kedua kalinya lagi ke negeri Syam membawa barang dagangan Siti Khadijah, dan setelah kembali dari sana Nabi Muhammad dipersunting dengan Sayyidatina Khadijah melalui pamannya Abu Talib. Kemudian di usia 35 tahun Nabi kerjasama dengan kaum Quraisy, pemuka-pemuka kaum Quraisy, untuk merenovasi Ka'bah dan meletakkan Hajaratul Aswad pada tempatnya semula.

Kemudian di usia 40 tahun Badu'ul Wahi, di usia 40 tahun dimulailah dimulailah pelantikan baginda Nabi dengan turunnya wahyu yang pertama. Dikatakan di sini lama baga alaihi salatu wassalam sinnal kamali wahyu arba'una sana. Setelah Muhammad mencapai usia 40 tahun, arsalallahu lil alamina basiran wa nasiran. Allah mengutus Muhammad sebagai pembawa berita gembira dan pembawa berita ancaman. Artinya Nabi diangkat resmi menjadi Nabi dan Rasul di usia 40 tahun. Liukhrijahum min zulmatil jahala ila nur, ila nuril ilmi, untuk membawa manusia dari lembah kegelapan, lembah kenakalan kepada cahaya ilmu. Wa kana dzalika fi awwali fabrair sana situn wa asyara minal miladi kama udahul marhum Muhammad Basya Al-Falaki wa anna zalika kana fi sab'a asyara ramadan sana salasa asyara qabla al-hijrah wa dzalika yuwafiqu bi yuliyu sana sita wa asyara miladiyah. Tepatnya bahwa di usia 40 tahun, di ketika itu pada 17 Ramadan tahun 13 sebelum Nabi hijrah, bertepatan dengan bulan Juli tahun 610 Miladiyah. Awal ma budi bihil wahyu arwi as-sadika. Pada tanggal inilah dimulai turunnya wahyu dengan melalui mimpi yang benar. Artinya pada tahun inilah, tahun 610 Miladiyah, 17 Ramadan, tahun ketiga luas dari kenabiannya, dari 17 kenabian, tahun 17 Ramadan tahun ke-13 sebelum hijrah, ya sebelum hijrah, Nabi dilantik menjadi menjadi rasul dengan turunnya wahyu yang pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Yang sebelumnya Nabi sering bertahannus dan mengisolasi diri dari masyarakat Mekah dengan dengan mengisolasi diri dengan menyendiri di suatu tempat namanya Gua Hira. Gua Hira itu di sekitar beberapa mil dari kota Mekah, jalan menuju ke Mina. Di sanalah Nabi bertahannus sekian hari lamanya. Lalu datanglah wahyu, datanglah Jibril membawa

wahyu dan sekaligus melantik Nabi Muhammad sebagai rasul yang terakhir dengan turunnya ayat 1-5 dari surah Al-Alaq. Babainama huwa qa'imun fi ba'dil ayami ala jabali izzahalahu shakhsun wa qala abshir ya Muhammad. Jadi di suatu hari nampaklah malaikat datang ke Jibril, datang Jibril kepada Nabi di saat dia berada di Gua Hira dan mengatakan, "Absir ya Muhammad, ana Jibril." Bergembiralah Muhammad, saya ini adalah Jibril. Wa anta Rasulullah ila hasil ummah. Dan kami ini adalah utusan Allah, pesuruh Allah ke umat ini. Summa qala lahu, kemudian Jibril berkata kepada Muhammad, "Iqra, bacalah." Qala, Nabi menjawab mengatakan, "Ma'a Nabi qari, saya tidak bisa membaca." Bainahu alaihi salam ummiyun lan ya'lal qira'ata qablan. Karena Muhammad itu dikenal sebagai orang yang ummi, tidak tahu baca tulis. Karena sampai usia hari ini, usia 40 tahun, lam yata'lamil qira'ah, tidak pernah belajar kepada seorang guru, tidak pernah berguru kepada siapa-siapa. Fa'asahu fa'attahu bin nimti. Lalu Jibril merekat dengan sungguh-sungguh. Summa arsalu, kemudian dilepaskan. Lalu dia katakan lagi, "Iqra, bacalah." Faqala, lalu Nabi mengatakan, "Ma'a Nabi qari, saya tidak bisa membaca." Fa'akasahu fa'attahu saniyatan summa arsalahu. Kemudian direkap lagi untuk kedua kalinya, lalu dilepaskan. Lalu dia katakan lagi, "Bacalah, Iqra." Nabi tetap sama dengan jawaban yang pertama, bahwa saya tidak bisa membaca. Sampai tiga kali summa arsalu, kemudian Jibril melepaskan. Faqala, lalu dia mengatakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, warab Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil kalam 'allamal insana ma lam ya'lam." Jadi Jibril menuntun baginda Nabi untuk membaca ayat itu, kemudian Nabi di kali ketiga dia ikut bacaan Jibril. Itu yang disebutkan di dalam Quran, bahwa sanukuriuka fala tansa, saya akan membacakan kepadamu dan kamu tidak akan lupa. Di ayat lain di surah Al-Qiyamah menegaskan pula kaitannya dengan perintah dari Jibril untuk membaca, yang diulang-ulang nanti ketika kalinya barulah Nabi mengikuti bacaan Jibril. Faidah karena hupatta bi Qur'ana summa inna alaina bayana. Setelah Nabi menerima ayat dari surah Al-Alaq ini, kemudian dia turun tinggalkan Jabal Nur, tinggalkan tempat itu, turun ke keluarganya menemui Khadijah, dan dia mengatakan, "Sammiluni, selimuti saya." Kemudian dia bertanya, Khadijah bertanya kepadanya, "Ada apa?" Nabi mengatakan bahwa saya di Gua Hira itu didatangi oleh seorang yang tidak dikenal, yang malaikat Jibril. Jadi dia khawatir, dia katakan, "Laqad khasyitu 'ala nafsi, saya khawatir apa yang menimpa diri saya ini."
Walam yakun alaihi salatu wassalam alima qabla salika bi Jibril wala bi syiklihi. Karena sebelumnya Nabi Muhammad tidak tahu siapa itu Jibril. Dia tidak bentuknya, tidak tahu bentuknya dan tidak tahu siapa. Ya. Belum pernah bertemu dengan Jibril. Jadi baru kali pertama dia ketemu dengan malaikat Jibril. Lalu dia khawatirkan dirinya, ada apa yang menimpa dirinya. Lalu setelah bercerita dengan Khadijah dan Khadijah menghiburnya, dia katakan, "Kalla wallahi ma yuhsikallahu abadan." Allah tidak akan menyengsarakan kamu selama-lamanya. "Innaka latasilur rahima." Kamu ini hai Muhammad, itu kata istrinya Khadijah, kamu Muhammad adalah orang yang menghubungkan silaturahim. Tahmilu kalla, kamu banyak membawa beban. Watuksibul ma'lumah, berusaha memberikan orang yang ketiadaan. Watukrid daipa, kamu menghormati tamu. Jadi begitu ucapan-ucapan disampaikan Khadijah kepada Nabi Muhammad, lalu akhirnya Muhammad Muhammad tidur karena Khadijah sudah menghiburnya. Setelah curhat kepada istrinya, dan setelah itu Khadijah membawa baginda Nabi Muhammad kepada anak pamannya yang bernama Waraka bin Naufal. Waraka bin Naufal ini adalah pendeta yang sudah sangat tua. Pantalakat bihi hatta ata Waraka bin Naufal ibn ammi Khadijah. Jadi Khadijah membawa Khadijah datang ke Waraka bin Naufal dan memberitahu bahwa suaminya ada mengalami sesuatu yang belum pernah dilihat sebelumnya. Lalu Waraka bin Naufal yang sudah sangat tua, kalau tanassara fil jahiliyah, dia pendeta, dia yang beragama Nasrani di masa pada zaman jahiliyah, wa kana yaktubul kitab al Ibrani, dia pintar menulis bahasa Ibrani. Fayaktubu min al-injil bil ibraniyati masyaallahu ayyaktubah. Dia ada biasa menulis kitab Injil itu dengan bahasa Ibrani. Wa kana shaykhan kabiran kad'amiyah. Waraka bin Naufal itu seorang yang sudah sangat tua dan sudah buta matanya. Faqalat lahu ya Khadijah. Faqalat lahu Khadijah ya ibn ammi isma' ibni ahika. Khadijah mengatakan kepadanya, coba dengarkan kabar dari anak saudaramu ini. Lalu dia katakan, ya ibn akhi ma satara bahbaru alaihi salatu wassalam khabra ma'ara. Dia katakan, wahai anak saudaraku, apa yang terjadi pada dirimu, apa yang kamu lihat? Maka baginda Nabi SAW mengabari Waraka bin Naufal sesuai yang dilihat dan sesuai yang dialami di Gua Hira itu. Faqala lahu Waraka, lalu Waraka mengatakan, hadan namus alladhi nassalallahu ala Musa. Ini yang datang kepadamu anak adalah namanya Namus. Namus itu bahasa Ibrani artinya Jibril. Ini yang datang kepadamu adalah Namus yang pernah datang kepada Nabi Musa. Jadi jangan katamu takut. Ini adalah ciri bahwa kamu akan menjadi pengganti dari Yesus atau Nabi Isa alaihi salam. Summa qala, kemudian Waraka mengatakan ya laitani fiha jasaan. Aduhai,
kalau saya diberi umur panjang ketika itu, idhuju kaumuka, di ketika kamu diusir oleh umatmu, min biladika, dari negerimu, allati nasya'ta biha, kamu diusir, maka itu waraka bersumpah, saya akan menolong kamu, saya akan membantu kamu, ansurkan nasram asaran, saya akan menolong kamu dengan sungguh-sungguh. Jadi pernyataan waraka bin Naufal itu menenangkan baginda Muhammad dari ketakutan di saat dia pertama kali bertemu dengan malaikat Jibril. Lalu Nabi mengatakan, Amuhriyahum, apakah mereka itu akan mengusir saya? Qala lam yati rajulun qattun bimisli ma yitabihi illa udiya. Waraka menjawab bahwa tidak ada yang membawa informasi seperti yang kamu bawa ini kecuali dia diusir. Ada Nabi Musa, ada Nabi Nuh, ada nabi-nabi yang lain sebelum kamu. Karena membawa informasi seperti yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan pembaharuan, reformasi. Jadi orang yang membawa reformasi mendapat banyak tantangan, termasuk baginda Nabi. Maka Waraka menyampaikan ke Nabi bahwa kamu akan diusir di saat kamu menyampaikan ajaran yang kamu bawa itu. Maka mengertilah Nabi bahwa ke depan saya akan menghadapi banyak tantangan. Nah, dan itulah tantangan yang dihadapi Nabi karena sudah dapat informasi awal, dianggap biasa. Di saat Nabi menyampaikan dakwanya, mendapat tantangan luar biasa, begitu pula sahabatnya, sehingga Nabi pada ujung-ujungnya, begitu pula sahabatnya, melakukan hijrah, diusir dari kampung kelahirannya yaitu Mekah. Nabi sendiri mengusir menyuruh sahabatnya untuk tinggalkan Mekah di saat sudah menjadi-jadi penyiksaan itu kepada beliau dan sahabatnya. Nabi menyuruh untuk hijrah ke Ethiopia dua kali, dua gelombang. Kemudian juga Nabi hijrah pula ke Taif. Dan tidak lama sesudah itu, kemudian semua para sahabatnya kembali hijrah ke Madinah. Jadi apa yang disampaikan oleh Waraka bin Naufal, informasi awal kepada Nabi bahwa memang tidak ada Nabi yang diutus oleh Allah sebelumnya kecuali mendapat tantangan dan diusir. Ya, kan namanya pembaharuan, namanya informasi, apalagi merubah keyakinan seseorang itu sungguh suatu hal yang luar biasa. Maka 13 tahun lamanya baginda Nabi di Mekah menyampaikan suruhan Allah, dan Nabi mendapat tantangannya luar biasa. Padahal yang ada di Mekah itu adalah banyak-banyak dari keluarga beliau. Yang ujung-ujungnya akhirnya hijrah ke Madinah. Dan itulah terjadi sejarah kaitannya dengan hijrah. Fatratul wahyi, berhenti wahyu itu setelah turun 5 ayat dari surah Al-Alaq. Wa fatratul wahyi muddatan lam yattafiq 'alaihal mu'arrikhun. Jadi setelah turun ayat Al-Alaq 5 ayat dari surah Al-Alaq, berhentilah wahyu
Ada yang mengatakan warjahu akwalahum, warjahu akwalihim piha arba'una yawman. Ada yang mengatakan selama 40 hari. Maka Nabi di ketika berhenti wahyu itu mengalami merasa sengsara karena ingin ketemu lagi berulang-ulang dengan Malaikat Jibril. Setelah sampai 40 hari, menurut pendapat yang paling kuat, babain nama huwa yamsi, kemudian menyusul surah selanjutnya yang turun ke baginda Nabi, yaitu Suratul Mudassir di juz 29. Allah mengatakan, ya ayyuhal mudassir kum fa'ansir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka watahhir wa rizqa fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Dia katakan, ya ayyuhal mudassir, wahai orang yang berselimut. Yang dikatakan orang yang berselimut di sini adalah baginda Nabi. Kum fa'ansir, berdirilah dan berilah peringatan. Artinya hasirin nasa min asabilahi illa mirjiu. Sampaikan agama itu. Kum fa'ansir, bangkitlah dan sampaikan, ingatkan kepada manusia dari asab Allah. Illam yarji'u an ghayyihim wa ma kana ya'budu aba'ahum. Jika tidak mau berhenti menyembah tuhan-tuhan yang disembah nenek-nenek mereka. Ya. Artinya sampaikan ancaman kepada mereka tentang asab Allah jika tidak mau berhenti menyembah berhala. Seperti dipahami bahwa berhala-berhala yang mereka sembah oleh kaum bangsa Arab Quraisy, ada 4 berhala besar dan banyak lagi berhala-berhala yang lain, ya, yang digantung di Ka'bah. Dikatakan bahwa ada 360 berhala-berhala yang mereka gantung di Ka'bah, ya, dari semua suku-suku bangsa Quraisy yang mempunyai, mereka mempunyai tuhan yang tuhan-tuhan mereka berupa berhala yang kecil yang digantung di Ka'bah, tapi 4 yang besar yang nanti di waktu lain kita akan sampaikan seperti apa tuhan-tuhan yang disembah oleh kaum kafir Quraisy. Jadi turun ayat setelah Suratul Alaq, Suratul Mudassir. Ya ayyuhal mudassir kum fa'ansir wa rabbaka fakabbir, besarkan Tuhanmu Muhammad. Wa siyabaka fatahhir, bersihkan pakaianmu. Wa rujza fahjur, hindari atau jauhi perbuatan yang mengandung dosa. Wa la tamnun tastakthir, dan jangan memberi sesuatu dengan mengharap banyak balasan. Wali rabbika fasbir, dan sabarlah melakukan perintah Tuhanmu. Alama sayahluhuka min aza kaumuka hinma tadu'uhum ilallahi. Jadi sabarlah menerima ancaman dari kaummu di saat kamu mengajak untuk menyembah Allah yang Esa dan meninggalkan tuhan-tuhan berhala. Inilah ayat, beberapa ayat dari surah Al-Mudassir yang turun setelah surah Al-Alaq, 5 ayat itu. Jadi dipahami bahwa turunnya ayat Al-Quran itu tidak sekaligus tapi berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kaum muslimin dan muslimat, demikian perjalanan hidup baginda Nabi sampai turunnya wahyu yang pertama yang kita baca pada malam ini. Mudah-mudahan
sejarah Maulid baginda Rasulullah SAW memotivasi kita untuk mengetahui dengan baik sejarah Rasulullah SAW sejak lahirnya sampai berproses sampai usia 40 tahun pelantikannya sebagai Rasul dan menerima wahyu, begitu pula sampai hijrah ke Madinah sampai meninggal dunia, dan dilanjutkan oleh sahabat Nabi yang 4, Khulafaur Rasyidin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.

0: And now,
1: stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com 102,8 FM.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
1: Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM. Saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota.
2: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar di Lapoko, informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
3: Kritik kabinet gemuk Prabowo Gibran hingga isu MBG, aliansi mahasiswa Parepare geruduk kantor DPRD.
4: Terkait dengan kebijakan itu, kami sudah sampaikan tadi, kami akan antarkan langsung ke Sekretariat Negara. Kalau terkait dengan MBG, kami akan menyampaikan langsung ke Badan Gizi Nasional. Terkait dengan Kopdes Merah Putih, kami akan langsung sampaikan ke Kementerian Koperasi di Jakarta. Dan itu kesimpulan rapat pimpinan kami tadi, kami bertiga ditambah bahwa secepatnya kami akan tindak lanjuti. Jadi,
3: launching rumah gizi Aisyah Parepare, Sri Tanti Nasra dorong kolaborasi data stunting dengan PKK.
5: Jadi saya minta tadi sama ketuanya, kalau bisa nanti kalau ketika ada kegiatannya di rumah gizi, undang kami supaya bisa, karena mereka tidak punya data masalah stunting di setiap posyandu. Nah, dengan adanya kolaborasi, kami bisa di PKK bisa memberikan itu data. Dan semua hampir setiap kelurahan, apalagi posyandu, PKK itu punya data.
6: Bu, apa harapannya Bu dengan
3: heboh aturan busana di pengadilan agama, panitera tegaskan wajib sopan bukan wajib jilbab.
7: Bukan berkaitan dengan harus wajib berjilbab, itu salah. Tidak ada kewajiban kita itu mengatakan di sini bahwa orang yang berkunjung ke pengadilan harus pakai jilbab. Tidak. Saya secara tegas mengatakan itu tidak. Tapi yang dimasuk-masuk ke lembaga peradilan itu, dimanapun di seluruh Indonesia, harus berpakaian rapi sopan. Yang sopan, yang rapi itu seperti apa? Apakah celana itu pendek, yang celana pendek dikatakan rapi atau sopan? Atau pakai celana pendek?
3: Bangga, kepala SMP Negeri 5 Parepare jadi satu-satunya perwakilan jenjang SMP di TOT Pembelajaran Mendalam BBGTK Sulawesi Selatan.
8: Bagi guru, dan ini satu-satunya di jenjang SMP, khususnya pada angkatan 1, dan ini sebuah kebanggaan bukan hanya untuk saya pribadi, tetapi juga untuk SMP Negeri 5 Parepare, dan ini akan kami imbaskan nantinya di teman-teman guru, khususnya guru yang ada di komunitas belajar sasaran yang akan berlangsung pada Juli sampai November mendatang. Dan untuk pembelajaran mendalamnya sendiri, TOT-nya.
3: Rencana pengosongan lapak UMKM Mantodaeng di Parepare menuai protes aktivis dan advokat, sebut pemerintah kota Salim.
9: UMKM yang ada hari ini adalah sudah terikat pada satu kontrak kerjasama penyewaan. Nah, kenapa tiba-tiba terjadi perubahan yang memiliki alasan yang tidak berdasar? Jadi ada indikasi bahwa ada pihak tertentu yang mencoba memainkan peranannya dalam bagaimana tempat ini ditutup karena terjadi persaingan. Dan kita ketahui bahwa rezeki itu tidak akan berubah.
2: Insan Mesra, inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya.
3: Insan Mesra, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Parepare menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Parepare Senin sore 22 Juni 2026. Masa menuntut evaluasi total terhadap kebijakan nasional mulai dari isu kabinet gemuk, program makan bergizi gratis atau MBG hingga kesejahteraan guru. Salah satu peserta aksi sekaligus aktivis PMII, Agung Ara, dalam orasinya menilai pembengkakan struktur kabinet di era rezim Prabowo Gibran membuat tata kelola pemerintahan menjadi tidak efisien.
10: Bahwa dari berbagai gejolak gerakan mahasiswa, ternyata isu prioritas yang kita lihat pada hari ini dari berbagai penjuru negeri, misalnya dari Sabang sampai Merauke, misalnya kita melihat bahwa gerakan mahasiswa yang terafiliasi dari kelompok-kelompok tertentu, misalnya poin-poin tertentu yang kemudian menjadi persoalan yang bagi kita adalah sangat dilematis dan problematis adalah yang pertama soal MBG. Yang kedua adalah koperasi, dan naasnya adalah SDM, guru dalam hal ini, yang diperparah oleh tata kelola pemerintahan yang tidak efisien akibat pembengkakan struktur kabinet. Kita tahu betul teman-teman, ini sebelum saya lanjut, ini mempresentasikan bahwa sependek pemahaman kita dari rezim ke rezim, ya, rezim Prabowo Gibran ialah yang hari ini paling banyak dengan kabinet yang paling gemuk. Kasih lewat
3: dulu asal. Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua DPRD Kota Parepare Sjur Haji Karudin Kadir yang menemui langsung masa aksi menyatakan pihaknya telah menggelar rapat pimpinan. Karudin berkomitmen akan terbang langsung ke Jakarta pada hari Selasa untuk menyerahkan manifesto mahasiswa ke Sekretariat Negara DPR RI, Badan Gizi Nasional hingga Kementerian Koperasi.
4: Terkait dengan kebijakan itu kami sudah sampaikan tadi, kami akan antarkan langsung ke Sekretariat Negara. Kalau terkait dengan MBG, kami akan menyampaikan langsung ke Badan Gizi Nasional. Terkait dengan Kopdes Merah Putih, kami akan langsung sampaikan ke Kementerian Koperasi di Jakarta. Dan itu kesimpulan rapat pimpinan kami tadi, kami bertiga ditambah, bahwa secepatnya kami akan tindak lanjuti. Oleh karena itu, ada di sekalian, sama dengan yang menyelitup tadi apa jaminannya, nanti kami akan minta nomor telepon yang kami bisa hubungi. Kalau perlu kami videokan penyerahan aspirasinya dari besok.
3: DPRD Parepare juga berjanji akan mengirimkan dokumentasi foto dan video penyerahan berkas di Jakarta sebagai jaminan transparansi kepada mahasiswa. Insan Mesra, anggota DPRD Kota Parepare yang juga Ketua Pogja 1 Tim Penggerak PKK Haja Sri Tanti Nasra, mendorong pihak Aisyah Parepare untuk berkolaborasi dengan PKK dalam menanggulangi masalah stunting. Hal tersebut disampaikan Sri Tanti menanggapi peresmian program rumah gizi pada perayaan Milad Aisyah di Gedung Aisyah Parepare. Menurut legislator Dapil Ujung ini, program rumah gizi sangat strategis karena langsung turun ke rumah warga untuk memberikan penyuluhan serta makanan tambahan berupa telur kepada anak-anak. Namun agar lebih tetap sasaran, sinergi data antara Posyandu, PKK, dan Aisyah sangat diperlukan.
5: Jadi saya minta tadi sama ketuanya, kalau bisa nanti kalau ketika ada kegiatannya di rumah gizi, undang kami. Supaya bisa, karena mereka tidak punya data masalah stunting di setiap Posyandu. Nah, dengan adanya kolaborasi, kami bisa di PKK bisa memberikan itu data. Dan semua hampir setiap kelurahan, apalagi Posyandu, PKK itu punya data.
3: Sebagai wakil rakyat, Sri Tanti berharap momen Milad Aisyah ini menjadi awal mula penguatan sinergi antara organisasi perempuan dan pemerintah, utamanya melalui kelompok kerja 4 PKK yang membidangi kesehatan keluarga. Insan Mesra, Pengadilan Agama menegaskan aturan ketat berpakaian bagi pengunjung bukanlah aturan baru. Hal ini disampaikan untuk meluruskan isu yang beredar bahwa pengunjung perempuan diwajibkan mengenakan jilbab. Panitra Pengadilan Agama Abdul Rahim pada Senin siang 22 Juni 2026 menyatakan pihaknya hanya mewajibkan pengunjung untuk berpakaian rapi dan sopan, terutama saat memasuki ruang sidang. Aturan ini diperketat karena banyaknya pengunjung yang masuk tanpa identitas jelas serta menggunakan pakaian yang tidak layak seperti celana pendek, celana robek, hingga sandal jepit.
7: Bukan berkaitan dengan harus wajib berjilbab, itu salah. Tidak ada kewajiban kita itu mengatakan di sini bahwa orang yang berkunjung ke pengadilan harus pakai jilbab. Tidak. Saya secara tegas mengatakan itu tidak. Tapi yang dimasuk-masuk ke lembaga peradilan itu, dimanapun di seluruh Indonesia, harus berpakaian rapi sopan. Yang sopan yang rapi itu seperti apa? Apakah celana itu pendek, yang celana pendek dikatakan rapi atau sopan? Atau pakai celana pendek? Celana panjang tapi robek-robek. Apakah dikatakan kategori kamu masih sopan atau rapi? Kan enggak. Nah, itu yang diterapkan.
3: Abdul Rahim menambahkan aturan ini juga berlaku bagi anggota TNI dan Polri yang dilarang menggunakan atribut kesatuan saat berada dalam ruang sidang. Masyarakat diimbau untuk saling menghormati dan menjaga wibawa lembaga peradilan. Insan Mesra, prestasi gemilang diraih Kepala UPTD SMP Negeri 5 Parepare Rahmania. Ia berhasil terpilih sebagai salah satunya perwakilan jenjang SMP dalam Training of Trainers atau TOT, Fasilitator Pembelajaran Mendalam bagi Guru Angkatan Pertama. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan atau BBGT K Provinsi Sulawesi Selatan ini berlangsung dari tanggal 21 hingga 24 Juni 2026 di Makassar. Rahmania mengatakan seleksi ini sangat ketat dan didasarkan pada rekam jejak prestasi selama menjadi pengajar.
8: Alhamdulillah, saya terpilih sebagai peserta training of trainer, fasilitator, calon fasilitator pembelajaran mendalam bagi guru. Dan ini satu-satunya di jenjang SMP, khususnya pada angkatan 1. Dan ini sebuah kebanggaan bukan hanya untuk saya pribadi, tetapi juga untuk SMP Negeri 5 Parepare. Dan ini akan kami imbaskan nantinya di teman-teman guru, khususnya guru yang ada di komunitas belajar sasaran, yang akan berlangsung pada Juli sampai November mendatang. Dan untuk pembelajaran mendalamnya sendiri, TOT-nya, sebagai fasilitator.
3: Lebih lanjut, Rahmaniar menambahkan bahwa hasil dari pelatihan ini akan segera diimbaskan kepada guru-guru lainnya, khususnya yang bergabung dalam komunitas belajar sasaran. Program pengimbasan tersebut dijadwalkan akan berlangsung mulai Juli hingga November mendatang. Insan Mesra, rencana pemerintah kota Parepare untuk mengosongkan lahan lapak UMKM kuliner Mantodaeng di Jalan Boma CP menuai gelombang protes dari para aktivis dan praktisi hukum setempat. Kebijakan tersebut dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil dan mencederai iklim usaha mikro di kota Parepare. Sejumlah elemen masyarakat dan aktivis menggelar aksi silaturahmi sekaligus konsolidasi di outlet Mantodaeng Jalan Boma CP Jumat 19 Juni 2026. Pertemuan ini menyusul adanya informasi upaya pengosongan tempat oleh pihak pemerintah kota Parepare. Aktivis pemerhati kota Parepare, Haji Andi Abdurrahman Salim, menilai tindakan pemerintah kota kontradiktif dengan program pemberdayaan ekonomi daerah, terlebih momen ini bertepatan pada bulan Muharram yang seharusnya diisi dengan kegiatan saling menolong, bukan menjatuhkan usaha kecil.
11: Bahwa usaha-usaha kecil, mikro, yang sejatinya harus diberdayakan sesuai dengan visi misi wali kota, ya, melalui program pengusaha keren, ya, kalau tidak salah. Itu setidaknya usaha seperti ini harus diadvokasi, dilindungi, dan ditumbuh kembangkan. Bukan justru mau dibonsai dengan berbagai alasan-alasan yang kadang tidak masuk akal. Nah, oleh karena itu mungkin ada teman-teman yang hari ini datang bersilaturahim, ya, sekaligus ngopi-ngopi membicarakan persoalan ini, karena tentu di sini ada persoalan ketidakadilan, ya, di mana usaha-usaha kecil yang berhadapan dengan usaha besar, ya.
3: Senada dengan hal tersebut, praktisi hukum Kota Parepare Haji Makmur Rawana menegaskan bahwa lapak UMKM ini berdiri sah di atas kontrak sewa-menyewa legal dengan pemerintah Kota Parepare. Makmur menduga ada intervensi dari pemilik modal besar di sekitar lokasi yang merasa tersaingi secara bisnis, sehingga menekan pemerintah daerah untuk menutup lokasi tersebut. Ia memastikan akan melakukan perlawanan hukum.
9: UMKM yang ada hari ini adalah sudah terikat pada satu kontrak kerjasama penyewaan. Nah, kenapa tiba-tiba terjadi perubahan yang memiliki alasan yang tidak berdasar? Jadi ada indikasi bahwa ada pihak tertentu yang mencoba memainkan peranannya dalam bagaimana tempat ini ditutup karena terjadi persaingan. Dan kita ketahui bahwa rezeki itu tidak akan berubah.
3: Hingga saat ini pihak pelaku UMKM bersama tim hukum masih bertahan di lokasi dan meminta pemerintah Kota Parepare untuk mengkaji ulang kebijakan tersebut demi keadilan ekonomi masyarakat kecil.
0: Demikian liputan Jelajah Kota untuk hari ini, dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com. Mewakili kru yang bertugas tim Jelajah Kota, Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: berteriak di tengah gelombang modulasi. Takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
1: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
2: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com, www.radiomesra.com. Hadir dengan update informasi terkini seputar Pare-Pare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.

Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an

0: akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
1: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter, seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur Circuit Breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
2: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
3: Begini Kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau ya teman-temanku makan ikan.
2: Ikan apa Mona makan?
3: Mau makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
2: Betul sih jika teman-teman mau makan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir, ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
4: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silakan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan

0: www.radiomasra.com.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.

0: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter. Seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur Circuit Breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
1: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.
2: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar dalam memberitakan.

habibina wa maulana Muhammad sallallahu sallam alaihi wa ala alihi wa ashabi. Amma ba'du, fa inna lokal hadisi kitabullah ta'ala wa khair hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar na'udzubillahi minan nar. Muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib yang berbahagia, kita sudah sampai ke perjalanan Nabi ke Syam. Walamma balagat sinnuhu alaihi salatu wassalam isnai asyarata sanatan. Di ketika berumur 12 tahun, arada amuhu wa katiluhu safara bitijarati ila Syam. Pamannya Abu Talib menginginkan untuk melakukan perjalanan bisnis ke negeri Syam.

Wahadihi ar-rahila al-ula wa lam yuqas biha illa qalilan. Ini adalah perjalanan pertama baginda Nabi dan tidak lama di sana kemudian kembali. Wa qad asrafa ar-rijalil qabila wa hum bi qurbi Basra bahir ar-rahib. Fasalum amma ra'ahu fi kutubihi muqaddasah min bisatin nabi minal arabi fi hadha zaman. Faqalu innahu lam yazhar lil'an. Wahasihil ibara kasiran makana yalhaju biha ahlul kitabi min yahudin wa nasara kal bisatir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah dekat di Basra, karyan al-hului baina biladil Syam wa biladil Arab, satu negeri yang berbatasan dengan Syria dan negara Arab, namanya Basra. Bahir Rahib ada pendeta yang namanya Bahira. Nah, inilah yang melihat baginda Rasul, baginda Muhammad yang masih umur 12 tahun. Dan menanyakan kepada rombongan mengenai Muhammad yang menjadi teman perjalanannya. Tapi Bahira itu mengetahui bahwa ini adalah ciri seorang nabi ya, atau tanda-tanda kenabian ke depan.

Fasalahum amma ra'ahu fi kutubil muqaddasa min bi'sati nabiyyin minal arabi fi hadzal zaman. Maka dia menanyai apa yang dia lihat, yang dia baca di dalam kitab sucinya mengenai pengutusan nabi yang terakhir. Jadi para kaum Yahudi dan Nasrani sebelum Nabi Muhammad dilantik menjadi rasul, dia sejak usia dini dia pahami bahwa akan ada nabi yang akan muncul dari Arab. Nabi muncul dari Arab itu sekarang sudah lahir dan ada ciri yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sini dikatakan bahwa Yahudi dan Nasrani itu menyembunyikan apa yang dia ketahui. Maka Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah, "Balam maja'ahum ma'arifu kafarubi." Ketika mereka mengetahui kedatangan Muhammad, dia mereka itu mengingkari. Walaupun dia tahu bahwa ini kelak ke depan akan menjadi nabi, tapi dia mengingkari itu. Walaupun juga dia menyampaikan kepada rombongan, terkhusus kepada Abu Talib, bahwa ini adalah Nabiul Muntadar, ke depan adalah nabi yang ditunggu-tunggu. Wahabara bidzalika amhu wa nasahu birruju'i ila Makkah. Lalu dinasihati pamannya agar Muhammad itu dikembalikan segera ke Mekah. Wahasalahu min Yahudin, karena dia khawatir kalau didapati kaum Yahudi akan berbuat jahat kepada Muhammad. Jadi pendeta itu menyarankan supaya ini anak dikembalikan segera ke Mekah. Nah, seperti itu yang dilihat, yang diketahui oleh pendeta itu kaitannya dengan kenabian Muhammad ke depan. Padahal ini baru usia 12 tahun. Tapi ada tanda-tanda yang dia cocokkan dengan kitab sucinya. Tanda-tanda itulah yang terdapat pada diri Muhammad yang masih 12 tahun itu, maka disuruhnya pulang dengan cepat, dikembalikan Muhammad ke pangkuan keluarganya. Perjalanan yang selanjutnya, perjalanan Nabi ke negeri Syam untuk kali kedua, untuk kedua kalinya. Walamma balagat sinnuhu alaihi salatu wassalam khamsa wa isriya sana safara Syami minal maratisaniya. Setelah umur Nabi Muhammad mencapai 25 tahun, dia melakukan perjalanan untuk kedua kalinya ke negeri Syam. Wadhalika anna Khadijah binti Khuwailid al-Asadiyah kanat sayyidatan tajirah zata syarafin wa malin
tasta'dir rijala fi maliha wa tadaru bihim iyahu. Kali ini perjalanan Nabi akan membawa barang dagangan dari seorang wanita kaya namanya Khadijah binti Khuwailid, seorang wanita konglomerat, wanita kaya. Dia amanahkan untuk Rasulullah SAW supaya dialah yang membawa barang dagangannya itu disertai dengan pembantunya namanya Maisarah.

Muhammad membawa barang dagangan dari Sayyidah Khadijah, disampaikan informasinya ke Sayyidah Khadijah. Maka di saat itulah ada kecenderungan Sayyidah Khadijah untuk menyampaikan keinginannya kepada baginda Rasulullah SAW, baginda Muhammad, agar terus Muhammad yang diharapkan untuk membawa barang dagangannya itu di kemudian hari. Ya. Palamma qadima Makkah ra'atu Khadijah ribahaha al-azim surrat minal amin alaihi salatu wassalam wa arsalat ilaihi takhtubuhu li nafsiha. Dan pada waktu itu setelah pulang dari perjalanannya dari negeri Syam, dia menyampaikan keinginannya kalau Muhammad sudah mau melakukan, apakah Muhammad sudah mau berkeluarga, disampaikan keinginan hadiah itu kepada keluarganya yang pada waktu itu usianya 40 tahun, sementara usianya baginda Nabi 25 tahun. Dan hal itu diterima oleh baginda Nabi melalui pamannya Abu Talib. Wa qad khataba Abu Talib fi hadha al-yawmi faqala alhamdulillah di jalana min suriyati Ibrahim wa sarra Ismail. Ya. Jadi ini ungkapan disampaikan oleh Abu Talib setelah melamar Sayyidatin Khadijah untuk baginda Nabi. Wa qad kanat mutasawwiyatan qablahu bi Abi Hala. Khadijah ini adalah wanita yang sudah menjanda dan sebelumnya suaminya bernama Abi Hala. Tufyanha walahu minha walun ismuhu Hala. Dan dia tinggalkan seorang anak. Suaminya meninggal dengan meninggalkan seorang anak namanya Hala. Wa huwa Rabibul Mustafa alaihi salatu wassalam, dan itu adalah anak tiri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah perkawinan selesai antara baginda Nabi Muhammad dengan Khadijah, ya, maka Nabi sudah melakukan kematangan di dalam menjalani hidup dengan berumah tangga. Kemudian di usia selanjutnya, di usia walama balagat sinhu alaihi salatu wassalam khamsa wa salasina sana, setelah umur Nabi mencapai 35 tahun, dia memperbaharui dan bersama dengan kaum Quraisy memperbaharui atau merenovasi Ka'bah binaul bait. Dan dipahami bahwa pada waktu itu Ka'bah yang ada di sudut ada Hajaratul Aswad yang kena banjir pada waktu itu, lalu jatuh dari tempatnya. Lalu kaum Quraisy berupaya untuk meletakkan Hajar al-Aswad itu ke tempatnya semula. Tetapi mereka berselisih siapa yang pantas untuk memimpin supaya

Peletakan Hajar al-Aswad pada tempatnya yang semula tidak terjadi perselisihan. Maka disepakati siapa yang pertama masuk ke masjid itulah yang mengepalai pengembalian Hajar al-Aswad itu. Kebetulan baginda Muhammad yang pertama masuk masjid, maka dialah yang diamanahi oleh suku Quraisy untuk memimpin peletakan Hajar al-Aswad pada tempatnya. Maka Nabi dengan kebijakannya mengambil serbannya dan meletakkan Hajar al-Aswad itu di serbannya dan memanggil pemuka-pemuka Quraisy untuk memegangi serban itu. Kemudian diletakkanlah Hajar al-Aswad itu dan hilanglah perselisihan ketika Nabi mengambil kebijakan memanggil semua pemimpin Quraisy untuk memegangi serban itu dan meletakkan Hajar al-Aswad ke tempatnya semula. Ini salah satu tanda ke depan bahwa Muhammad orang yang bijak, Muhammad akan menjadi pemimpin di mana dari kebijakannya itu membuat kagum para pemimpin kaum Quraisy. Itu di usia 35 tahun. Jadi kalau diurut dari kelahiran Nabi, garis-garis besarnya tahun yang dijalani oleh Nabi, ya, bahwa Nabi setelah lahir dia disusukan oleh Halimatus Sa'diyah dan dibawa ke daerah terpencil sampai usia 4 tahun atau mengatakan 5 tahun. Kemudian di usia 6 tahun dia bersama-sama dengan ibunya dan pada saat itu dia melakukan kunjungan ke Madinah untuk menziarahi kubur ayahnya Abdullah, dan di usia 6 tahun itu ibunya juga meninggal di Abwa antara Mekah dengan antara Madinah dengan Mekah. Kemudian di usia 8 tahun dia bersama dengan pamannya untuk menggembala kambing dan menghidupi dirinya. Kemudian usia 12 tahun dia melakukan perjalanan pertama ke negeri Syam. Kemudian usia 25 tahun untuk perjalanan kedua kalinya lagi ke negeri Syam membawa barang dagangan Siti Khadijah. Dan setelah kembali dari sana, Nabi Muhammad dipersunting dengan Sayyidatina Khadijah melalui pamannya Abu Talib. Kemudian di usia 35 tahun, Nabi kerjasama dengan kaum Quraisy, pemuka-pemuka kaum Quraisy untuk merenovasi Ka'bah dan meletakkan Hajaratul Aswad pada tempatnya semula.

Kemudian di usia 40 tahun Badu'ul Wahi, di usia 40 tahun dimulailah dimulailah pelantikan baginda Nabi dengan turunnya wahyu yang pertama. Dikatakan di sini lama baga alaihi salatu wassalam sinnal kamali wahyu arba'una sana. Setelah Muhammad mencapai usia 40 tahun, arsalallahu lil alamin basiran wa nasiran. Allah mengutus Muhammad sebagai pembawa berita gembira dan pembawa berita ancaman. Artinya Nabi diangkat resmi menjadi Nabi dan Rasul di usia 40 tahun. Liukhrijahum min zulmatil jahala ila nur, ila nuril ilmi, untuk membawa manusia dari lembah kegelapan, lembah kenakalan kepada cahaya ilmu. Wa kana dzalik awwalu fabrair sana situn wa asyara minal miladi kama udahul marhum Muhammad Basya Al-Falaki wa anna zalika kana fi sab'a asyara ramadan sana salasa asyara qabla al-hijrah wa dzalika yuwafiqu bi yuliyu sana sita wa asyara miladiyah. Tepatnya bahwa di usia 40 tahun di ketika itu pada 17 Ramadan tahun 13 sebelum Nabi hijrah, bertepatan dengan bulan Juli tahun 610 miladiah. Awal ma wujida bihil wahyu ar-ru'ya as-sadiqah. Pada tanggal inilah dimulai turunnya wahyu dengan melalui mimpi yang benar. Artinya pada tahun inilah, tahun 610 miladiah, 17 Ramadan, tahun ketiga luas dari kenabiannya, dari 17 kenabian, tahun 17 Ramadan tahun ke-13 sebelum hijrah, ya sebelum hijrah, Nabi dilantik menjadi menjadi rasul dengan turunnya wahyu yang pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Yang sebelumnya Nabi sering bertahannus dan mengisolasi diri dari masyarakat Mekah dengan dengan mengisolasi diri dengan menyendiri di suatu tempat namanya Gua Hira. Gua Hira itu di sekitar beberapa mil dari kota Mekah, jalan menuju ke Mina. Di sanalah Nabi bertahannus sekian hari lamanya, lalu datanglah wahyu. Datanglah Jibril membawa wahyu dan sekaligus melantik Nabi Muhammad sebagai rasul yang terakhir dengan turunnya ayat 1-5 dari surah Al-Alaq. Fabainama huwa qa'imun fi ba'dil ayami 'ala jabali izzahalahu syakhsun wa qala abshir ya Muhammad. Jadi di suatu hari nampaklah malaikat datang ke Jibril, datang Jibril kepada Nabi di saat dia berada di Gua Hira dan mengatakan abshir ya Muhammad ana Jibril. Bergembiralah Muhammad, saya ini adalah Jibril. Wa anta rasulullah ila hasil ummah, dan kami ini adalah utusan Allah, pesuruh Allah ke umat ini. Summa qala lahu, kemudian Jibril berkata kepada Muhammad, ikra, bacalah
Qala, Nabi menjawab mengatakan, ma'an Nabi Qari, saya tidak bisa membaca. Bainahu alaihi salam ummiyun lanya ta'alal kira'ata kablan. Karena Muhammad itu dikenal sebagai orang yang ummi, tidak tahu baca tulis. Karena sampai usia hari ini, usia 40 tahun, lam yata'alamil kira'ah, tidak pernah belajar kepada seorang guru, tidak pernah berguru kepada siapa-siapa. Fa'asahu fa'attahu bin nimti. Lalu Jibril merekat dengan sungguh-sungguh. Suma arsalu, kemudian dilepaskan. Lalu dia katakan lagi, ikra, bacalah. Faqala, lalu Nabi mengatakan, ma'an Nabi Qari, saya tidak bisa membaca. Fa'akasahu fa'attahu saniyatan suma arsalahu. Kemudian direkap lagi untuk kedua kalinya, lalu dilepaskan. Lalu dia katakan lagi, bacalah, ikra. Nabi tetap sama dengan jawaban yang pertama, bahwa saya tidak bisa membaca. Sampai tiga kali summa arsalu, kemudian Jibril melepaskan. Faqala, lalu dia mengatakan, ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, warab ikra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil kalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi Jibril menuntun baginda Nabi untuk membaca ayat itu, kemudian Nabi di kali ketiga dia ikut bacaan Jibril. Itu yang disebutkan di dalam Quran, bahwa sanukuriuka fala tansa. Saya akan membacakan kepadamu dan kamu tidak akan lupa. Di ayat lain di surah Al-Qiyamah menegaskan pula kaitannya dengan perintah dari Jibril untuk membaca, yang diulang-ulang nanti ketika kalinya barulah Nabi mengikuti bacaan Jibril. Faidah karena hupatta bi Qur'ana summa inna alaina bayana. Setelah Nabi menerima ayat dari surah Al-Alaq ini, kemudian dia turun, tinggalkan Jabal Nur, tinggalkan tempat itu, turun ke keluarganya menemui Khadijah, dan dia mengatakan, sammiluni, selimuti saya. Kemudian dia bertanya, Khadijah bertanya kepadanya, ada apa? Nabi mengatakan bahwa saya di Gua Hira itu didatangi oleh seorang yang tidak dikenal, yakni malaikat Jibril. Jadi dia khawatir, dia katakan, laqad khasyitu ala nafsi, saya khawatir apa yang menimpa diri saya ini. Walam yakun alaihi salatu wassalam alima qabla sa'alika bi Jibril wala bi syiklihi. Karena sebelumnya Nabi Muhammad tidak tahu siapa itu Jibril. Dia tidak bentuknya, tidak tahu bentuknya dan tidak tahu siapa. Ya. Belum pernah bertemu dengan Jibril. Jadi baru kali pertama dia ketemu dengan malaikat Jibril. Lalu dia khawatirkan dirinya, ada apa yang menimpa dirinya. Lalu setelah bercerita dengan Khadijah dan Khadijah menghiburnya, dia katakan, kalla wallahi ma yuhsikallahu abadan, Allah tidak akan menyengsarakan kamu selama-lamanya. Inna kala tasilur rahimah, kamu ini hai Muhammad, itu kata istrinya Khadijah, kamu Muhammad adalah orang yang menghubungkan silaturahim. Tahmilu kalla, kamu banyak membawa beban.
wa tuksibul ma'lumah, berusaha memberikan orang yang ketiadaan. Wa tukrid daifah, kamu menghormati tamu. Jadi begitu ucapan-ucapan disampaikan Khadijah kepada Nabi Muhammad, lalu akhirnya Muhammad Muhammad tidur karena Khadijah sudah menghiburnya. Setelah curhat kepada istrinya, dan setelah itu Khadijah membawa baginda Nabi Muhammad kepada anak pamannya yang bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini adalah pendeta yang sudah sangat tua. Pantalakat bihi hatta ata Waraqah bin Naufal ibn ammi Khadijah. Jadi Khadijah membawa Khadijah datang ke Waraqah bin Naufal dan memberitahu bahwa suaminya ada mengalami sesuatu yang belum pernah dilihat sebelumnya. Lalu Waraqah bin Naufal yang sudah sangat tua, kalau tanassara fil jahiliyah, dia pendeta, dia yang beragama Nasrani di masa pada zaman jahiliyah, wa kana yaktubul kitab al Ibrani, dia pintar menulis bahasa Ibrani. Fa yaktubu min al Injil bil Ibraniyati ma syaa Allahu ay yaktuba. Dia ada biasa menulis kitab Injil itu dengan bahasa Ibrani. Wa kana syaihan kabiran kada amiyah. Waraqah bin Naufal itu seorang yang sudah sangat tua dan sudah buta matanya. Wa faqalat lahu ya Khadijah. Faqalat lahu Khadijah ya ibn ammi isma' ibn ahika. Khadijah mengatakan kepadanya, coba dengarkan kabar dari anak saudaramu ini. Lalu dia katakan, ya ibn akhi ma satara. Bahbar alaihi salatu wasalam habra ma'ara. Dia katakan, wahai anak saudaraku, apa yang terjadi pada dirimu? Apa yang kamu lihat? Maka baginda Nabi SAW mengabari Waraqah bin Naufal sesuai yang dilihat dan sesuai yang dialami di Gua Hira itu. Waqala lahu Waraqah, lalu Waraqah mengatakan, hadan namus alladhi nassalallahu ala Musa. Ini yang datang kepadamu anak adalah namanya Namus. Namus itu bahasa Ibrani artinya Jibril. Ini yang datang kepadamu adalah Namus yang pernah datang kepada Nabi Musa. Jadi jangan katamu takut. Ini adalah ciri bahwa kamu akan menjadi pengganti dari Yesus atau Nabi Isa alaihi salam. Summa qala, kemudian Waraqah mengatakan ya laitani fiha jasaan. Aduhai, kalau saya diberi umur panjang ketika itu, ihuju kaumuka, ketika kamu diusir oleh umatmu, mimbiladika, dari negerimu, allati nasya'ta biha. Kamu diusir, maka itu Waraqah bersumpah, saya akan menolong kamu, saya akan membantu kamu, ansurkan nasram asaran, saya akan menolong kamu dengan sungguh-sungguh. Jadi pernyataan Waraqah bin Naufal itu menenangkan baginda Muhammad dari ketakutan di saat dia pertama kali bertemu dengan malaikat Jibril. Lalu Nabi mengatakan, Amu khurijiyi,
muhriyahum, apakah mereka itu akan mengusir saya? Qala lam yati rajulun qattun bimisli ma yitabihi illa udiya. Waraka menjawab bahwa tidak ada yang membawa informasi seperti yang kamu bawa ini kecuali dia diusir. Ada Nabi Musa, ada Nabi Nuh, ada nabi-nabi yang lain sebelum kamu. Karena membawa informasi seperti yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan pembaharuan reformasi. Jadi orang yang membawa reformasi mendapat banyak tantangan, termasuk baginda Nabi. Maka Waraka menyampaikan ke Nabi bahwa kamu akan diusir di saat kamu menyampaikan ajaran yang kamu bawa itu. Maka mengertilah Nabi bahwa ke depan saya akan menghadapi banyak tantangan. Nah, jadi itulah tantangan yang dihadapi Nabi karena sudah dapat informasi awal, dianggap biasa. Di saat Nabi menyampaikan dakwanya, mendapat tantangan luar biasa, begitu pula sahabatnya, sehingga Nabi pada ujung-ujungnya, begitu pula sahabatnya, melakukan hijrah, diusir dari kampung kelahirannya yaitu Mekah. Nabi sendiri menyuruh sahabatnya untuk tinggalkan Mekah di saat sudah menjadi-jadi penyiksaan itu kepada beliau dan sahabatnya. Nabi menyuruh untuk hijrah ke Ethiopia dua kali, dua gelombang. Kemudian juga Nabi hijrah pula ke Taif. Dan tidak lama sesudah itu kemudian semua para sahabatnya kembali hijrah ke Madinah. Jadi apa yang disampaikan oleh Warqa bin Naufal, informasi awal kepada Nabi bahwa memang tidak ada Nabi yang diutus oleh Allah sebelumnya kecuali mendapat tantangan dan diusir. Ya, kan namanya pembaharuan, namanya informasi, apalagi merubah keyakinan seseorang itu sungguh suatu hal yang luar biasa. Maka 13 tahun lamanya baginda Nabi di Mekah menyampaikan suruhan Allah, dan Nabi mendapat tantangannya luar biasa, padahal yang ada di Mekah itu adalah banyak-banyak dari keluarga beliau. Yang ujung-ujungnya akhirnya hijrah ke Madinah, dan itulah terjadi sejarah kaitannya dengan hijrah. Fatratul Wahyi, berhenti wahyu itu setelah turun 5 ayat dari surah Al-Alaq. Wa fatratul wahyi muddatan lam yattafiq 'alaiha al-mu'arrikhun. Jadi setelah turun ayat Al-Alaq 5 ayat dari surah Al-Alaq, berhentilah wahyu. Ada yang mengatakan warjahu aqwalihim fiha arba'una yawman. Ada yang mengatakan selama 40 hari. Maka Nabi di ketika berhenti wahyu itu merasa sengsara karena ingin ketemu lagi berulang-ulang dengan Malaikat Jibril. Setelah sampai 40 hari, menurut pendapat yang paling kuat, babain nama huwa yamsi, kemudian menyusul surah selanjutnya yang turun ke baginda Nabi yaitu Suratul Mudassir di juz ke-29. Allah mengatakan, ya ayyuhal mudassir kum fa'ansir wa rabbaka fakabbir,
wasiyabaka watahhir warrizza fahjur wala tamnun tastakthir wali rabbika fasbir. Dia katakan, ya ayyuhal mudassir, wahai orang yang berselimut. Yang dikatakan orang yang berselimut di sini adalah baginda Nabi. Kum fa'ansir, berdirilah dan berilah peringatan. Artinya hasirin nasa min asabilahi illa mirjum. Sampaikan agama itu. Kum fa'ansir, bangkitlah dan sampaikan, ingatkan kepada manusia dari asap Allah. Illam yarji'u an ghayyihim wa ma kana ya'budu aba'ahum. Jika tidak mau berhenti menyembah tuhan-tuhan yang disembah nenek-nenek mereka. Ya. Artinya sampaikan ancaman kepada mereka tentang asap Allah jika tidak mau berhenti menyembah berhala. Seperti dipahami bahwa berhala-berhala yang mereka sembah oleh kaum bangsa Arab Quraisy, ada 4 berhala besar dan banyak lagi berhala-berhala yang lain, ya, yang digantung di Ka'bah. Dikatakan bahwa ada 360 berhala-berhala yang mereka gantung di Ka'bah. Dari semua suku-suku bangsa Quraisy yang mempunyai Tuhan, yang Tuhan-Tuhan mereka berupa berhala yang kecil yang digantung di Ka'bah, tapi 4 yang besar yang nanti di waktu lain kita akan sampaikan seperti apa Tuhan-Tuhan yang disembah oleh kaum kafir Quraisy. Jadi turun ayat setelah Suratul Alaq, Suratul Mudassir. Ya ayyuhal mudassir kum fa'ansir wa rabbaka fakabbir. Besarkan Tuhanmu Muhammad. Wasiyabaka fatahhir. Bersihkan pakaianmu. Warrijza fahjur. Hindari atau jauhi perbuatan yang mengandung dosa. Wala tamnun tastakthir, dan jangan memberi sesuatu dengan mengharap banyak balasan. Wali rabbika fasbir, dan sabarlah melakukan perintah Tuhanmu. Alama sayahluhuka min adza qaumuka hinma tad'uhum ila Allahi. Jadi sabarlah menerima ancaman dari kaummu di saat kamu mengajak untuk menyembah Allah yang Esa dan meninggalkan Tuhan-Tuhan berhala. Inilah beberapa ayat dari surat Al-Mudassir yang turun setelah surah Al-Alaq, 5 ayat itu. Jadi dipahami bahwa turunnya ayat Al-Quran itu tidak sekaligus tapi berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kaum muslimin dan muslimat, demikian perjalanan hidup baginda Nabi sampai turunnya wahyu yang pertama yang kita baca pada malam ini. Mudah-mudahan sejarah maulid baginda Rasulullah SAW memotivasi kita untuk mengetahui dengan baik sejarah Rasulullah SAW sejak lahirnya sampai berproses sampai usia 40 tahun pelantikannya sebagai rasul dan menerima wahyu, begitu pula sampai hijrah ke Madinah sampai meninggal dunia, dan dilanjutkan oleh sahabat Nabi yang 4, Khulafaur Rasyidin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.

Allahu Akbar, Allahu Akbar.

حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.

0: الحمد لله والشكر لله padalo ni me panase nania Allah rengi tanda syukur padalo resesi aranyana Allah taala sabari pamase marajana rengi pangindingan nalo padari kemana di tengah na jama-jamata kesipata usah-usata pada kaki si mata rasiwi bolana kumallah ta'ala nasabat dua talui pakasiwia memuhari kumallah ta'ala natari malam pui sininna pakasiwiata sahabat nasabari nari lolongi urak karajana pamasiwi assalamakangi rilino asaliwangangi mati riak sori mundina amin ya rabbal alamin makoto faro memang sebagai umat nabi ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam padalo ni me simata pamegewi salawata Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain alhamdulillah bacata kani ritujunna babul ghadabi izan tuhikat hurumatus syar'i wal intisari lidinillahi ta'ala bab yang menjelaskan tentang kemarahan apabila kehormatan agama dilanggar dan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dari sumpungina bacata. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min safarin wa qad satartu sahwatan li bikiramin fihi tamatilu Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatakahu wa talawwana wajahuhu ila akhiril hadis. Hadis yang ke ramping ke boleh di pangluta sahabat malubi pangluta Aisyah iwi pangluta Aisyah marisa ngiri seseta di samping sebagai sahabat na Nabi ta juga sekaligus istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam irampi rilalanna sejarah asira baini nanabitah satu-satunya yang dinikahi dengan status gadis adalah Pangluta Aisyah, selebihnya adalah janda. Satu-satunya yang dinikahi Nabi dalam keadaan masih gadis yang dari itu Pangluta Aisyah. Dari Aisyah radhiyallahu anha banyak ilmu informasi yang kita dapatkan berkaitan dengan masalah dalam rumah tangga, termasuk masalah haid, mandi haid. Itu kita dapatkan hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat nafwade pangluta Aisyah qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min safarin angka sewa waktu takap kui nabitah suruna fung Allahu taala puleri Allah langeng dari perjalanan jauh. Nah jelaskan yang de guru ta qadima min safarin raja'a min ghazwati tabuk. Ya angke takap pun nabi ta poleri Allah langa mabelai ria sange waran tabuk. Yewe peran Tabuk dalam sejarah disebutkan terjadi pada tahun 9 Hijriah. Tabuk berada di sebelah utara Madinah, kurang lebih 700 km dari utara Madinah. Dari perjalanan Nabi dari perang Tabuk ini, inilah yang dikisahkan dalam hadis ini. Perang Tabuk ini dalam sejarah disebut juga dengan Ghazwatul Masrati. Ghazwatul Usrati, perang dalam kondisi yang sangat menyusahkan. Kenapa disebut Ghazwatul Usrati? Karena saat itu kondisi cuaca sangat panas. Di sisi lain, perbekalan yang dimiliki oleh pasukan muslim sangat terbatas, sehingga di saat itulah orang kayanya para sahabat mengeluarkan biaya untuk dipakai berperang. Pangulutta Utsman mengeluarkan biaya yang begitu banyak bersama sahabat-sahabat utama lainnya. Di sisi lain ada juga sahabat ingin ikut berperang bersama Nabi, tapi apa boleh buat? Ya, perbekalan tidak ada, logistik tidak ada, sehingga ini diabadikan di dalam Al-Quran. Maka dayro pangluta sahabae unrumelo nat tolong ya agamana fungalla ta'ala. Ingin ikut berperang bersama Nabi, yang tidak bisa bersama Nabi pada perang tersebut sedih sejadi-jadinya, bahkan menangis tidak ikut berperang bersama Rasulullah. Bukan karena takut, bukan karena khianat, tapi ingin ikut tetapi biaya tidak mencukupi. Sehingga inilah yang disebutkan di surah At-Taubah ayat 92. Ya, para sahabat sedih bahkan menangis tidak ikut berperang bersama Rasulullah. Ya, agak guru maraja kira-kira ini makna Nabi Tamakukun. Kira-kira nareko pada meloki bele agamana pun Allah Ta'ala. Pada li sunnit tanewi ati macin notah. Apakah selama ini kita punya gairah yang kuat untuk menolong agama Allah, membantu agama Allah? Engka masih melo ibangun, engka pesantren melu ibantu. Apakah hati kita tergerak ya untuk membantu dan meringankan beban? Kulina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada perang Tabuk ini, ya, perang yang melawan pasukan Romawi. Sepulan dari perang Tabuk ini, Nabi kembali ke Madinah dan kembali ke rumah. Dan inilah yang disampaikan dalam hadis ini. Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min safarin. Angkemiro Nabi tatakapufuri. Fuliri Allah langa mabelai. Wa qada satartu sahwatalli. Engka ruang baicu. Ya, as-sahwatu kasuffati takunu baina yadayil baiti. Ada ruangan kecil yang biasanya ada di samping rumah atau ada di depan rumah. Ya, idik folewe haji, folewe umroh. Bekasnya as-suffa ini masih kita temukan di sampingnya makamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia ruwetue pangulta Aisyah. Ruangan kecil itu natarawi tire. Ya, kain penutup yang tipis. Bikiramin fihi tamatir. Okoro tire ye. Agak bahasa begini harus tireh. Ya, palawa. Ya, sampiran. Ya, ada gambar hidup. Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aga naitana nabitta iyaro sampiran iyaro hatakahu. Nabi merusaknya, merobeknya. Watalawana wajahu nania makbari rufanna nabitah. Menunjukkan rasa ketidaksenangan. Waqala nakwade. Ya Aisyah tu. Aisyah. Ya Yerofagulta Aisyah. Kadang juga dipanggil nama panggilan mesranya Nabi kepada Aisyah, biasa juga dengan panggilan Ya Humairah. Ya, agbetuana Ya Humairah, wahai istriku yang kemerah-merahan pipinya. Ya, biasa juga nasingka asanna panggulta Aisyah, Ya Aish. Jadi pedikimi buat turaku boleh. Panggil nama istri dengan panggilan mesra. Ya, ini tonesnya atorok. Yang penting tidak saling melukai. Ya, jangan juga terlalu jujur. Ya, mabulong iba ini tak? Bolong. Ya, tersinggung kamani. Ya, panggillah dengan panggilan yang mesra. Senang untuk didengarkan. Maka dia Nabi ta'ya Aisyah. Asyaddun nasi azaban inda Allah yawmal qiyamati. Tau kami nang malat de'i faccalan namatu re'esrimunrinna fungallahu ta'ala alladzina yudahuna bi khalqillahi. Ya nari tu tau engke tandiwi ciptaanna pengallahu ta'ala. Muttafaqun alaihi. Iwi hadisai nasa muturusi pangluta Imam Bukhari dan ya Muslim asangan nakkor itu. Iya na hadisai mancaji dasar bagi ulama yang mengharamkan yang namanya menggambar makhluk hidup, ya, termasuk membuat patung. Kalau kita baca beberapa pendapat yang ada, mayoritas ulama-ulama klasik mengharamkan yang namanya membuat gambar hidup, apakah berbentuk manusia atau berbentuk hewan. Kenapa Nabi melarang yang seperti ini? Ya, nasabah iro riolo sawir ya sengi apa doa ngelori pengallahu ta'ala. Ya, benda-benda yang dibentuk seperti makhluk hidup kemudian disembah, atau patung-patung yang dijadikan sebagai sesembahan. Ketika terjadi Fathu Makkah, ada 360 patung sesembahan yang digantung di Ka'bah dan itu dihancurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi agak guru maraja kuliri hadis engke baca ngeki, maka deh sebenarnya maksudnya Nabi itu jangan sampai hal tersebut menjadikan jalan, menjadikan asbab mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yero pangulukta Umar tempuna di Madinah. Biasa rutu datudang ina binta ko Madinah. Engka sahabat perhatikan ni, ia rofangul taumar kadang macawa macawa cawa ale ale nah kadang tutar di ale ale. Pura si teri macawa si, pura si macawa cawa teri si. Ya engka na sahabat makutana suruh ya khalifata rasulillah fangulutta Umar, kami memperhatikan engkau biasa cawa-cawa ki nampu fure yaro terri siki fure siki terri macawa-cawa siki. Ya maka deh fangulutta Umar iya rupa cawa-cawa ika. Ya, senyum-senyum sendiri mengerangi tempona ri masa jahiliyah sebelum datang hidayah Islam. Maka deyero riwetutta ri masa jahiliyah idi mutumi bui modele modele i wamilo i sompah. Ya, yang berasal dari gandum, ya, idik modele modele ih, pura yero, nampa si sumpah, ya, iko maluhu ni mas sumpah, yandri si buatah, ya, alangkah bodohnya kita, idik mutum mik bui, idik mutus sempe-sempe, idik mutum matuk mantri kufures. Itu yang membuat saya kadang tersenyum atungku ngepah idik. Ya, kenapa kita tidak menggunakan akal dalam beragama? Yang membuat saya menangis meneteskan air mata, engka anak makun rekku pura ulama tua-tua. Ya, nasabak yaro rio loro di zaman sebelum datangnya Islam, ketika seorang ibu melahirkan anak laki-laki, satu keluarga itu merasa bangga, merasa hebat, merasa mulia. Sementara ketika melahirkan anak perempuan, mereka merasa hina dan malu. Iza bushira ahaduhum bil unsa zallat wajhuhu muswaddah. Ini disebutkan dalam Al-Qur'an. Narik wiringi karibah, istrimu melahirkan, sayang yang dilahirkan itu adalah anak perempuan, maka berubahlah mukanya menjadi memerah karena rasa malu yang tidak terhingga. Aga sabakna nariko jajangi akna sabak irwet tuwe tulima musuh itawe. Antara satu suku dengan suku lainnya saling berperang. Ya, makanya kalau ada anak laki-laki yang dilahirkan, ya tertambah tentara, ya bertambah lagi generasi yang bisa mempertahankan kemuliaan suku. Tapi nariko makunrena jajia, ya risikonya besar agak sabatna. Kalau berperang kalah dengan suku lainnya, maka anak perempuannya itu akan dijadikan sebagai budak, dijadikan sebagai pemuas nafsu laki-laki. Ya, maka dia pengeluta umat, sebelum datangnya Islam, pernah saya mengubur hidup anak-anak. Pernah mengubur hidup anak perempuan. Itu yang membuat saya menangis. Ya, dengan datangnya Islam, wanita dimuliakan, wanita menempati posisi terhormat. Narampe nabittah an-nisa'u imadul biladi yeromak kunreye tianne kampungi tianna negara iko madecengi makun rei madecitui negara madecitui kampung narik ko masolangi makun rei masolatui negara masolatui kampung. Sebuah bangunan yang besar kalau tidak ada tiangnya akan mudah rapuh. Ya, oleh karenanya maginah kada nabita wanita itu tiang agama, tiang negara. Pemade cingi makunri, pemade cintui negara. Ya, dari sisi keluarga yang paling lama dan sering bersama anak-anak adalah ibunya. Biasa nafau Andre Gurta narik komacai anak-anak induk nak boleh makum toro narik komatungku ya anak-anak induk nak tu nak boleh. Tapi narik kode nak baju baju anak-anak ambo nak boleh. Ya, kenapa demikian? Ibu lebih banyak waktunya bersama anak-anak, bahkan lebih banyak waktunya dari gurunya yang ada di sekolah, bahkan lebih banyak waktunya dari bapaknya sendiri. Ya, makro keterangannya maka deh macam tongkona anak-anak induk nenonroi induk nenak boleh. Contoh sederhana, kira-kira yero fangluta Imam Syafi'i, ya luar biasa ilmunya, menjadi imam mujtahid. Ya, kenapa bisa demikian? Karena didikan dari ibunya. Ibunya mendidiknya dengan keras. Akhirnya jadilah Imam Syafi'i sebagai tokoh mujtahid dalam agama Islam. Kadang saya merenung maka daka binningnya rodah iru induk ta pada mana induk na Imam Syafi'i we mancaji madice mana ni pak kampung ya oleh karenanya yeri di bapak-bapak yang dengarkan Radio Mesra saat ini yang ada di Masjid Raya Parepare saat ini, dukunglah istri supaya menambah ilmu pengetahuannya. Ya, iku perlu ipak kursus sih, iku perlu ipalanjui sikolana. Ya, minimalnya disupport untuk menghadiri majelis taklim. Ya, aja tacangi lo mak majelis taklim. Iku perlu ini mantarai. Ya, iku rejimu ibu-ibu lo mak majelis taklim. Insya Allah pekerjaannya suami sebagai kepala rumah tangga meringa-ringan cedek. Angka sabana nasabak kewajiban tak idik orang ini pak guri bayi ya jadi disupur supaya menghadiri majlis-majlis ilmu supaya ibu-ibu kita berkualitas. Saya kembali ke pembahasan kita tentang bagaimana hukumnya gambar hidup dan membuat patung. Ya, saya mencoba mencari pembahasan yang berkaitan dengan hadis ini. Ada yang bertanya kepada Andre Guruta Asy-Syeikh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Ya, Andre Guruta Mutawalli Asy-Sya'rawi ini adalah salah seorang guru besar di Al-Azhar Cairo. Suatu ketika dia ditanya, "Mal qawlu fi man yuzayyinuna al-haithah bi rusumi ba'dil hayawanati?" Bagaimana pendapat Anda tentang orang yang menghiasi tembok dengan gambar atau lukisan sebagian hewan? Ya, gambar hidup. Hal hadhihi yantabiku 'alaiha ma yantabiku 'ala at-tamatsili al-barizati al-mujassadati min tahrimin. Apakah hukumnya sama dengan hukuman tentang membuat patung yang diharamkan? Agana po pangulutta al-Imam Asy-Syeikh Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi maka dia andai guru tak la syai'a fi zalika, hal tersebut tidak perlu dipermasalahkan. Walakin ma hurrima huwa ma yaf'alul ba'du litaqdisi wa ta'zimi hadhil hayawanati. Hal di atas tidak perlu dipermasalahkan. Ya, yang perlu dipermasalahkan adalah ketika menjadikannya gambar atau patung tersebut litakdisi wa ta'zimi hadhil hayawanati. Yang perlu dipermasalahkan kalau dia diagung-agungkan, dikultuskan. Amma antarsuma likay yasta'mila fi zinati wala mani'a min zalika. Sedangkan melukis hewan dengan tujuan untuk digunakan menghias tembok, maka tidak ada larangan untuk melakukannya. Ya, Arifah fulir yadanan di gurutak gambar hidup ataupun patung-patung yang ada selama tidak dikultuskan, tidak disembah, tidak diagungkan, maka tidak menjadi masalah. Walaupun ada keterangan lain, kalau misalnya ada patung yang tiga dimensi, ya, yang dimaksud patung tiga dimensi yang memiliki bayangan. Pada ni misalnya oppo lapangan Andi Makassau, atau misalnya patung hewan yang ada di Sumpah. Cocok di Sumpah ada. Ya. Ada patung hewan enggak ada bayangan nero. Ada bayangannya di. Ya. Kalau misalnya menurut pendapat ulama klasik, tama nih salah satu patung yang diharamkan karena memiliki bayangan. Tetapi masih ada persyaratan selanjutnya yang belum dipenuhi. Apa itu? Litakdisi wa ta'zimi, ya, litakdisi wa ta'zim, mengagungkan dan mengkultuskannya. Jadi selama ditona isumpah-sumpah, ditona yang enggak punya kekuasaan, menurut pendapat ulama sekarang ini itu nama caji masalah. Ya, inna mana rekpo ifakalebi ni ifakaraja ni apalagi isompa-sompa ni, inilah yang dilarang mutlak oleh agama. Ya, pernah saya dapat di TikTok, di Google, misalnya di India, setiap rumah punya patung. Ya, patung itu memang disembah-sembah, ya, dijadikan sebagai sesembahan. Pada video yang lain, ada seorang tokoh agama dalam sebuah kegiatan pertemuan, dia mengajak jemaahnya beragama dengan menggunakan logika. Ya, di saat itu ada patung yang diletakkan di depan yang sering mereka sembah. Dia ingin membuktikan apakah Tuhan yang disembah selama ini bisa menolong atau tidak. Apa yang terjadi? Ia mengambil palu-palu, kemudian ia memukul kepalanya ini patung, dan kepalanya pecah dan berserakan di lantai. Aganapo, seandainya patung ini memiliki kekuatan yang kita sembah selama ini, maka ia akan menolong dirinya agar tidak hancur. Ya, jangankan menolong orang lain, menolong dirinya saja tidak bisa. Jadi pemuka agama ini ingin mengajarkan kepada jamaahnya bahwa dalam beragama harus juga menggunakan akal pikiran. Ya. Jadi agak kesimpulan fuliri aguruta, yang pertama gambar hidup, patung dan semacamnya selama dituni sumpah-sumpah, tidak dikultuskan, tidak disembah, ditu nanca aji larangan risesena agama ta. Inna mana rekota sumpah-sumpah ni, apalagi tangga ni engka makbere dece tolak sukara, itulah yang dilarang dalam agama. Kemudian yang kedua, menurut pendapatnya ahli sufi, ada yang lebih bahaya daripada tirai yang penuh gambar hidup ini? Apa yang paling berbahaya adalah hijab yang menghalangi antara hamba dengan Tuhannya. Apakah namanya hijab itu? Adalah at-takabbur, merasa diri hebat, merasa diri jago, merasa diri lebih mulia daripada makhluk lainnya. Inilah yang menjadi hijab yang tinggi, yang tebal, yang menghalangi antara hamba dengan Tuhannya, adalah sifat takabbur tersebut. Inilah yang membuat iblis dikeluarkan dari surga, karena dia merasa lebih hebat, lebih mulia daripada Nabi Adam. Mudah-mudahan mencaji pengajar lupa dari kemana. Apa yang kita pelajari pada kesempatan yang penuh berkah ini, kita niat amal dan sampaikan kepada keluarga dan sahabat lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid-din wa faqih auladana fid-din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba. Amin doa illa yustajabulah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau saya selawana terlalu banyak, kali-kali

Alhamdulillah wa syukurillah padalo ni mai panasai nania falahirangi tanda asyukur katalo risesya rajana pung Allah taala sabari pamase marajana anrengi apangindingan nalo padari kamana di tengahna jama-jamata kesibukata urusa-urusata pada engkaki simata roasiwi bolana pung Allah taala nasaba dua telui pakasia padanya ngeluh memuari pung Allah taala natari malam kui sininna pakasiata saba nasabari nari lolongengi ur karajana pamasiwi assalamakengi rilino asalewangengi mati riasori mondina. Amin ya Rabbal Alamin. Makuto baru memang sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada luni me simata pamegewi salawata Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum ya Rasulullah.

عليك يا شفيع الله الحمد لله بشاتا انكم في ريت جنة باب الحلم والأنات والرفق باب yang menjelaskan tentang sifat berlapang dada, tidak terburu-buru, dan sifat berlemah lembut. Nari sumpungina bacata wa an abi ala syaddad ibn ausir radhiyallahu anhu ar rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna allah katabal ihsana ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinul qitlata wa idza zabahtum fa ahsinuz zabahata wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih zabihatahu rawahu muslim. Hadis engke ramping engke populer panguluta sahabat melebihi Abi Ya'la. Nama aslinya Syaddad bin Aus radhiyallahu an. Podo bari ripuri Allahu taala qurit. Ar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis pole risurona pun Allahu taala. Tauna seri famma sinania asalamaka. Qala nafadawi nabitah inna allaha katabal ihsana ala kulli syai'in majabkunna fungallahu ta'ala nawajikangi naperluangi abdingi ritungka sewa-sewa. Jadi agi-agi ifigau sempurnakan, agi-agi jama perbaiki. Jadi pun Allah Ta'ala nafujiwi narikpo engka sewa-sewa dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Sampai pada persoalan penyembelihan, pakan jakiwi pakule ria sengi sit di jama-jama. Fa iza qataltum fa ahsinul telata narikku upapule hukum kisas fa ahsinul kitlata pakanja kiwi batimu pakuli wiryasengi hukum kisas. Yewi hukum kisas berlaku di Saudi Arabia, dena berlaku oko negara atah. Agaya sehukum kisas orang yang membunuh hukumannya juga harus dibunuh. Narik kui fahuli yiwi resengi hukum kisas maka dia nabita fa'ah sinul kitalata pakanja kiwi batimu fahuli resengi hukum kisas tersebut. Idi fulewi haji fulewi umat yewi oppo Jeddah engkesi di masigi riasangi masjid kisas biasanya jamaah

haji atau jamaah umroh melewati masjid ini. Ya, macawi voleri, ya sengi pasar balat, sukul balat, pasar internasional. Macawi ih. Magi na iya sengi masigi masjid kisos. Nasaba ukuni yewi masigi eh. Di halamannya masjid ini hukum kisos dilaksanakan. Biasanya dilaksanakan pada hari Jumat. Ya, agak katana supaya banyak orang yang melihat. Ya, ditegakkan yang namanya hukum kisos. Yang membunuh hukumannya juga dibunuh. Kecuali kalau dimaafkan oleh keluarganya. Ya. Biasanya keluarga mau memaafkan kalau ada tebusan rial sekian miliar misalnya. Ya. Ada TKW dari Indonesia. Ya, kemarin mendapatkan hukum kisos karena membunuh majikannya. Ya. Jadi nasehati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau penerapan hukum fa'ah sinul kitlata, akan jagi batimu papulir ya sengi hukum kisos. Wa iza zabahtum fa'ah sinul zabahata, nariku makiriku akan jagi itu batimu makiri. Ya. Magina suruh kinabita pakanja ki bate tamakire nasaba nariko sale bate tamakire olokolo angkeri gere seharusnya mancaji halala irian re nasaba de nama kanja bate ta tidak sesuai dengan standar operasional, tidak sesuai dengan syariat, akhirnya mancaji bakir agak ya. Jadi nasihin Nabi tak fa iza zabahtum fa ahsinu zabahata, nariku makiri kolo-kolo manuk togi itik togi bimbik togi sapi togi unta togi fa ahsinu zabahata akan jaki wibati mumakiri. Wal yuhidda ahadukum syafrata, seisan naritu. Wal yuhid ahadukum syafrat, tarulalui salah siwamu tu menang, natarui matar bangkun nafisona. Jadi alat sembeli yang digunakan itu harus tajam, tidak boleh tumpul. Kenapa tidak boleh tumpul? Nasabah masih seolok-olok nariko kunri pisota makunri bangkuta. Ya. Nariko makunri bangkuta yarek kana pisota, binatang yang disembeli itu pasti tersiksa. Aga sabana mitta vinappa mate. Nah, sehingga napa kurang yang diguruta bagi tukang jagal atau yang biasa memotong ayam, yang biasa memotong kambing, yarek ga nasafing misalnya atau unta, pisau yang digunakan itu atau para yang digunakan itu ajak na itu rifake mak gere, itu rifake mak betaju. Ya, jadi pisau atau para yang digunakan itu memang

katanya untuk menyembeli hewan. Ya, aja imu turu tafaki mak kiri, imu turu tafaki mak pengaja baliknya. Atau mengira-ngira kaju misalnya. Ya, iku bangku lampi itu rifaki mak kiri, itu rifaki tama ale'ih. Jadikan parang atau pisau itu khusus supaya ketajamannya senantiasa terjaga. Iwe idi oko kamputa biasanya para yang dipakai itu si oko Mekah, oko Saudi, ternyata si bangku lampe na pakai pisau. Ya, kira-kira bangsa sejak kami ro pisoe lampena, tapi wah luar biasa tarana. Ya, saya mencoba mencari informasi maka de pisau agana na fakiro. Ya, maka de buatan Jerman. Ya, eko musim kurban, musim haji misalnya, iko toloma karoba ko onro geri senge, ya tukang jagal itu ada pakaian khususnya, warna aga, warna bajunya, warna celak, ya jadi idi jamaah haji minre matu itu tahun 2026, kalau misalnya sempat kita data melihat penyembelihan dan kurban, hati ngerangi maka de yero fak kiri sapi fak kiri ontai atau fak kiri bembe, baju kebesarannya itu adalah warna merah. Ya, ikuiri itu boleh mabila. Oh, ini yang tukang jagal ini. Ya, bajunya merah, celananya merah. Ya, itu ciri-cirinya kalau di Saudi misalnya. Ide oko kampotae, ya, belum ada ciri-ciri yang dipakai umum. Apa yang dipakai masyarakat pada umumnya, gagah tanda-tanda makde orang ini spesialis, spesialis tukang jagal misalnya. Wal yurih zabihatahu, maka dia nabi tak tarotui matenang masenang olok-olok nagiri nariku nagiri.

adab-adab ketika menyembelih itu ada yang namanya arifku biha. Tetap ada sifat berlemah lembut kepada binatang yang disembelih. Ya, di situ ada kelembutan. Ya, itaru ma senang, itaru ma tenang. Aja na silalona ilalu manui negere. Ya, biasa ko kampung ini melo mak gere manu lepoi manu na. Wah, lepoi manu na lalungi. Puru mani manu nampak natika. Si puru sengi pak gere. Ya, ya pak guru na nabita taru masana. Kalau sudah ditangkap, ya napa seki jolok. Ya, kalau saya perhatikan pada saat penyembelihan sapi, biasa waliyurih zabiha tahu ini tidak diperhatikan. Fikku yasa, si lelona fura si geteng-geteng supaya sapi itu bisa rebah, si lelona mufa si geteng-geteng. Langsung tuni nagere. Ya padahal itu sapi yang tadi nafasu tenagana mewah. Ya deva na tenang. Ya jadi Pak Qurana ni minta tarumui tarim senang wal yurih zabihatahu. Fikri carana supaya tenangi na Pak Qurang yang diguruta menyatukan irama nafas dengan binatang yang disembelih. Aga yasang maka deyero lokolo milo igere nariko natari inapasana yero pak gere natari itu inapasana. Kalau nafasnya keluar, penyembelih juga ini mengeluarkan nafasnya, jadi satu irama dengan nafas binatang yang akan disembelih. Iku makro modelena insyaallah olok-olok igere tenang fakgere memang tenang mutu. Ya. Ya. Upanna vinagere i nariko tenang ni olok-olok pisaunya atau parangnya itu ditarik dari atas ke bawah. Ya, jangan sebaliknya, jangan dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Setelah ditarik, pastikan urat leher binatang yang disembelih itu putus. Jangan dilepas pisaunya atau parangnya sebelum dipastikan agak sana petu ya ro pas sepi tiga ro na ura engke rifalau ri pas sepi tiga ro na ro. Ya pastikan itu sudah terputus baru dilepaskan pisaunya atau parangnya. Biasa tuh mat engkamanu igere pure igere lari-lari wih. Ya magina lari berarti dia pun dapat tuh belum putus urat-urat lehernya yang seharusnya tersembeli. Nah, termasuk nih memang sapi engke igere asatungka irita sapi pure igere wih menengkat tato lari. Ah berarti dia na napetu ya ura tiga rok naro. Ya. Jadi rilalena gere senge engka kelembutan. Ada adab-adab yang harus dipenuhi. Termasuk ni memang narik ko tomelo mak gere. Cara tak yaro mengasah bangkung atau mengasah pisau, aja nau koyolo, nau lokolo Ya, engka.

0: wawattu yarona bita melewati sahabat yang sementara mau menyembeli. Kendro munro mangasa bangku mangasa pisau okoyna olok-olok miloi nagere. Ya, jadi maka deni Nabi ta milo koga punoi kadu ye tolok-olok Ya. Betuanna ia rolok pole engkamu tu perasaan nah. Ya. Ya, nariku to mangasa bangku kuyolona. Dewa nai girit masih lemiman ni. Ya, jadi jangan mengasa pisau atau parang di depan sembelihan. Kiga pipi meng narik komelo igire iwe olokolo edenre pasale si bawana. Ya, misalnya ya mak-mak gire karoba ki. Engka bembe, engka sapi misalnya. Ini yang belum mau dipotong, kasih menjauh. Ya, ajak nita si bawane gire. Karena ada pengaruhnya itu. Ya. Biasa tu perhatikan ya rolok-kolok kumilu igire. Apakah secara kebetulan atau bagaimana? Biasa mak dunu-dunu hematan. Ya. Ya, apakah wallahu a'lam, apakah binatang yang disembeli itu sedih atau bahagia? Ya, menangisnya itu meneteskan air mata itu karena sedih atau karena bahagia? Ya, kenapa dia bahagia? Syukuri maka dia ia menjadi mita sebagai binatang kurban. Sebagai sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu alam. Tapi yang jelasnya ifah sale onna iro sapinge yare olok-olok lenge sebelum dia juga disembeli. Nuleng ka makutana make de ustad. Ikko kampunge masagi nonrungi. Dena pada ku kota macivi onrungi. Ya. Apa solusinya? Maka de lei sampui matanna e sampui uluna. Iku farallui fakka camata bolongi. Ya. Maksudna supaya ajak nei te si bawanna legere. Jangankan dilihat, suaranya saja bisa berpengaruh. Ya. Misalnya isampu si balik matanna. Ning kelinga sisi bawana mengeruk legere. Ya. Ini ada cerita, ya, cerita bola rondang. Wallahu a'lam benar atau tidak. Ya, setidaknya ada hubungannya sedikit. Engka ya. Angka lima tahu apa diisi datang ke dokter gigi mau cabut gigi. Masuklah pasien pertama. Tempo naun nak tamai pasien pertama burang. Ya, pai burang lada ih. Sama na dia nak gafat dia sih nak. Pak, yo nak si bawah nak apa ya saliwang ni? Nasabah neng kelinge si bawah nak gorei lah alat borang, makalariang ni mak dek. Wah, singkat cerita, Milu ni mahkamah aja yo nak pasing. Tapi dok berapa dibayar? Kede doktor tawaja si 1 juta. Maka de magi na masunila da. Maka de asap biasa na cabu gigi cuma 200. Kenapa menjadi 1 juta? Maka de cucuk ni 200 muji fakka majan. Tapi gara-gara borak ko dendre, lari mana si bawa mo pa? Ya. Ya, sandene demu borak ga, ena lari si bawa mo. Ya, iyo cerita bola rondang. Apa hubungannya dengan binatang yang disembeli? Tutup pelihatannya, kasih jauh. Iku farallu aja ifering keling. Nah sebab masih kasih. Ya, karena sapi juga punya perasaan. Jadi agak kesimpulannya, maka daya roh agama tak sampai dalam persoalan penyembelihan di situ ada kelembutan. Ya. Termasuk dengan menyembeli sesuai dengan syar'i, secara syar'i, di situ ada kelembutan. Ya, kalau di negara barat, di Tosi Negeri disetrum binatang itu disetrum. Nah, kemudian ada penelitian mana yang paling sehat, paling baik, paling bagus antara disetrum, disembeli atau ditumbukkan benda keras, ya otaknya diajar istilahnya, ya kayak ditumbuk kepalanya. Nah, ternyata setelah diteliti yang paling baik adalah dengan cara disembeli. Ya, binatang yang disembeli itu tidak lama tersiksa, kemudian daging yang dihasilkan itu lebih sehat, lebih segar. Ya, karena kenapa? Antara daging dengan darah cepat berpisah. Apa narikui tumbuk di ulumna dengan benda keras atau misalnya disetrum, darah itu tidak keluar. Ya, makanya dagingnya apa namanya? Terkontaminasi dengan darah yang terdapat dalam tubuh binatang tersebut. Tapi narik kuigiri, ya mesui ro darah masiga aro sehingga tidak terkontaminasi dengan tidak terlalu banyak terkontaminasi dengan darah binatang tersebut sehingga lebih sehat dan lebih segar. Sebagai kesimpulan, maka diyarohun Allah Ta'ala nasuruki mapidice risinin nese wasiwat, termasuk dalam persoalan penyembelihan ini di situ ada kelembutan, ya. Potomak kiri misalnya kepalanya menghadap ke selatan, kakinya menghadap ke timur, lehernya menghadap ke barat. Saya perhatikan di pasar Lekesi biasa yerpak kiri manui nigi macari tak kuning rumun rumah ngoloh. Ya, sambil cerita nagiri ini manue. Ya. Kadang saya kalau saya yang ke pasar, pedi gaya giri manuku. Ya. Ya, supaya saya pastikan doanya, niatnya dibaca dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dinafaki Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, biasa wingkalinga maka de eko to makere bismillahirrahmanirrahim maka daka dene ipaake arrahman arrahim karena kata arrahman arrahim bermakna ya maha pengasih ya maha penyayang sisali si bawa agak senah perbuatan kita dalam kondisi menyembeli. Jadi mengucapkan bismillahi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Berikutnya yang saya perhatikan, ya mudah-mudahan bagi penjual ayam potong misalnya atau binatang lainnya, tolong diperhatikan setelah disembeli pastikan sudah mati. Ya, binatang yang sudah disembeli tersebut. Napai fatama okowe falai untuk mengulitinya. Ya, kadang perhatikan ni baik tu kidu-kidu mubi jaji nama nu eh. Nafatama ni okowe falai. Ya, saya mengatakan kalau begini modelnya tania agere sengi punuh. Tapi karena air panasnya itu. Kalau begitu keadaannya, berarti binatang yang disembeli tadi masih hidup baru dimasukkan di air panas, itu hukumnya adalah bangkai. Dina halala riandre. Ya. Kenapa ada sertifikasi halal saat ini? Alhamdulillah. Itu untuk memastikan makanan, minuman, sembelihan yang ada sesuai dengan standar halal. Saya punya kenalan profesinya penjual ayam potong. Aganahu makarai sukuruki. Ya, sukuruki oko lori pemerintah ta. Karena katanya kita betul-betul diajar, ya, napa guru ki carana makgiri, carana setelah sembelihan prosesnya lagi berikutnya, ya alhamdulillah, ya banyak ilmu yang kita dapat, ya dan lebih tenang perasaan, karena kenapa kita dapat ilmunya, kemudian kita praktekkan, alhamdulillah. Tenang apa dingin nasabah selama ini ilmu kita cuma dengar dari orang dari mulut ke mulut. Nah, tapi setelah ada sertifikasi halal, nah, kita benar-benar diajar, dibimbing dan dipandu. Mudah-mudahan nama semanang ipung Allah Ta'ala apa yang Nabi ajarkan kepada kita sebagai umatnya, kita niat amal dan sampaikan kepada keluarga dan sahabat lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zidana ilman nafi'a warzuqana fahman sahiha. Allahumma inna na'uzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yustajabu lah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillah.
1: 102,8 radio station. This is Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
2: This is your radio.

namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah, cahaya dan jalan kejayaan.

0: Baru saja Anda menyimak dzikir Al-Ma'thurat. Semoga keberkahan dan perlindungan Allah senantiasa menyelimuti kita.
1: Radio Station. This is Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
2: And now, another hour right here, right now on
1: www.radiomesra.com.
2: Number one internet radio station.

Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.

Ikuti terus update informasi, berita, hiburan, live report, siaran langsung, dialog khusus, dan dialog tematik melalui fanpage Radio Mesra Kota Parepare, Facebook Mes Radio, YouTube Radio Mesra, serta live streaming pada website kami www.radiomesra.com. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.

0: Anda masih mendengarkan Radio Mesra 102,8 FM. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.
1: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
2: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
3: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
4: Begini Kak, salupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau wi teman-temanku makan ikan.
3: Ikan apa Mona makan?
4: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
3: Betul sih jika teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan maki khawatir, ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
5: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silakan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tunrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar.

0: 4234.
1: Alhamdulillah, jadi pesan kan Kak Bule sekarang nah.
0: Rumah makan Pak Tatu.
2: Bagus toh.
3: Dari Jalan Balumasepe nomor 423, lantai 2, Kota Parepare. Inilah Radio Mesra 102,8 FM. Telepon 0421 23556, handphone 085 395 350 907. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.

0: mesra bisa juga kita dengar dengan handphone di www.radio.mesra. Awas jolok. Bisa juga didengar di www.radiomesra.com. Lampet toga ada juga di YouTube. Jangan lupa subscriber, subscribe cok, dan juga Facebook Radio Mesra Kota Parepare. Comment, like, and share. Tarik mang.
1: Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM. Saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota.
2: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar, inilah pokok informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
3: Kritik kabinet gemuk Prabowo Gibran hingga isu MBG, aliansi mahasiswa Parepare geruduk kantor DPRD.
4: Terkait yang terjadi itu kami sudah sampaikan tadi, kami akan antarkan langsung ke Sekretariat Negara. Kalau terkait dengan MBG, kami akan menyampaikan langsung ke Badan Legislasi Nasional. Terkait dengan Kopdes Merah Putih, kami akan langsung sampaikan ke Kementerian Koperasi di Jakarta. Dan itu kesimpulan rapat pimpinan kami tadi, kami bertiga ditambah bahwa secepatnya kami akan tindak lanjuti. Jadi,
3: launching rumah gizi Aisyah Parepare, Sri Tanti Nasra dorong kolaborasi data stunting dengan PKK.
5: Jadi saya minta tadi sama ketuanya kalau bisa nanti kalau ketika ada kegiatannya di rumah gizi undang kami supaya bisa, karena mereka tidak punya data masalah stunting di setiap posyandu. Nah, dengan adanya kolaborasi kami bisa di PKK bisa memberikan itu data, dan semua hampir setiap kelurahan apalagi posyandu PKK itu punya data.
6: Bu, apa harapannya Bu dengan
3: heboh aturan busana di Pengadilan Agama? Panitera tegaskan wajib sopan bukan wajib jilbab.
7: Bukan berkaitan dengan harus wajib berjilbab, itu salah. Tidak ada kewajiban kita itu mengatakan di sini bahwa orang yang berkunjung ke pengadilan harus pakai jilbab. Tidak. Saya secara tegas mengatakan itu tidak. Tapi yang dimasuk-masuk ke lembaga peradilan itu dimanapun di seluruh Indonesia harus berpakaian rapi sopan. Yang sopan yang rapi itu seperti apa? Apakah celana itu pendek, yang celana pendek kita kan rapi atau sopan, atau pakai celana pendek?
3: Bangga, kepala SMP Negeri 5 Parepare jadi satu-satunya perwakilan jenjang SMP di TOT Pembelajaran Mendalam BBGTK Sulawesi Selatan.
8: Bagi guru, dan ini satu-satunya di jenjang SMP, khususnya pada angkatan 1, dan ini sebuah kebanggaan bukan hanya untuk saya pribadi, tetapi juga untuk SMP Negeri 5 Parepare, dan ini akan kami imbaskan nantinya di teman-teman guru, khususnya guru yang ada di komunitas belajar sasaran yang akan berlangsung pada Juli sampai November mendatang. Dan untuk pembelajaran mendalamnya sendiri, TOT-nya.
3: Rencana pengosongan lapak UMKM Mantodain di Parepare menuai protes aktivis dan advokat, sebut pemerintah kota Salim.
9: UMKM yang ada hari ini adalah sudah terikat pada satu kontrak kerjasama penyewaan. Nah, kenapa tiba-tiba terjadi perubahan yang memiliki alasan yang tidak berdasar? Jadi ada indikasi bahwa ada pihak tertentu yang mencoba memainkan peranannya dalam bagaimana tempat ini ditutup karena terjadi persaingan. Dan kita ketahui bahwa rezeki itu tidak akan berubah.
1: Insan Mesra, inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya.
3: Insan Mesra, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Parepare menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Parepare Senin sore 22 Juni 2026. Masa menuntut evaluasi total terhadap kebijakan nasional mulai dari isu kabinet gemuk, program makan bergizi gratis atau MBG hingga kesejahteraan guru. Salah satu peserta aksi sekaligus aktivis PMII, Agung Ara, dalam orasinya menilai pembengkakan struktur kabinet di era rezim Prabowo Gibran membuat tata kelola pemerintahan menjadi tidak efisien.
10: Bahwa dari berbagai gejolak gerakan mahasiswa ternyata isu prioritas yang kita lihat pada hari ini dari berbagai penjuru negeri, misalnya dari Sabang sampai Merauke, misalnya kita melihat bahwa gerakan mahasiswa yang terafiliasi dari kelompok-kelompok tertentu, misalnya poin-poin tertentu yang kemudian menjadi persoalan yang bagi kita adalah sangat dilematis dan problematis, adalah yang pertama soal MBG, yang kedua adalah koperasi, dan naasnya adalah SDM, guru dalam hal ini, yang diperparah oleh tata kelola pemerintahan yang tidak efisien akibat pembengkakan struktur kabinet. Kita tahu betul, teman-teman, ini sebelum saya lanjut, ini mempresentasikan bahwa sependek pemahaman kita dari rezim ke rezim, ya, rezim Prabowo Gibran ialah yang hari ini paling banyak dengan kabinet yang paling gemuk. Kasih lewat
3: dulu, Asam. Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua DPRD Kota Parepare Sjur Haji Karudin Kadir yang menemui langsung massa aksi menyatakan pihaknya telah menggelar rapat pimpinan. Karudin berkomitmen akan terbang langsung ke Jakarta pada hari Selasa untuk menyerahkan manifesto mahasiswa ke Sekretariat Negara DPR RI, Badan Gizi Nasional hingga Kementerian Koperasi.
4: Terkait dengan kebijakan itu, kami sudah sampaikan tadi, kami akan antarkan langsung ke Sekretariat Negara. Kalau terkait dengan MBG, kami akan menyampaikan langsung ke Badan Gizi Nasional. Terkait dengan Kopdes Merah Putih, kami akan langsung sampaikan ke Kementerian Koperasi di Jakarta. Dan itu kesimpulan rapat pimpinan kami tadi, kami bertiga ditambah, bahwa secepatnya kami akan tindak lanjuti. Oleh karena itu, ada di sekalian, sama dengan yang itu tadi, apa jaminannya, nanti kami akan minta nomor telepon yang kami bisa. Kalau perlu kami videokan penyerahan aspirasinya adik-adik besok.
3: DPRD Parepare juga berjanji akan mengirimkan dokumentasi foto dan video penyerahan berkas di Jakarta sebagai jaminan transparansi kepada mahasiswa. Insan Mesra, anggota DPRD Kota Parepare yang juga Ketua Pogja 1 Tim Penggerak PKK Hajasri Tantinasra, mendorong pihak AISA Parepare untuk berkolaborasi dengan PKK dalam menanggulangi masalah stunting. Hal tersebut disampaikan Sri Tanti menanggapi peresmian program Rumah Gizi pada perayaan Milad AISA di Gedung AISA Parepare. Menurut legislator Dapil Ujung ini, program Rumah Gizi sangat strategis karena langsung turun ke rumah warga untuk memberikan penyuluhan serta makanan tambahan berupa telur kepada anak-anak. Namun agar lebih tetap besar, sinergi data antara Posyandu, PKK, dan AISA sangat diperlukan.
5: Jadi saya minta tadi sama ketuanya, kalau bisa nanti kalau ketika ada kegiatannya di Rumah Gizi, undang kami. Supaya bisa, karena mereka tidak punya data masalah stunting di setiap Posyandu. Nah, dengan adanya kolaborasi, kami bisa di PKK bisa memberikan itu data. Dan semua hampir setiap kelurahan, apalagi Posyandu, PKK itu punya data.
3: Sebagai wakil rakyat, Sri Tanti berharap momen Milad AISA ini menjadi awal mula penguatan sinergi antara organisasi perempuan dan pemerintah, utamanya melalui kelompok kerja 4 PKK yang membidangi kesehatan keluarga. Insan Mesra, Pengadilan Agama menegaskan aturan ketat berpakaian bagi pengunjung bukan aturan baru. Hal ini disampaikan untuk meluruskan isu yang beredar bahwa pengunjung perempuan diwajibkan mengenakan jilbab. Panitra Pengadilan Agama Abdul Rahim pada Senin siang 22 Juni 2026 menyatakan pihaknya hanya mewajibkan pengunjung untuk berpakaian rapi dan sopan, terutama saat memasuki ruang sidang. Aturan ini diperketat karena banyaknya pengunjung yang masuk tanpa identitas jelas serta menggunakan pakaian yang tidak layak seperti celana pendek, celana robek, hingga sandal jepit.
7: Bukan berkaitan dengan harus wajib berjilbab, itu salah. Tidak ada kewajiban kita itu mengatakan di sini bahwa orang yang berkunjung ke pengadilan harus pakai jilbab. Tidak. Saya secara tegas mengatakan itu tidak. Tapi yang dimasuk-masuk ke lembaga peradilan itu, dimanapun di seluruh Indonesia, harus berpakaian rapi sopan. Yang sopan, yang rapi itu seperti apa? Apakah celana itu pendek, yang celana pendek dikatakan rapi atau sopan? Atau pakai celana pendek? Celana panjang, tapi robek-robek. Apakah dikatakan kategori masih sopan atau rapi? Kan enggak. Nah, itu yang diterapkan.
3: Abdul Rahim menambahkan aturan ini juga berlaku bagi anggota TNI dan Polri yang dilarang menggunakan atribut kesatuan saat berada dalam ruang sidang. Masyarakat diimbau untuk saling menghormati dan menjaga wibawa lembaga peradilan. Insan mesra prestasi gemilang diraih Kepala UPTD SMP Negeri 5 Parepare Rahmania. Ia berhasil terpilih sebagai salah satunya perwakilan jenjang SMP dalam Training of Trainers atau TOT, Fasilitator Pembelajaran Mendalam bagi Guru Angkatan Pertama. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan atau BBGT K Provinsi Sulawesi Selatan ini berlangsung dari tanggal 21 hingga 24 Juni 2026 di Makassar. Rahmania mengatakan seleksi ini sangat ketat dan didasarkan pada rekam jejak prestasi selama menjadi pengajar.
8: Alhamdulillah, saya terpilih sebagai peserta Training of Trainer, fasilitator calon fasilitator pembelajaran mendalam bagi guru, dan ini satu-satunya di jenjang SMP, khususnya pada angkatan 1. Dan ini sebuah kebanggaan bukan hanya untuk saya pribadi, tetapi juga untuk SMP Negeri 5 Parepare. Dan ini akan kami imbaskan nantinya di teman-teman guru, khususnya guru yang ada di komunitas belajar sasaran yang akan berlangsung pada Juli sampai November mendatang. Dan untuk pembelajaran mendalam ini sendiri, TOT-nya sebagai fasilitator.
3: Lebih lanjut, Rahmaniar menambahkan bahwa hasil dari pelatihan ini akan segera diimbaskan kepada guru-guru lainnya, khususnya yang bergabung dalam komunitas belajar sasaran. Program pengimbasan tersebut dijadwalkan akan berlangsung mulai Juli hingga November mendatang. Insan mesra rencana pemerintah kota Parepare untuk mengosongkan lahan lapak UMKM kuliner Mantodain di Jalan Boma CP menuai gelombang protes dari para aktivis dan praktisi hukum setempat. Kebijakan tersebut dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil dan mencederai iklim usaha mikro di kota Parepare. Sejumlah elemen masyarakat dan aktivis menggelar aksi silaturahmi sekaligus konsolidasi di outlet Mantodain Jalan Boma CP Jumat 19 Juni 2026. Pertemuan ini menyusul adanya informasi upaya pengosongan tempat oleh pihak pemerintah kota Parepare. Aktivis pemerhati kota Parepare, Haji Andi Abdurrahman Salim, menilai tindakan pemerintah kota kontradiktif dengan program pemberdayaan ekonomi daerah, terlebih momen ini bertepatan pada bulan Muharram yang seharusnya diisi dengan kegiatan saling menolong bukan menjatuhkan usaha kecil.
11: Bahwa usaha-usaha kecil, mikro, yang sejatinya harus diberdayakan sesuai dengan visi misi wali kota, ya, melalui program pengusaha keren, ya, kalau tidak salah. Itu setidaknya usaha seperti ini harus diadvokasi, dilindungi, dan ditumbuh kembangkan. Bukan justru mau dibonsai dengan berbagai alasan-alasan yang kadang tidak masuk akal. Nah, oleh karena itu mungkin ada teman-teman yang hari ini datang bersilaturahim, ya, sekaligus ngopi-ngopi membicarakan persoalan ini, karena tentu di sini ada persoalan ketidakadilan, ya, di mana usaha-usaha kecil yang berhadapan dengan usaha besar, ya.
3: Senada dengan hal tersebut, praktisi hukum Kota Parepare Haji Makmur Rawana menegaskan bahwa lapak UMKM ini berdiri sah di atas kontrak sewa menyewa legal dengan pemerintah Kota Parepare. Makmur menduga ada intervensi dari pemilik modal besar di sekitar lokasi yang merasa tersaingi secara bisnis sehingga menekan pemerintah daerah untuk menutup lokasi tersebut. Ia memastikan akan melakukan perlawanan hukum.
9: UMKM yang ada hari ini adalah sudah terikat pada satu kontrak kerjasama penyewaan. Nah, kenapa tiba-tiba terjadi perubahan yang memiliki alasan yang tidak berdasar? Jadi ada indikasi bahwa ada pihak tertentu yang mencoba memainkan peranannya dalam bagaimana tempat ini ditutup karena terjadi persaingan. Dan kita ketahui bahwa rezeki itu tidak akan berubah.
3: Hingga saat ini pihak pelaku UMKM bersama tim hukum masih bertahan di lokasi dan meminta pemerintah Kota Parepare untuk mengkaji ulang kebijakan tersebut demi keadilan ekonomi masyarakat kecil.
12: Demikian liputan Jelajah Kota untuk hari ini, dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com. Mewakili kru yang bertugas, tim Jelajah Kota, Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Berteriak di tengah gelombang modulasi. Takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara. Meski resah, tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
1: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
3: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar dalam memberitakan.
4: Mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.
5: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
6: Begini Kak, saya lupa kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau wi teman-temanku makan ikan.
5: Ikan apa mau nak makan?
6: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
5: Betul sih Jek, nah teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan maki khawatir, ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
7: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patatu. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan

0: 4234.
1: Alhamdulillah, jadi pesan kan Kak Bule sekarang nah.
0: Rumah makan Pak Tatu.
2: Bagus toh.
3: www.radiomesra.com